0: juga pagi hari ini lancar sekali untuk kedua arahnya. Di jalur arteri juga kami amati juga lancar, tidak seperti biasanya jika pagi hari terjadi kepadatan di sekitaran Cawang. Namun pagi hari ini lancar di jalur arteri yang mengarah ke Tebet, jalur arteri yang dari Tebet mengarah ke Cawang, dan juga di ruas tol dalam kota dua arahnya. Cuaca cerah, kembali lagi ke studio.
1: Terima kasih Rara. Tadi ada Mbak Asti lewat TikTok yang melaporkan Jatinegara ke Cideng Timur lancar. Berikutnya tadi ada juga Ibu Sapta ya di TikTok juga tadi melaporkan Serpong ke Ulu Jami tolnya lancar, tapi Ulu Jami menuju Veteran padat karena ada truk. Nah, lanjut Pondok Pinang menuju Pondok Labu juga padat, ada truk pick up yang patah as, belum ada petugas di sekitaran kilometer 19 plus 700, lebih tepatnya di bahu jalur 1. Satu lagi ya sahabat Sonora, informasi disampaikan oleh rekan Lili, silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora, melanjutkan pantauan arus kendaraan yang kami lakukan tadi di Marbonda Raya. Arus kendaraan yang akan menuju ke arah UI, arus kendaraan bergerak ramai lancar, dan untuk arah sebaliknya lebih lancar lagi. Lanjut menuju ke arah Lenteng Agung, antrian terjadi menjelang pasar Lenteng Agung saja, dan di sekitar lampu pengatur lalu lintas Universitas Pancasila juga terjadi antri sedikit saja di sana. Dari arah Lenteng Agung menuju ke arah Tanjung Barat, arus kendaraan bergerak ramai juga, bergerak ramai sekali, dan antri hanya di sekitar kawasan Tanjung Barat, di stasiun kereta api Tanjung Barat. Untuk arah sebaliknya, sahabat Sonora, dari arah Tbs Matupang, Lenteng Agung hingga kawasan Depok, arus kendaraan bergerak lebih lancar. Saat ini terlihat kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke arah Pasar Minggu di Jalan Raya Pasar Minggu juga bergerak ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan-kendaraan roda 2, dan arah sebaliknya bergerak lebih lancar. Cuaca cerah, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
3: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih memberikan live update untuk informasi lalu lintas di Jakarta pagi ini, terlebih karena adanya aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Kami ulangi sahabat Sonora untuk beberapa informasi ya yang sudah dihimpun juga oleh tim Pusat Informasi Sonora, bahwa Jalan Gatot Subroto Semanggi ke Slipi saat ini sudah ditutup. Update-nya terdalam kota dari Cawang arah Grogol sudah padat di sekitar Senayan, dampak dari penutupan jalur exit Pejompongan. Jadi Anda bisa gunakan yang mau ke Tomang itu exit Slipi Jaya. Dampak penutupan juga saat ini sekitar Jalan Gerbang Pemuda Senayan sudah mulai padat. Transjakarta untuk koridor 9, rute 9A, 10H, 1W, 3F, S61, dan SH2, juga T31, itu mengalami pengalihan arah Pluit, tidak melayani halte Gerbang Pemuda, juga halte Petamburan. Berikutnya sahabat Sonora, kami sampaikan juga untuk update dari rekan Rara. Ini tol Semanggi kilometer 8 arah Slipi juga sudah mulai padat. Kemudian ada juga pendengar kami Pak Indra akan melaporkan lalu lintas di Jalan Joglo Raya, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat pagi sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas pagi hari ini, kami memantau di Jalan Joglo Raya dari Exito Joglo yang mengarah ke Srengseng. Pagi hari ini terpantau relatif lancar dibandingkan dengan hari-hari biasa yang selalu padat. Arah sebaliknya pun terpantau bergerak ramai dan lancar. Cuaca cerah berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Indra. Ada juga di sini Mbak Dita dari Meruya. Lalu lintas dari Meruya sampai Sudirman juga aman, lancar. Nah, tadi juga ada yang bertanya ya, di Sudirman bagaimana? Jawabannya adalah lancar. Ini sudah dikonfirmasi oleh pendengar kami Mbak Dita yang sudah melewati dari Meruya sampai Sudirman. Lancar 30 menit, sudah sampai kantor lewat Permata Hijau, lalu Jalan Asia Afrika. Di seberang Hotel Mulia, banyak bis pariwisata luar kota yang mengangkut untuk para peserta aksi unjuk rasa yang memarkir. Berikutnya tadi ada dari TikTok ya yang melaporkan. Tadi ada Kak Wulan, kawasan industri Jababeka Cikarang sudah banyak penjagaan petugas. Ada penutupan masuk kawasan sampai dengan pukul 8. Kami coba bacakan juga untuk beberapa jalur alternatif yang bisa Anda gunakan untuk hari ini ya. Untuk pertama adalah dari utara, Ancol Sunter Kemayoran, ini alternatifnya adalah Jalan Gunung Sahari, Jalan Mangga 2, Jalan Es Parman, kemudian masuk ke Slipi atau Palmerah. Berikutnya dari barat, Tangerang Kebonjeruk Palmerah, Anda bisa gunakan jalur alternatifnya adalah Jalan Arteri Pondok Indah, Metro Pondok Indah, arah selatan melalui area Senayan hingga ke GBK atau Semanggi. Berikutnya untuk yang lainnya sahabat Sonora, dari yang melewati Cawang atau Timur juga bisa menggunakan jalur alternatif lainnya ya. Nanti akan kami coba sampaikan juga selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sonora Pagi.
2: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Lagu Anything For You dari Gloria Estefan dirilis pada tahun 1988 sebagai bagian dari album Let It Loose yang juga dikenal sebagai Anything For You, versi rilis internasional oleh Gloria Estefan dan Miami Sound Machine.

0: Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono masih menyampaikan live update untuk hari ini di Jakarta dan sekitarnya. Kami sampaikan lagi ya, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan lewat live TikTok di @radio.sonora.fm92, tapi kami coba ulang lagi untuk Anda yang mendengarkan melalui frekuensi analog juga streaming. Jadi untuk alternatif ya, bagi Anda yang akan menuju ke arah Slipi atau arah Palmera dan sekitarnya, bagi Anda yang datangnya dari timur, Cawang, Tebet, Manggarai, itu bisa pakai alternatifnya adalah lewat Saharjo Pancoran, kemudian belok ke Ampera Raya, jadi melewati Blok M Pondok Indah, sahabat Nora. Kemudian kalau untuk ke Semanggi atau Slipi, itu bisa lewat Gerbang Pemuda, Asia Afrika, Patal Senayan, Layang Simpruk. Tapi untuk update saat ini juga Jalan Gerbang Pemuda sudah padat imbas dari penutupan Jalan Gatot Subroto yang arah Slipi. Berikutnya dari selatan yang Hang Tuah Blok M akan menuju ke arah Slipi juga. Ini bisa melewati Hang Lekir 1, kemudian berbelok ke Asia Afrika, Pintu 1 Senayan, Sudirman, Ki Haji Mas Mansur, Penjernihan hingga Pejompongan. Sudirman saat ini juga masih aman, bisa dilewati. Tadi juga beberapa pendengar juga melaporkan hal serupa. Berikutnya dari utara, Ancol Sunter Kemayoran, bisa pakai alternatifnya adalah Jalan Gunung Sahari, Mangga 2, kemudian ke Esparman. Satu lagi adalah barat ya, Tangerang Kebonjeruk Palmerah, bisa pakai alternatifnya Jalan Arteri Pondok Indah, Metro Pondok Indah, kemudian ke arah selatan melalui area Senayan. Tadi rekan Rara juga sudah melewati atau melintas depan MPR, saat ini masih kondusif. Berikutnya kami teruskan juga informasi lalu lintas yang datang kali ini dari rekan Lili di Jalan Raya Pasar Minggu, Jalan Gatot Subroto, silakan informasinya.
1: Lanjutkan pantauan arus kendaraan yang kami lakukan pada pagi hari ini di ruas Jalan Raya Pasar Minggu yang menuju ke arah Pancoran. Arus kendaraan bergerak ramai lancar walaupun tidak seperti hari biasanya, dan antri terjadi di sekitar Volvo. Kurang lebih 200 hingga 300 meter menjelang Volvo, dan juga antrian terjadi dari arah Perdatam hingga ke arah Pancoran. Untuk arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Memasuki ruas Jalan Gatot Subroto dari arah Pancoran hingga ke arah Polda Metro Jaya, arus kendaraan juga sangat ramai dan terjadi antrian di sekitar Tegal Parang dan Tendean. Hal ini disebabkan karena selain frekuensi kendaraan yang cukup tinggi, juga terjadi pertemuan arus, baik yang itu keluar dari Tegal Parang dan Tendean bertemu dengan kendaraan-kendaraan yang datang dari keluar tol dalam kota menuju ke arah Kuningan. Dan selepas itu arus kendaraan bergerak ramai lancar hingga Polda Metro Jaya. Memang di sekitar Polda Metro Jaya juga sedikit antri, namun masih dalam keadaan normal. Untuk arah sebaliknya, sahabat saudara, dari arah Polda Metro Jaya yang akan menuju ke arah Pancoran, masih di ruas Jalan Gatot Subroto, arus kendaraan bergerak ramai lancar. Cuaca sedikit mendung atau berawat. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Terima kasih rekan Lili. Ada juga pendengar kami, siapakah ini, 0816 sekian. Saya dari Bogor ke Jalan Mas Mansur, perjalanan ditempuh 55 menit saja. Jalan tol lancar sekali. Silakan bagi Anda juga yang ingin menyumbang juga informasi lalu lintas pagi ini, bisa ke 0812 122 9200.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Semanggi ke Slipi padat karena pengendara mengurangi kecepatannya di depan gedung DPR MPR Senayan. Untuk arah sebaliknya, dari Grogol ke Cawang lancar. Hati-hati dari Halim kilometer 1 plus 300 sampai dengan Senayan kilometer 800 diberlakukan lajur kontraflow. Untuk akses keluar Pejompongan DPR MPR di kilometer 9800 arah Tomang ditutup. Imbas antisipasi aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR, jadi silakan untuk menggunakan jalur alternatif yakni exit Slipi Jaya atau exit Grogol. Tol Sediatmo atau tol bandara lancar dua arah, tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Kembangan sampai ke Bonjuruk, untuk arah sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jagorawi dua arah lancar, tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di Cikarang Barat sampai kilometer 35800. Padat juga di Karawang Barat sampai kilometer 54 dampak dari kecelakaan yang melibatkan truk. Sebaliknya arah Jakarta lancar. Dan terakhir tol yang MBZ dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani

0: Penuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Sahabat Sonora, saat ini pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Baktikomdigi mendorong pelatihan pendampingan atau fasilitator bidang teknologi digital untuk kelompok tani dan nelayan. Jadi pemanfaatan teknologi digital ini sudah jadi salah satu pendukung bagi masyarakat yang bergerak di sektor pertanian juga perikanan seperti kebutuhan informasi cuaca dan kondisi lingkungan, akses informasi dan pengetahuan hingga pemasaran dan pengelolaan usaha. Baktikomdigi terus mendorong pemanfaatan teknologi digital yang lebih optimal untuk kelompok tani di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dan kelompok nelayan di Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Pelatihan training para fasilitator yang terpilih diharapkan dapat meneruskan pengetahuan dan jadi pendamping kelompok tani maupun nelayan di daerahnya. Bakti berharap terbentuknya jaringan fasilitator mampu menjadi penghubung antara teknologi digital dan kebutuhan nyata masyarakat, dan pada gilirannya pemanfaatan konektivitas dan infrastruktur digital diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Try Weekend Music. Masih ditemani bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi. Mari kita update untuk informasi lalu lintas lainnya. Kali ini dari Pusat Komunikasi Tol Sari dengan Fada. Silakan Fada.
1: Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun berada. Kami informasikan lalu lintas terkini di ruas tol Depok Antasari masuk dari Jakarta, keluar Andara, Brigif, Rawajati, kemudian Krukut arah Kukusana Tomargonda terpantau lancar. Keluar Sawangan lancar, arteri mengarah Mampang Depok terpantau ramai lancar, mengarah Parung Bogor terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya dari Depok menuju Jakarta dan sekitarnya masuk dari Sawangan, Cinere, Serpong, Margonda, Brigif, Andara mengarah Jakarta terpantau ramai lancar. Keluar Antasari ramai lancar, keluar Fatmawati lancar, dan mengarah Tol Jor terpantau ramai lancar. Kami himbau untuk sahabat Sonora, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, pastikan saldo tol mencukupi, dan bila mengalami gangguan di ruas tol Depok Antasari dapat menghubungi kami di 021-2780-8888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke studio, Mas Sony.
0: Terima kasih banyak rekan Fada, akan dilanjut dengan rekan Riko, silakan.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora dari sekitaran kota Depok untuk lalu lintas pagi ini. Dari arah Jalan KS Uraya menuju ke sekitar GDC, kami pantau lalu lintas bergerak ramai lancar. Aktivitas pagi ini seperti biasa, berangkat kantor atau berangkat kerja, kegiatan masyarakat di seputar KSU. Sementara dari Boulevard GDC, KSU menuju ke arah Rutan Depok atau mengarah ke Pasar Pucung, kami dapati bergerak lancar dua arahnya. Sementara di Jalan Kampung Sawah dari arah Rutan Depok menuju ke arah Kalimulia, pagi ini tampak tersendat khususnya mendekati sekitaran Pasar Pucung karena kegiatan keluar masuk kendaraan di lokasi ini, kegiatan pasar di sekitaran Pasar Pucung. Sementara kondisi sebaliknya juga ramai bergerak cukup lancar. Cuaca cerah sahabat Sonora dari seputar Kampung Sawah, Kota Depok, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak untuk informasinya. Pak Endang Soekarno bertanya, info sekitar Jalan Sudirman apakah ditutup? Jawabannya tidak, Pak Endang, silakan bisa Anda lewati ya. Yang ditutup adalah Jalan Gatot Subroto mulai Semanggi yang ke arah Slipi. Lalu lintas Gatot Subroto dan Gerbang Pemuda Senayan akan segera dilaporkan oleh Lili. Silakan Lili.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Selamat pagi, arus kendaraan yang kami masih pantau di ruas Jalan Gatot Subroto. Tadi dari arah Polda Metro Jaya yang akan menuju ke arah gedung DPR MPR, arus kendaraan bergerak ramai sekali. Dan di Gerbang Pemuda Senayan, arus kendaraan dalam keadaan cukup padat dan kendaraan dialihkan menuju ke arah Jalan Gerbang Pemuda Senayan. Jadi tidak ada kendaraan yang bisa melalui di depan gedung DPR MPR. Dan suasana sendiri di ruas Jalan Gerbang Pemuda Senayan, arus kendaraan bergerak ramai sekali. Dan untuk arah sebaliknya yang datang dari Asia Afrika, kendaraan-kendaraan juga dialihkan di atau menuju ke arah Gatot Subroto melalui layang yang menuju ke arah Semanggi. Kami juga memantau di Gerbang Pemuda atau di Jalan Lapangan Tembak, arus kendaraan juga sangat ramai karena ini merupakan salah satu alternatif dari pengalihan arus kendaraan yang terjadi di depan gedung DPR MPR. Kendaraan-kendaraan yang dari Gerbang Pemuda ada yang berputar arah menuju ke arah sebaliknya dan menuju layang menuju ke arah Semanggi kembali atau menuju ke arah Lapangan Tembak dan nanti akan berputar di sekitar kawasan Jalan Tentara Pelajar. Di ruas Jalan Tentara Pelajar padamnya bergerak ramai lancar di kedua arahnya. Cuaca cerah, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
4: Anda masih mendengarkan Sonora Pagi.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, program cek kesehatan gratis atau CKG telah menjangkau 73,8 juta peserta dari berbagai kelompok usia sepanjang 1 Januari hingga 31 Juli lalu. Program CKG tidak hanya membuka akses pemeriksaan tanpa biaya, tetapi juga membantu masyarakat menemukan faktor risiko sebelum berkembang menjadi penyakit yang akan membutuhkan biaya pengobatan lebih besar. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan nilai pemeriksaan kesehatan yang diberikan melalui CKG dapat mencapai 2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah per orang apabila dilakukan secara mandiri. Berita selanjutnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas telah menetapkan status siaga 1 menyusul kebakaran hutan dan lahan yang mulai mendekati sejumlah fasilitas vital hulu migas di Indonesia seperti di Blok Rokan di Riau dan wilayah kerja Kalimantan Timur. Kepala SKK Migas Joko Siswanto mengatakan status siaga 1 diterapkan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keselamatan fasilitas dan mencegah gangguan terhadap kegiatan produksi migas nasional.
1: Demikian Sonora Update.

0: Aura FM. News, traffic, and music.
1: Sahabat Sonora di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Kenapa saya tadi putarkan lagu I Have a Dream? Karena yang namanya impian buat warga Indonesia ini, selain punya mobil kendaraan sendiri, tapi indeks ekonomi juga mobil ini tidak hanya sekedar dijadikan kendaraan pribadi aja ya, tapi juga yang bisa dijadikan juga bisnis. Karena sekarang ini ada peluang bisnis yang bisa kasih potensi penghasilan rutin dari bisnis rental mobil, sahabat Sonora, dan tidak repot untuk mengelola semuanya sendiri. Mungkin inilah saatnya Anda mengenal yang namanya Avesta. Avesta ini menawarkan skema kemitraan di mana Anda bisa jadi pemilik mobil, sementara pengelolaan kendaraan ini dilakukan dengan skema fleet partner. Bahkan dalam materi kemitraannya aja nih ya, sahabat Sonora, kendaraan itu didaftarkan atas nama mitra dan dilengkapi juga dengan perlindungan asuransi. Satu yang menarik yang saya ketahui adalah ada juga nih penawaran DP mulai 7,5 juta rupiah dengan skema angsuran bunga 0% sesuai dengan ketentuan program, serta promo terbatas bagi mitra yang bergabung lebih cepat. Tapi pagi ini saya tidak akan membahasnya sendirian dong ya, karena saat ini saya sudah bersama dengan Mas Fuad Zaki selaku Direktur Marketing Manager Avesta. Selamat pagi.
2: Yes, Fuad. Pagi yang penuh semangat.
1: Wah, saya kaget. Jauh lebih semangat daripada saya, Mas Fuad ya.
2: Yes, Mas Sony.
1: Sehat ya, Mas Fuad ya?
2: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat.
1: Wah, ini menarik sekali sih kalau saya baca pengantarnya aja. Apalagi indeks ekonomi, Mas,
2: betul,
1: Mas Fuad ya.
2: Betul banget.
1: Gimana sih emang potensi bisnis rental mobil di Indonesia ini, Mas Fuad?
2: Jadi begini, sebelum saya membahas tentang potensi bisnis rental di Indonesia, ada baiknya kita sama-sama melakukan reflect more gitu ya. Banyak sekali di luar sana orang menganggap bahwa indeks ekonomi masuk dalam kondisi yang dikatakan krisis gitu ya. Tapi kita harus fair. Kenapa? Karena begitu banyak orang kalau melihat krisis hanya sekedar melihat masalah-masalah dan terus melihat masalah. Alhasil apa yang terjadi, kehidupannya akan selalu dipenuhi dengan mengeluh-mengeluh dan terus mengeluh. Akhirnya berujung-ujung pada apa? Menyalahkan-menyalahkan dan terus menyalahkan. Entah itu menyalahkan diri sendiri, menyalahkan kondisi, menyalahkan pemerintah, yang paling parah lagi sampai-sampai menyalahkan Tuhan. Nah, ini kan yang enggak boleh kita lakukan. Kita harus hindari ini, gitu ya. Nah, oleh karena itu nih ada satu sudut pandang yang lain yang bisa kita lihat jauh lebih bijaksana, yang membuat kita jauh lebih berdaya lagi. Apa itu? Opportunity. Percayalah bahwa di dalam setiap krisis, selain menghadirkan masalah, itu juga akan menghadirkan yang namanya opportunity. Nah, tentu saja hari ini saya akan membahas dari satu sudut pandang opportunity yang bisa kita maksimalkan itu apa. Tapi sebelumnya yuk mari kita sama-sama fair. Kita melihat kondisi di lapangan ini seperti apa. Kita lihat masalah yang muncul saat ini seperti apa ya. In this economy, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan efisiensi
1: ya, PHK ya.
2: Oleh karena itu banyak sekali di antara kita gitu ya, mohon maaf sebelumnya, mungkin ada di antara Anda, tetangga Anda, saudara Anda, keluarga Anda, atau siapapun itu, mungkin saat ini terkena efisiensi atau terkena PHK dari perusahaan tempat Anda bekerja. Di satu sisi yang lain, fresh graduate yang sedang berjuang mencari pekerjaan itu tiap tahunnya terus bertambah. Ditambah lagi orang-orang yang dari tahun-tahun sebelumnya juga masih terus berjuang mencari peluang pekerjaan. Namun di satu sisi yang lain, kita melihat bahwa lowongan pekerjaan yang tersedia itu jumlahnya sangat terbatas. Itulah kenapa saat ini cara termudah masyarakat Indonesia untuk menghasilkan income in this economy tidak lain tidak bukan adalah apa? Yakni mereka mendaftar sebagai driver ojol dan driver taksol. Silakan Anda cek.
1: Instan karena itu ya.
2: Ini karena ini instan, karena cukup mendaftar, sudah bisa langsung narik, langsung terima orderan, langsung terima income.
1: Dan mudah ya, enggak butuh skill banget. Set yang banyak ya.
2: Betul banget. Nah, kalau kita melihat gitu ya, kalau kita melihat mereka sebenarnya juga memahami bahwa income mereka akan jauh lebih maksimal ketika mereka menjadi driver taksol ketimbang mereka menjadi driver ojol. Driver ojol itu yang roda 2, driver taksol itu yang roda 4. Namun tantangannya itu muncul, Mas Sony.
1: Apa tuh?
2: Yang pertama, mereka ingin menjadi driver taksol, tapi mereka enggak punya kendaraannya. Atau mereka punya kendaraannya, tapi mereka terbentur regulasi yang ditetapkan oleh aplikator seperti usia kendaraan maksimal, jenis kendaraannya. Dan saat ini fenomena di lapangan adalah apa? orang yang mau menjadi driver taksel, mereka tidak mau terikat tanggung jawab secara jangka panjang. Misalkan contoh, mereka mau ambil unit baru ataupun second dengan angsuran sampai 5 tahun, belum lagi masih harus mengurus maintenance setiap bulannya. Mereka sekarang udah gak mau ngurusin itu semua. Karena buat mereka yang paling penting, saya narik, saya dapat uang. Nah, disinilah kita melihat bahwa ini ada tantangan yang mereka hadapi, dan di sini ada opportunity yang bisa kita berikan solusi untuk mereka. Apa itu? Dengan cara menjadi pebisnis rental mobil bagi teman-teman driver taksi online. Nah, kenapa pilihannya adalah mobil listrik? Kenapa pilihannya ada mobil listrik? Silakan Anda semua pendengar Sonora, dimanapun Anda sedang berada, Anda silakan cek sendiri. Di aplikasi ojek online, penghasilan akan jauh lebih maksimal ketika mitra driver taksi online itu membawa mobil listrik. Kenapa? Karena mobil konvensional itu mereka masuk kategorinya kategori hemat ataupun standar. Ya, sedangkan mobil listrik itu masuk kategorinya masuk kategori comfort ataupun luxury dengan potensi income yang jauh lebih maksimal lagi. Selain itu, kalau kita melihat di wilayah aglomerasi Jabodetabek sendiri yang bisa menembus gage, ganjil genap, ya ini adalah mobil-mobil listrik. Tidak hanya itu, bagi Anda tentu saja sebagai pebisnis rental mobil listriknya, Anda akan diuntungkan. Kenapa? Satu, Anda bisa ambil mobil itu dalam jumlah banyak. Karena saat ini kebijakannya adalah belum ada pajak progresif untuk kepemilikan mobil listrik dalam jumlah banyak. Kemudian yang kedua, pajak tahunannya itu lebih murah dibandingkan motor gitu ya. Nah, itu dia kenapa, itulah alasan kenapa saat ini ada sebuah peluang di mana Anda bisa menjadi pebisnis rental mobil listrik di Indonesia. Dan kami yakin ini jumlahnya akan terus bertambah melihat dari historical tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu, Mas Sony.
1: Oke, trennya mengalami peningkatan.
2: Yes, betul.
1: Kemudian
2: banget.
1: Kemudian lahirlah yang namanya Avesta.
2: Nah, betul banget.
1: Ini udah dijelaskan tadi, sebenarnya karena tadi ya, kalau konvensional tuh entah pembelian unitnya mahal, terus juga belum lagi potongan.
2: Betul, betul.
1: Kemudian dari itulah lahir peluang muncul Avesta.
2: Avesta.
1: Apa sih itu sebenarnya Avesta itu, Mas?
2: Jadi Avesta ini adalah sebuah program kemitraan bisnis rental mobil listrik, di mana sejak awal akad perjanjian, Anda selaku mitra bisnis Avesta yang namanya tertera di BPKB dan STNK. Itu berarti mobil ini dari awal akad perjanjian sudah menjadi milik Anda.
1: Milik pribadi.
2: Yes, betul.
1: Oke.
2: Dan selama 5 tahun masa kerjasama, mobil ini Anda titip kelolakan kepada Avesta, dan Avesta akan mendistribusikannya kepada mitra driver taksi online dengan skema subscription ataupun setoran harian dengan nominal yang fix.
1: Oke.
2: Sehingga dari sanalah akan digunakan untuk membiayai maintenance supaya mobil layak jalan tiap harinya, plus digunakan untuk membayar angsuran kendaraan sehingga Anda tidak perlu pusing mikirin angsurannya.
1: Oke.
2: Lebih daripada itu, Anda masih kami berikan bagi hasil potensi ride hailingnya, bukan 50%, bukan 60%, tapi 70% untuk Anda.
1: 70%. Yes.
2: Dan selesai masa kerjasama 5 tahun, mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Dan saat ini era baru Avesta dimulai. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika awal mula Avesta ini muncul, kita hanya identik dengan satu brand, yakni adalah VinFast. Tapi saat ini ketika Anda bergabung bersama kami dengan hanya dengan satu harga, Anda boleh pilih unitnya. Anda boleh pilih VinFast dengan tipe unit VFE 34, atau Anda juga boleh pilih Wuling dengan tipe unit Cloud EV, atau Anda juga boleh pilih BYD dengan tipe unit Atoan. Satu harga ini berapa? Simak ini baik-baik, dengar ini baik-baik, karena ini akan menjadi gong untuk Anda, gitu ya.
1: Saya juga penasaran.
2: Anda nggak perlu keluar uang 300-400 juta.
1: Oke.
2: Bahkan Anda nggak perlu menyiapkan TDP minimal 69-108-128 juta. Anda nggak perlu siapin itu semua. Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah saja. Yes, dan mobil ini sudah langsung menjadi milik Anda, BPKB STNK atas nama Anda. Dan mobil ini sudah dilengkapin full asuransi. Jadi if something happen, ini masuk ke bengkel, biaya reparasinya itu di cover oleh asuransi. Dan kabar baiknya adalah, mungkin ada beberapa di antara Anda yang saat ini, Pak, saya mau bergabung nih karena ini penawarannya spesial banget. Tapi saya nunggu nih, Pak, deposito saya cair mungkin beberapa bulan lagi. Atau saya nunggu deh, Pak, akhir Desember karena ada bonus akhir tahun. It's okay. Saat ini kami berikan penawaran spesial khusus untuk 8 pendaftar tercepat. Ya. Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Sisanya bisa Anda angsur suka-suka, sesuaikan dengan budget yang bisa Anda sisihkan tiap bulannya.
1: Okay.
2: Dan walaupun toh ini angsurannya suka-suka, tidak ada bunga alias bunga 0%.
1: Wow.
2: Dan kalau Anda ingin melakukan percepatan perunasan, ketika deposito Anda cair atau bonus akhir tahunan Anda keluar, Anda ingin lunasin, tidak ada denda, tidak ada penalti. Okay. Dan kalau Anda gabung nih hari ini, saat ini juga, kami berikan Anda bonus spesial free menginap 6 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama.
1: Wow.
2: Kita tahu nih saat ini Peak 2 merupakan salah satu destinasi favorit baru di Jakarta.
1: Yeah.
2: Dan karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, total Anda bisa gunakan selama 30 malam untuk staycation Anda bersama keluarga.
1: Yep.
2: Atau juga bisa Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan ke orang lain.
1: Huh?
2: 100% uang sewa untuk Anda gak perlu bagi sama kali, gak perlu bagi sama kami. Sehingga ini akan menjadi tambahan income untuk Anda. Bayangkan 30 malam itu senilai dengan 15 juta rupiah loh.
1: Wow.
2: Nah, oleh karena itu gak usah lama-lama lagi, gak usah ntar sok, buruan aja Anda hubungi tim kami Ica.
1: Oke.
2: Tapi kalau Anda lagi di jalan, yuk jadi pelopor keselamatan berlalu lintas.
1: Betul.
2: Anda boleh minggir dulu atau cari tempat yang aman dan nyaman. Atau Anda boleh minta teman yang ada di kiri Anda atau teman yang ada di belakang Anda untuk simpan dulu nomor WhatsApp-nya Ica.
1: Yap.
2: Di nomor WhatsApp 0813 55 55 55, 4 kali ya. 0107. Saya ulangi pelan-pelan. Silakan Anda boleh simpan dulu nomor WhatsApp Ica di 0813 55 55 54 kali 0107. 0813 55 55 0107. Nah, setelah Anda simpan nomor WhatsAppnya Ica tadi, Anda masuk ke menu WhatsApp, kemudian Anda cari itu nomor WhatsAppnya Ica yang sudah Anda simpan tadi.
1: Yep.
2: Anda klik. Dan Anda cukup ketikkan format pendaftaran yang sederhana aja, yakni cukup ketikkan nama Anda saja.
1: Oke.
2: Kirim sekarang juga, saya tunggu. Nah, nanti Anda akan mendapatkan informasi lengkap dari Ica. Dan kalau Anda termasuk 8 pendaftar tercepat, Anda dapat harga spesial dan Anda dapat bonus spesial.
1: Wow, menarik.
2: Seperti itu, Mas Tony.
1: Menarik sekali. Dan ini benefit yang tadi sudah Mas Fuad sebutkan hanya pengantar dari benefit yang lainnya ya.
2: Yes, nanti saya akan jelaskan lebih detail.
1: Yes.
2: After commercial break atau after music gitu ya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail benefit apa sih yang akan Anda dapatkan.
1: Nah.
2: Oleh karena itu tetap stay tune di Radio Sonora.
1: Yes.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Masih bersama saya Sode Wicaksono di Sonora Pagi. Masih berbincang dengan Mas Fuad Zaki selaku Direktur Marketing Manager Avesta yang punya solusi terbaik untuk Anda. Untuk Anda bisa memanfaatkan, apalagi yang pengen punya kendaraan pribadi ya.
2: Yes, betul.
1: Dan juga kadang kalau kita punya mobil itu suka bingung mau diapain lagi ya.
2: Yes.
1: Nah, dengan adanya Avesta bisa langsung juga nih ada opportunity untuk nambah ini lagi ya.
2: Jadi sebenarnya Avesta itu memberikan solusi kepada siapa aja sih? Satu, kepada Anda yang pengen punya mobil tapi dana Anda terbatas dan mungkin Anda cuman bisa nyiapin uang untuk TDP atau bahkan kurang dari itu. Avesta jawabannya.
1: Okay.
2: Atau yang kedua, yang kedua nih, Anda yang mungkin menganggap bahwa mobil saya ini kok selama ini tiap bulan keluar duit terus gitu loh. Nah, keluar duit terus entah itu untuk ngecharge, untuk ini. Nah, daripada seperti itu, nih ada suatu peluang di mana Anda bisa menjadi bisnis rental mobil listriknya. Jadi Avesta jawabannya.
1: Sebenarnya benefitnya apa aja sih?
2: Nah,
1: tadi kan udah disebutin ya, DP 7,5 juta, bunga 0% bisa dicicil suka-suka.
2: Betul banget.
1: Ada
2: sesuaikan aja lah dengan apa namanya,
1: kemampuan
2: bisa Anda
1: ya
2: sisihkan. Iya, betul.
1: Ada lagi benefit?
2: Ada lagi. Apa jadi gini Mas Sony.
1: Oke.
2: Jadi kalau kita bicara tentang bisnis, maka bahasa cintanya itu adalah angka.
1: Nah,
2: ya kan? Otomatis kan kita harus tahu nih, oke, saya keluar modal nih misalkan tadi 25 juta bisa mulai dari 7,5 juta. Kira-kira saya bisa dapat potensi income tuh sampai seberapa besar?
1: Nah,
2: itu yang pasti sudah pasti ada di pikiran Anda.
1: Betul,
2: kan?
1: Betul.
2: Udah kebaca nih.
1: Tawa aja nih.
2: Nah, jadi gini, setidaknya ada 3 financial benefit yang akan Anda dapatkan ketika Anda bergabung menjadi mitra bisnis Avesta. Yang pertama, ya ini Anda akan mendapatkan bagi hasil potensi ride hailing itu bukan 50%, bukan 60%, tapi 70% untuk Anda.
1: Oke.
2: Ya, sebagai mitra bisnis kami ya. Nanti perhitungannya seperti apa? Ah, maka dari itu tetap stay tune di Sonora ya. Nanti di segmen selanjutnya saya kasih deh spill hitungannya seperti apa
1: baik
2: sih? Berapa potensi yang bisa Anda dapatkan ya.
1: Okay.
2: Kemudian yang kedua, apa sih akan Anda dapatkan lagi financial benefitnya? Ya, ini adalah Anda kan dapat bonus spesial nih. Kalau Anda daftar hari ini, saat ini juga menghubungi Ica, nomornya tadi saya sebutkan, nanti saya ulang lagi. Anda mendapatkan bonus spesial free menginap 6 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Itu karena masa kerjasamanya 5 tahun, total berarti 30 malam senilai 15 juta rupiah.
1: Yep.
2: Ini bisa Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan ke orang lain.
1: Wow.
2: 100% uang sewa untuk Anda, gak perlu bagi spesial pun kepada kami.
1: Okay.
2: Jadi ini akan menjadi financial benefit yang kedua, tambahan income untuk Anda. Kemudian yang ketiga, setelah selesai masa kerjasama berakhir 5 tahun, mobil ini kami kembalikan kepada Anda. Setelah 5 tahun Anda mau pakai sendiri boleh, Anda mau jual lagi, maka ini akan menjadi financial benefit yang ketiga untuk Anda. Bahkan ada ROI itu hingga 3-7 kali lipat. Nah, nanti hitungannya saya akan tunjukkan kepada Anda gitu ya. Nah, tapi di sini kalau kita hitung-hitung nih ya, kita hitung-hitung, Pak, ini katanya peluang bisnis rental mobil yang bisa untung miliaran.
1: Yep.
2: Tapi kalau dihitung-hitung ini kok belum miliaran. Gini deh, saya kasih penawaran spesial khusus untuk Anda. Kalau tadi yang Anda mau coba-coba satu unit dulu juga boleh, ada 8 penawaran spesial untuk Anda.
1: Yep.
2: Tapi kalau Anda mau nih potensi income yang jauh lebih besar, ini hanya untuk 3 orang tercepat aja.
1: Oke.
2: Di mana Anda bisa gabung 10 unit sekaligus.
1: Oke.
2: Yes. Ketika Anda gabung 10 unit sekaligus, maka financial benefit yang akan Anda dapatkan yang pertama, bagi hasil potensi ride hailingnya bukan lagi 70%, tapi 80% untuk Anda. Lebih gede lagi yang kami bagikan untuk Anda.
1: Oke.
2: Ya. Kemudian yang kedua, yakni Anda kan juga mendapatkan tadi bonus spesial ya, menginap di Peak 2 selama masa kerjasama, itu kami kalikan 10. Jadi total Anda bisa menginap selama 300 malam. Atau kalau Anda mau duitin lagi disewa-sewakan ke orang lain, itu potensi income dari situ aja udah 150 juta rupiah. Dan setelah selesai masa kerjasama nih berakhir, mobil-mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Anda mau jual sendiri boleh, mau titip jual kepada kami juga boleh. Dan ini saya katakan potensi ROI-nya itu bisa 3-7 kali lipat dari uang yang Anda keluarkan 25 juta atau bahkan Anda bisa mulai dari 7,5 juta rupiah aja untuk DP-nya.
1: Oke.
2: Nah, oleh karena itu nih, karena ini penawaran spesial hanya untuk 3 orang tercepat yang Anda memang mau nih income yang jauh lebih gede lagi, silahkan Anda bisa hubungi Ica sekarang juga di nomor WhatsApp 0813 55 55 5-nya 4 kali 0107. Saya ulangi pelan-pelan. Silakan Anda boleh simpan dulu nomor WhatsApp-nya Ica di 0813 55 55 5 4 kali 0107 0813 55 55 0107. Saran saya, Anda masuk ke menu WhatsApp sekarang juga, kemudian cari tuh nomor WhatsApp-nya Ica yang sudah Anda simpan tadi. Anda klik, Anda cukup daftar dengan ketikan nama Anda. Atau kalau Anda mau ambil yang 10 unit sekaligus dengan potensi income yang jauh lebih besar lagi, Anda boleh ketikkan nama Anda spasi 10 unit, kirim ke nomornya Ica sekarang juga. Kenapa? Buat Anda yang mau gabung 10 unit sekaligus, hari ini, saat ini juga, Anda bisa nego DP.
1: Nah, nego DP bukan yang kayak tadi ya.
2: Bukan, jadi kan harusnya Anda bayar DP-nya 7,5 juta kali 10 ini.
1: Betul.
2: Kan 75 juta nih.
1: Betul.
2: Tapi Anda bisa nego DP, alias Anda dapat cashback yang bisa Anda gunakan.

0: cepat ini ya.
1: Iya.
0: Sudah langsung.
1: Oke, silakan. Kalau ada lagi pendengar Sonora yang lain mau bergabung, silakan. Yuk, saya tunggu ya. Baik. Kenapa sih kita memutuskan untuk bekerja sama dengan VinFast, Wuling ataupun BYD? Ini bukan tanpa alasan loh. Karena yang approach kami itu juga banyak brand. Jadi yang mendekat ke kami itu banyak brand. Kami pertama kali itu bekerja sama dengan VinFast. Kenapa? Karena VinFast hadir di Indonesia bukan cuma sekedar pengen jualan aja. Tapi mereka benar-benar pengen turut serta di dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Karena terbukti mereka membangun pabrikan itu di daerah Subang, Jawa Barat. Anda perhatikan itu sudah berapa banyak orang bekerja di sana, menggantungkan hidupnya di sana, dapat income tumbuh di daerah Subang sana. Itu sudah mulai beroperasional sejak Desember 2025. Kemudian mereka juga masih membangun jalur distribusi penjualan mobil listrik mereka dengan membangun dealer-dealer mobil di kota-kota besar di Indonesia. Anda bayangkan sudah berapa banyak lowongan pekerjaan yang dibuka oleh VinFast di situ. Kemudian mereka punya SPKLU sendiri namanya V-Green. Sehingga ketika Anda memutuskan untuk memilih VinFast, Anda dapat free charging selama 3 tahun.
0: 3 tahun.
1: Yes. Oke. Okay. Kemudian mereka juga punya nih transportasi umum sendiri ya, namanya Green SM atau kalau masyarakat Indonesia itu lebih kenalnya taksi ijo.
0: Taksi ijo.
1: Sehingga ketika Anda memutuskan membeli atau memutuskan untuk memilih unit VinFast, ya, mereka akan mengeluarkan yang namanya sertifikat buyback guarantee hingga 60% di akhir tahun keempat. Sehingga Anda kalau misalkan memang mau terima uang ketimbang mobilnya, Anda bisa klaim aja buyback guarantee-nya. Nah, buat mereka no hard feeling. Kenapa? Begitu mobil diambil sama mereka, mereka tinggal ubah aja alih fungsinya menjadi transportasi umum. Kan mereka punya sendiri.
0: Iya, betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Jadi itulah alasan kenapa kami memilih VinFast.
0: Oke. Okay.
1: Sedangkan kalau Wuling, yuk silakan Anda boleh searching nih di Google atau Anda boleh observasi mandiri secara langsung di lapangan. Wuling ini brand mobil dari China yang paling niat, paling serius. Kenapa saya katakan demikian? Karena saat ini jumlah dealer terbanyak untuk mobil brand dari China itu adalah Wuling. Dengan total 150 dealer yang sudah 3S, sales service spare part. Sehingga ketika mobil ini ada apa-apa, misalkan ada kebutuhan spare part harus ganti, gak perlu nunggu 2-3 bulan lagi datangkan produk dari China gitu kan. Lah kalau mobil berhenti 2-3 bulan kan gak dapet income, kan sayang gitu ya. Nah inilah kenapa kami bekerja sama dengan Wuling. Kemudian kalau kita bicara tentang BYD, kalau memang Anda tujuannya adalah untuk dipakai lagi, jadi setelah selesai masa kerjasama mobil ini kembalikan pada Anda, Anda mau pakai lagi, kami merekomendasikan BYD Atuan. Kenapa? Karena memang satu, fiturnya ini paling canggih. Fiturnya paling. Dan yang kedua, looks-nya, eksteriornya, kalau kita lihat dari tampakan luarnya, itu sama seperti sports car loh. Silakan Anda cek deh. Dan BYD Atuan saat ini itu memberikan sebuah penawaran di mana fast approval. Nah, jadi kalau misalkan Anda pengen yang fast approval, Anda mau pakai lagi, maka BYD Atuan itu pilihan untuk Anda. Nah, kalau Anda pengen kepoin perhitungannya seperti apa sih, nanti saya kasih tunjuk ya, after commercial break atau after music. Kalau Anda penasaran, Anda pengen bergabung sekarang juga, silakan Anda bisa hubungi Ica sekarang juga di 0813 55 55 0107. Yuk, saya tunggu sekarang juga.
0: Yap, nah yang penasaran dengan bagaimana cara perhitungannya, simak sebentar lagi. Kita akan jeda sebentar untuk menyampaikan informasi jalan tol untuk Anda.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Semanggi ke Slipi lalu lintas padat karena pengendara mengurangi kecepatan ya di depan gedung DPR MPR Senayan, arah sebaliknya dari Grogol ke Cawang lancar. Arah berhati-hati dari Halim kilometer 1300 sampai Senayan kilometer 800 diberlakukan lajur kontraflow. Untuk akses keluar Pejompongan DPR MPR di kilometer 9800 arah Tomang ditutup imbas antisipasi aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Jadi silakan untuk menggunakan exit Slipi Jaya atau exit Grogol. Tol Sediatmo atau tol bandara lancar dua arah. Demikian dengan tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta yang sudah kembali lancar, namun arah sebaliknya arah Tangerang tersendat di res

area, kilometer 13. Tol Jagorawi dua arah lancar, berpindah ke Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di Cikarang Barat sampai rest area, kilometer 39. Untuk arah sebaliknya arah Jakarta lancar. Dan terakhir, pantauan lalu lintas di Tol Layang MBZ dua arahnya sama-sama lancar.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sonora Pagi bersama Sode Wicaksono masih berbincang dengan Mas Fuad Zaki, Direktur Marketing Manager Avesta, masih membicarakan soal peluang bisnis rental mobil miliaran lewat Avesta.
2: Yes, betul banget.
1: Saya termasuk pasti Anda sudah penasaran kan, gimana sih emang cara atau perhitungannya nih Mas?
3: Oke, baik, kalau kita berbicara tentang perhitungannya, simak ini baik-baik gitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat bergabung juga kepada Pak Diswanto, Pak Heldianto dan Pak Heri Yulianto.
1: Wow. Wah, total 4 orang berarti.
3: Sudah 4 orang, ya. Jadi sisa 4 kesempatan lagi. Nah, silakan Anda ambil kesempatan sekarang juga dengan cara menghubungi nomornya Ica. Kalau ada kelewatan, nanti saya ulang lagi kok. Siap. Jadi tetap stay tune di Radio Sonora. Alright. Ya. Nah, simak ini baik-baik, dengar ini baik-baik. Kalau perlu Anda catat gitu ya. Saya sebutkan salah satunya aja ya, karena kan ini kita ada 3 brand gitu ya. Ada opsi yang ini adalah Wuling, ya. Wuling tipe unitnya adalah Cloud EV. Kalau Anda cek di aplikasi ojek online, ya, baik itu Grab atau Gojek gitu ya. Untuk Cloud EV ini masuk kategorinya luxury.
1: Oke.
3: Ya, sehingga potensi income mitra driver itu jauh lebih maksimal. Bahkan mitra driver kami itu rata-rata dapatnya sekitar 800 up lah. Okay. Di wilayah aglomerasi Jabodetabek ya. Itu everyday ya.
1: Setiap hari.
3: Okay. Sehingga mereka itu ketika mereka melakukan setoran harian sebesar 350.000 tiap hari, itu mereka oke banget gitu loh. Mereka dengan senang hati karena income yang mereka dapatkan jauh lebih gede lagi gitu kan. Nah, dan nilai 350.000 itu fix ya, langsung dipotongkan ke dari depositnya para mitra driver. Dan itu menjadi income harian Anda sebagai mitra bisnis. Ya, saat ini rata-rata usage kami, itu di 30 hari tiap bulannya. Okay. Itu berarti rata-rata okupansi kalau kita ngomong usage rate-nya itu sekitar 90-95%. Tapi saya akan berikan perhitungan sama seperti pada saat kami melakukan validasi 8 bulan sebelum kami start Avesta ini, yakni di 28 hari. Ya, tapi tentu saja ketika mobil ini jalan 29 hari, 30 hari, 31 hari, maka selebihnya juga jadi income juga untuk Anda. Nah, saya berikan perhitungan 28 hari, silakan Anda boleh siapkan kalkulator gitu ya. Ini sambil saya siapkan kalkulator juga ya. Nah, 28 hari Anda dapat setoran driver itu Rp350.000. Berarti satu bulannya berapa yang Anda dapatkan? 28 kalikan Rp350.000. Itu kalau saya salah boleh diralat, Rp9.800.000.
1: Oke.
3: Ya. Kemudian dikurangi biaya maintenance. Tadi ada pertanyaan juga terkait dengan maintenance-nya bagaimana ya?
1: Iya, betul.
3: Ada Bapak atau Ibu siapa tadi? Saya mau menyapa juga.
1: Maintenance
3: tadi
1: itu
3: tadi yang bertanya tentang maintenance.
1: Tadi ada Alifa Rahmadini.
3: Oh, Ibu Alifa Rahmadini ya.
1: Yep.
3: Maintenance kita itu sangat amat terjangkau karena mobil listrik enggak perlu ganti oli. Makanya kenapa biaya maintenance-nya itu sangat amat terjangkau.
1: Oke.
3: Cuman karena memang digunakan untuk ride hailing, jadi memang harus lebih intens untuk maintenance-nya. Dan biayanya terjangkau banget, cuma Rp500.000 aja per bulannya kita alokasikan. Kemudian biaya untuk setoran angsurannya, mobil Wuling Cloud EV ini di angka Rp7.800.000. Sehingga berapa sih kotor gitu ya, pendapatan kotor yang Anda dapatkan potensinya tiap bulannya? 9.800.000 dikurangi Rp500.000 dikurangi Rp7.800.000 maka pendapatan kotor potensi Anda tiap bulannya itu adalah Rp1.500.000. Dan yang kami bagikan kepada Anda berapa? 70%. Itu berarti Rp1.050.000 kami bagikan untuk Anda. Kalau Anda ambil 10 unit ya, maka 80% yang kami bagikan kepada Anda. Berarti satu unitnya kurang lebih berapa? 80% kalikan 1.500 itu Rp1.200.000. Karena Anda punya 10 unit, berarti kalikan 10. Tiap bulannya berapa?
1: 12 juta.
3: 12 juta.
1: Wow, makanya.
3: Nah, itu dari ride hailing-nya aja. Masih ada lagi nih. Setelah selesai masa kerjasama berakhir, mobil ini kan kami kembalikan kepada Anda. Anda mau jual sendiri boleh, Anda mau titip jual kepada kami juga boleh. Kami punya vendor langganan kami yang siap untuk menampung itu semuanya. Kami pernah bertanya kepada mereka, kalau Wuling Cloud EV setelah 5 tahun digunakan untuk ride hailing, dijual ke Anda kira-kira bisa di harga berapa? Nah, dia mengatakan saat ini harga Wuling Cloud EV itu di kisaran sekitar 398 juta gitu ya. Nah, saat ini belum ada tuh historical Wuling yang dipakai selama 5 tahun untuk Cloud EV ya. Karena Cloud EV sendiri itu baru hadir sekitar 2-3 tahun di Indonesia. Tapi beliau mengatakan rata-rata nih, rata-rata mobil Wuling listrik kalau sudah dipakai ride hailing itu akan diterima itu di kisaran 50-60%.
1: Oke.
3: Ya, kita ngomong worst case-nya aja 50% deh, gitu ya. Satu mobil nih 398 juta ya, kita kalikan 50% aja deh kita jual gitu ya. 50%-nya berapa? Berarti kurang lebih sekitar 200 juta rupiah.
1: Masih lumayan.
3: Ya, bayangkan dengan modalnya berapa? 25 juta rupiah, di mana Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah aja. Itu berarti ROI-nya berapa? 8 kali lipat.
1: Wah.
3: Tuh, itu di luar dari ride hailing masih dapat. Tiap bulannya kami akumulasikan, tiap 6 bulan kami bagikan kepada Anda. Setelah selesai masa kerjasama, mobil kami kembalikan kepada Anda. Anda mau jual sendiri boleh, mau titip jual kepada kami juga boleh. Jadi itu kurang lebih perhitungan dari Wuling. Kalau Anda pengen kepoin yang lain, VinFast seperti apa Pak perhitungannya? BYD Atoan seperti apa perhitungannya? Silakan, Anda boleh minta perhitungannya di ICA ya. Jadi Anda boleh minta company profile perusahaan kami, Anda boleh minta prospektus bisnisnya kami, Anda boleh minta langsung ke ICA di nomor WhatsApp 0813 55 55 5-nya 4 kali 0107. Saya ulangi pelan-pelan. 0813 55 55 5-nya 4 kali 0107 ya. Anda tinggal masuk ke menu WA, cari nomornya Ica yang udah Anda simpen tadi, Anda klik ketikkan aja nama Anda. Kalau Anda mau coba satu unit atau Anda mau ambil 10 unit dengan potensi income yang jauh lebih maksimal, ketikkan aja nama Anda spasi 10 unit, kirim sekarang juga, saya tunggu.
1: Yes, right now. Tapi nih Mas Fuad, mungkin ada yang bertanya juga, gimana nih soal keamanan bisnisnya, bentuk perlindungan hukum buat mitra? Nah, kadang itu yang pengen dipastikan sebenarnya ya, supaya hak-hak mereka bisa terlindungi nih selama masa kerjanya.
3: Siap. Tadi ada pertanyaan juga yang serupa ya, dari siapa tadi ya?
1: Iya, wah ini bingung karena udah lumayan banyak. yang
3: tanya. Jadi ternyata besar juga animonya gitu.
1: Iya.
3: Terima kasih banyak pendengar Sonora dimanapun Anda sedang berada gitu ya. Baik, kalau berbicara tentang keamanan dan kenyamanan berbisnis bersama kami, kami bagi menjadi dua. Ya, ini keamanan, kenyamanan secara bisnis bersama kami. Dan yang kedua adalah keamanan, kenyamanan menitipkan unit kendaraannya untuk dititip kelolakan kepada kami. Kalau bicara tentang keamanan dan kenyamanan berbisnis bersama kami, seperti yang tadi Anda dengarkan, bahkan kalau Anda nih mau bergabung buat lebih yakin, buat lebih firm lagi, Anda boleh kok minta dulu company profile perusahaan kami. Anda boleh kok minta dulu tuh prospektus bisnisnya, langsung minta aja ke ICA gitu ya. Sehingga Anda bisa lebih yakin lagi ketika Anda memutuskan bergabung bersama kami menjadi mitra bisnis Avesta. Kemudian yang kedua, terkait dengan perjanjian antara Anda dengan kami, Anda gak perlu khawatir. Karena semuanya akan diwarmerking oleh notaris, sehingga hak-hak Anda itu nantinya akan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga Anda bisa berbisnis bersama kami dengan rasa aman, tenang, dan nyaman. Bicara tentang kerjasama bisnis seperti apa dengan kami, sudah kami jelaskan. Sekarang bagaimana dengan keamanan, kenyamanan menitipkan unit kendaraannya kepada kami. Yuk kita bahas dulu nih Pak, bagaimana kalau misalkan ini kan mobil kan di jalan, pasti kan ada potensi serempetan, ada potensi laka gitu ya. Mitigasi resikonya seperti apa kalau itu terjadi? Anda nggak perlu khawatir, seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu Anda bergabung 25 juta yang dimana Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta, selain mobil ini sudah langsung atas nama Anda BPKB dan STNK-nya, mobil ini dilengkapin full asuransi. Jadi if something happens, serempetan, terjadi laka, masuk ke bengkel reparasi, biayanya di cover oleh asuransi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mitigasi resiko terhadap dalam tanda kutip oknum mitra driver yang nakal. Karena kita berhubungan dengan manusia, kita nggak tahu nih apakah ada momen-momen tertentu yang membuat mereka ada potensi untuk melakukan fraud gitu ya. Anda nggak perlu khawatir kok. Kenapa? Karena kami sudah pikirkan ini sejak awal. Dari kerjasamanya, kami benar-benar terbuka dan transparan kepada Anda. Ada tiga konsep kerjasama yang Anda bisa pilih. Yang pertama, kalau Anda memang sudah punya basic ya sebagai pebisnis rental mobil, mungkin selama ini Anda mainnya konvensional atau corporate rental, kemudian Anda ingin masuk ke skema fleet partner, Anda boleh kok untuk pengelolaan mandiri. Nanti kami sebagai konsultannya memberikan saran-saran terbaik untuk Anda. Itu bisa.
1: Oke.
3: Atau yang kedua, Anda belum percaya 100% kepada kami. Anda mau menentukan mitra drivernya sendiri. Misalkan saudara Anda, tetangga Anda, keluarga Anda, atau bahkan Anda sendiri yang jadi mitra drivernya juga boleh.
1: Oke.
3: Atau kalau Anda mau 100% autopilot, mulai dari kami yang mencarikan atau kami yang menyiapkan pengganti ketika mitra driver utamanya berhalangan, itu pun juga boleh. Jadi benar-benar kami transparan dan kekeluargaan. Okay. Lebih daripada itu, unit kendaraannya itu dilengkapi dengan GPS yang super duper canggih, yang bisa dimatiin dari jarak jauh, dan dipantau selama 24 jam oleh tim kami yang bekerja bergantian cara shifting. Jadi dipantau 24 jam. Jadi kalau misalkan contoh nih, ada indikasi unit kendaraannya akan keluar dari wilayah aglomerasi Jabodetabek, maka unit kendaraan itu akan langsung dimatikan jarak jauh. Nah, kalau mobil listrik itu kalau sudah dimatikan benar-benar berhenti itu.
1: Udah off tuh.
3: Ya, udah enggak bisa maju, enggak bisa mundur lagi gitu kan. Dan kalau memang ada indikasi akan terjadinya fraud, Anda enggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kami juga bekerja sama dengan jaringan Matel, jaringan mata elang. Jadi kalau misalkan ada indikasi fraud, kami akan melakukan penggerebekan massal sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kami akan melibatkan pihak berwenang dan pihak berwajib setempat. Jadi Anda bisa menitip kelolakan unit kendaraan Anda dengan rasa aman, tenang, dan nyaman juga.
1: So totally 100% safe ya.
3: Betul banget.
1: Saya lebih penasaran nanti di segmen berikutnya udah ada berapa orang lagi yang gabung sih ya nanti ya. Tapi kita jeda sebentar dulu sahabat saudara, karena kami akan sampaikan informasi lalu lintas dan juga aksi yang berlangsung di depan gedung DPR MPR saat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sonora Pagi.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kami sampaikan bahwa saat ini kondisi terkini di pukul 8:35 tadi di depan gedung DPR MPR, massa masih berlangsung dengan kondusif, sementara lalu lintas sudah ditutup. Sekali lagi kami sampaikan untuk Jalan Gatot Subroto yang arah ke Slipi saat ini ditutup dari Semanggi, dan lalu lintas di Gerbang Pemuda juga sudah mulai padat. Dan untuk tol Jor dari Ciledug arah Pondok Indah juga padat imbas dari penanganan kecelakaan tabrak beruntun di Pondok Indah kilometer 20+600. Untuk Anda yang ingin mendapatkan update terkini mengenai aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR, Anda silakan bisa simak live TikTok kami di @radio.sonorafm92.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Oke, masih bersama dengan Mas Fuad Zaki, Direktur Marketing Manager Avesta, yang punya peluang bisnis yang super banget ini, Mas Fuad ya. Kalau, terima kasih. Sahabat Sonora ingin bertanya lagi nih ya, Mas Fuad, apakah ada perjanjian resmi nih antara Avesta dengan mitra juga?
3: Yes, baik. Sebelum saya jawab, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung lagi. Ada Pak Hendro, Pak Simantanu, dan Pak Tinus Hartono. Selamat bergabung. Jadi tinggal satu lagi.
1: Wah, ini cepet-cepetan
3: ini. Ini saya waktunya tinggal 8 menit sekian detik loh ini. Jadi satu lagi cepet-cepetan aja deh gitu ya. Dan di antara Anda yang sudah bergabung tadi, silakan kalau Anda mau ambil kesempatan 10 unit sekaligus, silakan bisa dikonsultasikan ke Ica ya. Baik, saya jawab. Sebenarnya ini udah saya jawab di segmen sebelumnya, Mas Sony. Jadi terkait dengan perjanjian kerjasama antara Anda dengan kami, Anda nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena nantinya akan di-warmarking oleh notaris. Ya, jadi hak-hak Anda itu nantinya akan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu, Mas Sony.
1: Nah ini kita ke beberapa pertanyaan dulu.
3: Boleh.
1: Ada di sini Anur Aprilia.
3: Baik,
1: Mas, silakan. Ini persaingan rental mobil kan kita tahu ketat banget ya. Yang bikin bisnis rental mobil ini punya keunggulan dan pelanggan tetap apa nih?
3: Yes. Jadi sebenarnya kalau misalkan Anda mempelajari tentang bisnis ride hailing di Indonesia gitu ya, maka sebenarnya hanya ada beberapa vendor yang bekerja sama dengan aplikator ternama di Indonesia. Dan itu salah satunya adalah kami. Jadi kalau misalkan Anda perhatikan gitu ya, kenapa sih yang bergabung di vendor ini lebih sering dapat orderan drivernya? Nah, itu salah satu keunggulannya gitu ya. Terus kemudian yang kedua, ya nih kalau kita berbicara tentang setelah selesai masa kerjasama gitu ya. mobil ini kan mobil capek gitu ya. Mm-hmm. Kalau nggak mau dipakai lagi bagaimana gitu kan. Mm. Nah Anda bisa kok titip jualkan kepada kami.
1: Okay.
3: Apalagi saat ini kami ada nih kerjasama dengan VinFast, mm, dengan Wuling, dengan BYD. VinFast mm sendiri itu memberikan garansi buyback hingga 60% di okay akhir tahun keempat. Jadi kalau misalkan nih setelah 5 tahun Anda nggak mau pakai lagi karena mobilnya capek, Anda mau terima duitnya langsung gitu mm ya. Mm. Nah maka Anda bisa pilih yang VinFast ini. Yep. Karena memberikan buyback guarantee hingga 60% di akhir tahun keempat. Seperti itu Mas Oni.
1: Oke, nah ini mungkin kita tanya cukup satu lagi aja untuk pertanyaannya, karena mengingat waktu yang sudah lumayan mepet. Ada Alifa Ramadini ya. Nah ini sebenarnya sudah dijelasin juga sih, tapi mungkin boleh dijelaskan lagi. Ini gimana caranya untuk meminimalkan risiko kendaraannya rusak Mas, atau laka, atau penyalahgunaan?
3: Yes. Jadi kalau bicara tentang mitigasi resiko untuk Bu Alifa tadi sudah saya jawab di segmen sebelumnya.
1: Yep.
3: Tapi setidaknya ada satu kata kunci yang ingin apa namanya saya sampaikan kepada Anda. Mm-hmm. Anda nggak perlu khawatir karena kami mensyaratkan kepada mitra driver kami untuk melakukan weekly checkpoint.
1: Oke. Okay.
3: Jadi walaupun tuh mobil ini dibawa oleh mitra driver, mereka tetap wajib tuh seminggu dua kali mereka wajib ke pool untuk checkpoint.
1: Oke.
3: Okay. Nah dari situ kami akan melakukan maintenance. Kan di situ sudah kami alokasikan 500.000 tuh. Itu untuk melakukan maintenance dua kali seminggu, berarti satu bulan setidaknya ada 8 kali maintenance. Yep. Sehingga kami memastikan unit kendaraan ini layak jalan. Lebih daripada itu, selama weekly checkpoint kami juga akan cek tuh eksteriornya, bagian bawahnya, kolong-kolong dan lain sebagainya. Apakah ada nih kemungkinan terjadinya laka, serempetan tapi gak dilaporkan oleh mitra driver. Okay. Itu akan ketahuan pada saat weekly checkpoint itu.
1: Baik.
3: Lebih daripada itu kami sudah melakukan mitigasi resiko. Ada apa namanya di cover asuransi dan lain-lainnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan.
1: Oke. Okay. Terakhir,
3: Mas Fuad,
1: untuk pendengar Sonora yang ingin mendapatkan penjelasan lengkap tentang harga unit, kemudian tadi simulasi angsuran ya, kemudian potensi bagi hasil promo yang sedang berjalan, kemana harus menghubungi APK?
3: Oke.
1: Okay.
3: Baik, nih. Dengar ini baik-baik, simak ini baik-baik. Waktu saya tinggal 4 menit 17 detik ya. Jadi jadi simak baik, dengar ini baik-baik gitu ya. Nah, kalau Anda nih bergabung menjadi mitra bisnis Avesta, maka selama 5 tahun masa kerjasama Anda akan mendapatkan apa saja nih? Yang pertama, sejak awal akad perjanjian mobil ini menjadi milik Anda, BPKB STNK langsung atas nama Anda. Kemudian selama 5 tahun masa kerjasama dititip kelolakan kepada Avesta, Avesta akan mendistribusikannya kepada mitra driver kerjasama dengan Avesta. Dan kemudian Anda nggak perlu pusing mikirin angsuran, dan Anda masih dapat lagi bagi hasil potensi ride hailingnya. Setelah 5 tahun masa kerjasama berakhir, mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Dan kalau Anda ambil 10 unit sekaligus, bagi hasil potensi ride hailingnya bukan lagi 70% tapi 80% untuk Anda. Dan memang jauh lebih maksimal kalau Anda ambil 10 unit sekaligus karena ada cashback. Jadi Anda bisa nego di sini. Anda dapat cashback yang bisa Anda gunakan sebagai pemotong DP nantinya, sehingga Anda sudah langsung untung di depan. Dan tidak hanya itu, kalau Anda daftar hari ini, saat ini juga, ini tinggal satu orang sebenarnya gitu ya. Jadi cepat-cepatan aja ya. Anda dapat bonus spesial free menginap 6 malam tiap tahunnya di PIK 2 selama masa kerjasama.
1: Okay.
3: Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, total Anda bisa gunakan selama 30 malam untuk Anda staycation bersama keluarga, atau juga bisa Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, enggak perlu bagi spesial pun kepada kami, sehingga ini bisa menjadi tambahan keuntungan bagi Anda. So, buruan, enggak usah lama-lama lagi, buruan Anda hubungi Ica sekarang juga di 0813 55 55 5 nya 4 kali 0107. Saya ulangi pelan-pelan, Anda simpan dulu juga boleh nomor WhatsApp Ica di 0813 55 55 5 nya 4 kali 0107. 0813 55 55 0107. Anda masuk ke menu WA sekarang juga, cari tuh nomor WhatsAppnya Ica yang sudah Anda simpan tadi. Anda klik, Anda cukup ketikkan nama Anda. Atau kalau Anda mau ambil 10 unit sekaligus dengan potensi benefit yang jauh lebih maksimal lagi, ketikkan nama Anda spasi 10 unit, kirim ke nomor WA-nya Ica sekarang juga. Yuk, saya tunggu.
1: Nah, sudah dengarkan sendiri ya kan penjelasan dari Mas Fuad ini. Sebenarnya sejam ini saya lebih ke gaji buta ya. mendengarkan dengan seksama penjelasan yang luar biasa. Dan ini juga nanti akan tersimpan Mas Fuad di YouTube channelnya Sonora FM 92. Siapa tahu nanti ada yang tertinggal, bisa ditonton lagi dan bisa disimak lagi benefitnya. Juga tadi call center atau kontak senternya Avesta. Terima kasih banyak.
3: Dengan senang hati Mas Sony. Mas Sony juga keren banget bawaannya.
1: Semoga lancar-lancar dan sukses terus bisnis Avesta ya. Itu amin, dia sahabat Sonora. Dan kita masih akan bersama dengan Anda di Sonora Pagi sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk tetap dengarkan Sonora.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, aparat kepolisian terus melacak pihak yang menyebarkan informasi provokatif serta ajakan melakukan kerusuhan menjelang aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Senayan hari ini. Pelaksana harian Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Ikhlas Putro Wasono menyebut informasi itu beredar melalui platform media sosial. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh atau mengikuti ajakan yang dapat memicu kerusuhan. Berita selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan update sebaran titik panas di Kalimantan Barat. Kepala Pusat Data BNPB Bertuan Panjaitan menyebut tim menemukan 2.610 hotspot dan 64 titik api dengan indikasi luas lahan mencapai 38.000 hektar. Sementara itu di wilayah Kalimantan Tengah terpantau 2.110 hotspot dan 55 titik api. Sedangkan di Kalimantan Selatan, sahabat Sonora, saat ini ada 817 hotspot serta hampir 2.000 titik api. Dan kondisi ini masih menjadi perhatian serius dari pemerintah.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Sony Wicaksono menemani Anda di Sonora Pagi sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan masih memberikan Anda perkembangan terkini mengenai aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan gedung DPR MPR. Sekali lagi kami sampaikan, sahabat Sonora, untuk lalu lintas di Jalan Gatot Subroto sudah ditutup ya, dari Semanggi ke Slipi. Jadi untuk Anda harap gunakan jalur alternatif, apalagi untuk Anda yang melalui arteri akan menuju arah Slipi. Dan kami akan sampaikan dulu atau teruskan informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh rekan kami Jeremia dari Kokas atau Kota Kasablanka ke Kiai Haji Mas Mansyur. Seperti apa, silahkan.
1: Kami informasikan lalu lintas di sekitaran dari arah Kota Kasablanka menuju ke arah KH Mas Mansyur. Saat ini pagi ini cenderung ramai lancar, tidak seperti biasanya yang cenderung padat. Dan juga kami perhatikan di KH Mas Mansyur sendiri, dua arahnya masih terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca pada pagi hari ini kami pantau cerah berawan. Terima kasih banyak. Saya Novi Jerime, kita kembali ke rekan-rekan di studio.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, pemerintah melalui Baktikom Digi memberikan pelatihan UMKM digital yang menyasar pelaku UMKM di daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal agar semakin melek digital. Salah satu kegiatan dari program ini dilakukan di Kabupaten Sintang dan bertujuan menambah pengetahuan para pelaku usaha dan membuka akses pasar agar produk-produk lokal Sintang mampu menembus pasar yang lebih luas. Paulina, pelaku usaha tenun ikat di Sintang, mengaku senang dapat mengikuti pelatihan UMKM digital. Ilmu yang didapat akan ia gunakan untuk memasarkan tenun ikat yang dibuatnya sendiri agar dapat menjangkau pembeli yang lebih luas. Kepala Diskominfo Kabupaten Sintang menyampaikan pemasangan BTS Bakti 3T di Kabupaten Sintang kini sudah mencapai 269 titik. Diharapkan pemanfaatan infrastruktur digital ini dapat mendukung UMKM lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas lagi.

0: Selamat pagi bersama Sony Wicaksono, masih mengudara dari Green Studio Palmera dan juga masih memberikan Anda perkembangan terkini mengenai aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR yang saat ini tengah berlangsung. Dan kami akan mengudarakan bagaimana pesan yang tadi disampaikan oleh Supriyono alias Mas Botok. Beliau ini adalah koordinator dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang menegaskan tidak ada niatan datang ke Jakarta untuk melakukan kerusuhan. Selengkapnya mari kita dengarkan.
1: Untuk teman-teman diamankan jaju aspirasi kita. Teman-teman ketahui kami jauh-jauh dari Pati ke Jakarta. Tidak ada niatan sedikit pun untuk membuat kerusuhan. Teman-teman diingat ya, kami jauh-jauh dari Pati datang ke Jakarta. Tidak ada niatan untuk membuat kerusuhan. Kami jauh-jauh dari kampung ke Jakarta ini untuk mengawal aspirasi rakyat Indonesia agar segera direalisasi oleh pemerintah. Bapak Presiden, pemerintah, DPR RI di Jakarta untuk mendengar aspirasi masyarakat. Dan pada hari ini kita juga rakyat Indonesia datang ke gedung DPR RI untuk memberi masukan kepada Jokowi.
0: Ya, itu tadi pengantar yang diberikan oleh Mas Botok. Mas Botok ini adalah koordinator dari kelompok AMPB. AMPB ini adalah salah satu dari 3 kelompok masyarakat dan mahasiswa yang dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR sepanjang hari ini. 3 kelompok ini adalah selain tadi AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang membawa tuntutan agar DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset serta mendorong pemberian hukuman bagi koruptor. Sementara itu ada juga relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP4 dari Bangkalan Jawa Timur yang datang dengan agenda mendukung sejumlah program pemerintah termasuk MBG dan meminta juga tata kelola program tersebut tetap dievaluasi dan diperbaiki. Adapun elemen lainnya adalah Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM yang mengusung tagar merebut kembali Indonesia membawa 10 total tuntutan yang mencakup persoalan demokrasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga pemberantasan korupsi. Hingga saat ini, aksi yang digelar di depan gedung DPR MPR, massa masih melangsungkan aksinya secara kondusif dan lalu lintas di Jalan Gatot Subroto ditutup dari Semanggi ke Slipi.

Sonora FM 92 Jakarta News Live Weekend Music. Selanjutnya kami kembali ulangi atau sampaikan informasi mengenai alternatif rute bagi Anda yang bepergian atau berkendara di Jakarta hari ini dalam rangka aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan gedung DPR MPR membuat lalu lintas di Jalan Gatot Subroto yang menuju Slipi saat ini ditutup dari Semanggi. Sehingga bagi Anda yang datangnya dari timur, sekitaran Cawang, Tebet, atau Manggarai, alternatifnya adalah bisa menggunakan Jalan MT Haryono, kemudian ke Jalan Saharjo Pancoran, Jalan Ampera Raya, masuk ke Blok M atau Pondok Indah. Nah, untuk yang mau menuju Semanggi ke Slipi, jalan bisa menggunakan Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, kemudian masuk Patal Senayan hingga ke Jalan Layang Simprok. Berikutnya dari arah selatan, daerah sekitaran Hang Tuah atau Blok M, alternatif yang bisa Anda gunakan adalah Jalan Hang Lekir 1, kemudian Asia Afrika, masuk Pintu 1 Senayan ke Jenderal Sudirman, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Penjernihan, kemudian masuk Pejompongan. Sebelum kami lanjut lagi, kami bacakan yang dari TikTok ya, Deka Wanda, dari arah Cawang untuk tol dalam kota ini berarti ya, masih bisa dilalui walaupun kondisi lalu lintasnya padat. Kemudian kami lanjutkan lagi untuk yang datang dari utara, daerah sekitaran Ancol Senter Kemayoran, alternatif yang bisa digunakan adalah Jalan Gunung Sahari, kemudian Jalan Mangga 2 masuk ke Jalan Es Parman dan Slipi hingga Palmera. Dan satu lagi untuk Anda yang datang dari barat, daerah sekitar Tangerang ke Kebonjeruk Palmera, Anda bisa menggunakan alternatifnya adalah Jalan Arteri Pondok Indah. Berikutnya masuk ke Jalan Metro Pondok Indah dan masuk arah selatan melalui area Senayan GBK atau Semanggi.

0: Sonora Pagi Live, update mengenai aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Sahabat Sonora, aksi demonstrasi sejumlah elemen masyarakat di Jakarta hari ini, pemerintah menilai penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, menilai aksi unjuk rasa ini adalah hal yang lumrah dalam negara demokrasi selama dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dan berikut ini kami akan putarkan pernyataan dari Muhammad Kodari.
1: Pertama kan kita ini negara demokrasi, ada ruang demokrasi yang sangat terbuka. Nah, penyampaian aspirasi itu bukti bahwa memang negara kita negara yang terbuka. Dan pada dasarnya semua saran dan masukan kita akan dengarkan. Ya mungkin ya yang diminta sebetulnya sudah diberikan tapi belum dijelaskan. Mungkin juga yang dipersoalkan sudah dikerjakan tapi belum sempurna dan perlu penataan. Tetapi ada juga hal-hal yang memang merupakan batas atau wewenang atau mandat dari presiden terpilih. Kalau dia sudah merupakan bagian dari visi dan misi, ya memang ya sudah merupakan bagian dari pemerintah untuk melaksanakan.
0: Yap, itu dia sahabat Sonora. Dan selain itu, kami juga akan memutarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menekankan kepada masyarakat agar tidak panik untuk menyikapi aksi unjuk rasa di hari ini. Tetap tenang, karena polisi telah menyiapkan pengamanan untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung dengan tertib, aman, dan damai sehingga Jakarta tetap aman. Berikut ini kami akan putarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, atas himbauannya untuk aksi unjuk rasa di hari ini.
2: Surat pemberitahuan sudah diterima. Yang pertama dari DPP, Brigade Merah Putih Indonesia. Yang kedua, Aliansi Tiga Pilar Demokrasi Bogor Raya. Terkait tentang RUU perampasan aset, aksi akan dilaksanakan dari tanggal 20 sampai dengan 28 Agustus. Kami menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat tetap tenang bahwa situasi dan kondisi DKI dalam kondisi aman dan kondusif. Ini kita dapat melihat dari beberapa kegiatan-kegiatan aktivitas rutin masyarakat masih berjalan dengan biasa. Setiap hari Polda Metro Jaya menerima pemberitahuan melaksanakan pelayanan aksi itu 40 sampai dengan 80 aksi.
0: Yap, itu dia sahabat Sonora, pernyataan dari Polda Metro Jaya. Dan memasuki hari dari aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di DPR, sejumlah petugas kepolisian juga terlihat berjaga di sekitar putaran akses UI dan lalu lintasnya ramai lancar. Mengantisipasi juga masa unjuk rasa dari arah Depok, petugas kepolisian berjaga di sekitaran putaran akses Universitas Indonesia. Berikutnya sahabat Sonora, informasi yang kami dapat juga dari pendengar kami Pak Ade, berangkat dari pacuan Kuda Pulau Mas jam 9 pagi menuju arah Kebonjeruk Jalan Panjang, ditempuh hanya 28 menit saja via tol dalam kota Cawang Semanggi, keluar melalui tol Kebonjeruk yang biasanya setiap hari ditempuh 1,5 jam ya. Kami sampaikan juga bahwa tol dalam kota saat ini bisa dilalui, hanya saja akan mengalami kepadatan dari Semanggi dan akan padat juga di depan gedung DPR MPR. Dan untuk akses keluar Bejompongan tidak bisa dipakai. Jadi untuk Anda yang akan keluar ke arah Tomang bisa menggunakan exit Sleepy Jaya atau exit Grogol. Dan yang ingin melaporkan juga informasi terkini mengenai aksi unjuk rasa ataupun juga lalu lintas, bisa Anda sampaikan ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Mari kita sama-sama untuk jaga kondisivitas dan kita sama-sama berbagi informasi untuk menciptakan kondisi Jakarta yang aman di hari ini.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Masa sudah beberapa berkumpul ya di depan gedung DPR MPR. Lantas yang jadi pertanyaan, apa yang sedang dilakukan oleh para anggota DPR pagi ini? Jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR hari ini melanjutkan sejumlah agenda rapat paripurna dengan pembahasan isu strategis. Salah satunya terkait rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk tahun anggaran 2027. Nah, dalam rapat paripurna, pemerintah dijadwalkan menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR terhadap RUU APBN 2027. Pembahasan ini akan menyoroti arah kebijakan fiskal pemerintah, kemudian target pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, kualitas belanja, hingga keberlanjutan pengelolaan keuangan negara. Dan selain agenda APBN, perkembangan pembahasan RUU perampasan aset juga menjadi perhatian di rapat paripurna DPR ini, sahabat Nurah. Dan DPR masih membahas sejumlah aspek penting dalam aturan tersebut, termasuk mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana dan upaya memastikan penerapannya tetap sesuai dengan prinsip hukum serta pelindungan hak masyarakat. Kalau menurut Wakil Ketua DPR, Sari Yuliati, sebelumnya menekankan agar pembahasan RUU perampasan aset ini dilakukan secara hati-hati. Dan dalam waktu yang bersamaan, di hari ini juga akan ada pengadilan negeri, sidang pra-peradilan Febria yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang putusan pra-peradilan mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah dalam perkara melawan Polda Metro Jaya dan Kortas Tipitkor Polri. Dan untuk sidang pra-peradilan Febri ini juga nanti akan kami sampaikan juga perkembangan terkininya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Sonora FM.

0: Sahabat Sonora, kami baru saja mendapatkan informasi dari Mbak Wanda ya, salah satu pendengar kami. Oh, Kawanda, mohon maaf Kawanda, yang tadi menyampaikan informasi kepada kami. Beliau tadi juga masih mengikuti aksi sampai dengan saat ini. Info dari Kawanda memberikan foto mengenai kondisi terkini di sisi barat dan timur ya, di mana banyak peserta aksi. Terutama ini fotonya yang kami lihat adalah para driver atau para supir ojek online yang tertahan karena diblokade oleh petugas dari sisi barat dan sisi timur. Nah, ini membuat akhirnya kondisi di depan gedung DPR MPR terlihat sepi karena diblokade oleh petugas di sisi barat dan sisi timur. Sudah hampir pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kami akan terus sampaikan update-nya untuk aksi dan termasuk lalu lintas. Tapi untuk program Sonora Pagi kami sudahi dulu karena sampai pukul 10 saja. Selainnya akan ada beragam lagu hits dalam program Sonora Hits yang akan mengudara dari pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 12 akan ada Yudi Samadi yang akan lanjut mengudara dalam program AMKM dan tentu saja masih memberikan update terkini untuk aksi unjuk rasa di Jakarta hari ini. Kalau gitu Sony Wicaksono pamit, sahabat Sonora, sampai jumpa, terus jaga kesehatan, jaga keamanan Anda. Kemudian kita sama-sama mendoakan agar kondisi di Jakarta seharian ini bisa berlangsung dengan kondusif, aman.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
2: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama, karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.
1: Sahabat Sonora, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Dhaka dan KBRI Beijing terus memantau perkembangan situasi pasca banjir bandang yang terjadi di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet kemarin pagi. Sedikitnya 90 orang meninggal dunia di kedua sisi wilayah perbatasan Nepal dan Republik Rakyat Tiongkok. Sementara itu, ratusan orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kementerian Luar Negeri memastikan terus memantau kondisi warga negara Indonesia atau WNI melalui koordinasi dengan komunitas WNI dan Konsulat Kehormatan Republik Indonesia di Kathmandu. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai WNI yang terdampak bencana tersebut. Diperkirakan terdapat sekitar 45 WNI di Nepal dan mayoritas tinggal di Kathmandu, juga bekerja di sektor perhotelan. Dalam kondisi darurat, WNI di Nepal dapat menghubungi hotline KBRI Dhaka di +880 161 4444 552, dan WNI di wilayah RRT atau Republik Rakyat Tiongkok dapat menghubungi hotline KBRI Beijing di +86 186 1045 5488 melalui telepon, SMS maupun WeChat.

0: tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar Fast Hit Sonora. Girl group asal Indonesia yang sedang mendunia, Nona, kembali mencuri perhatian lewat single terbaru mereka bertajuk Honk. Lagu ini mencuri perhatian karena menghadirkan sesuatu yang lebih dekat dengan budaya Indonesia. Nona mengangkat fenomena legendaris Om Telolet Om sebagai bagian melodi lagunya, serta menyelipkan kata angkot ke dalam liriknya. Dalam waktu 2 minggu sejak dirilis, lagu Honk dari Nona sudah dinikmati hampir 7 juta kali di seluruh platform streaming. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Nona Honk.
1: Fresh Hit Sonora.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Keributan Sonora.
1: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 16.00 sore nanti dijadwalkan akan menggelar sidang putusan pra-peradilan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tito Suhandoyo dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2: Ya baik sahabat Sonora, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini dijadwalkan menggelar sidang putusan pra-peradilan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Japitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansah. Berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan, di mana sidang putusan rencananya akan dilaksanakan pada pukul 4 sore nanti. Berdasarkan pantauan di lapangan juga, siang ini tidak terlihat adanya peningkatan pengamanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan situasi terpantau normal. Diketahui sebelumnya bahwa permohonan pra-peradilan dengan nomor perkara 134/PID.PRA/2026/PN Jakarta Selatan tersebut diajukan terhadap Polda Metro Jaya sebagai termohon 1 dan Kortas.Polri sebagai termohon 2. Sementara itu Kejaksaan Agung berstatus sebagai turut termohon dalam perkara tersebut. Demikian kita sudah melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
3: 24 jam musik terbaik, Sonora FM.

0: tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora.
1: Girl group internasional yang tengah naik daun Katseye sedang ada di masa-masa produktifnya. Itu terlihat usai mereka merilis single keempatnya di tahun ini berjudul Animal. Lagu ini merupakan hasil kolaborasi dengan musisi pop dunia Ed Sheeran yang berperan sebagai penulis lagunya. Animal dirilis sebagai salah satu materi dalam EP atau album mini anyar Katseye, dan kurang dari sebulan, lagu tersebut sudah dinikmati lebih dari 130 juta kali di seluruh platform digital. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Katseye, Animal.
0: Fresh Hit Sonora.

0: seputarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
0: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC Indonesia Healthcare Corporation dan Kongguan.
1: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

0: sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
1: Amin.
2: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Sonora FM News Traffic.

0: Sonora. Liputan Sonora. Baik, sahabat Sonora, kita kembali menuju ke gedung DPR MPR di mana beberapa saat yang lalu anggota Aliansi Masyarakat Parti Bersatu, Potok atau Supriyono dan Teguh diberikan kesempatan untuk masuk ke ruang Komisi 3 dalam rapat paripurna pembahasan RUU Perampasan Aset. Lantas bagaimana kondisi terkini di luar gedung DPR MPR? Selengkapnya dilaporkan reporter Sonora, Lili Setio Wibowo.
1: Terima kasih sahabat Sonora, saat ini aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Parti Bersatu masih terus berlangsung dan semakin siang peserta aksi bertambah banyak lagi dan baru saja melintas di hadapan kami ratusan pengemudi ojol yang datang dari arah Gerbang Pemuda Senayan memasuki kawasan depan gedung DPR MPR dan mereka menggunakan atribut perusahaan mereka masing-masing dan terus bergerak memasuki depan gedung DPR MPR. Dan hingga saat ini perwakilan dari Aliansi Masyarakat Bersatu, yaitu dipimpin oleh Mas Botok dan beberapa teman lainnya masih berada dan diterima oleh pimpinan DPR untuk menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPR. Dan sampai sore beberapa saat yang lalu memang masa aksi mengarah ke Gerbang Pemuda Senayan karena mobil yang membawa logistik mereka tertahan di sana. Namun hingga saat ini kami sampaikan mobil dari pembawa logistik tersebut hingga saat ini belum memasuki kawasan DPR MPR. Dan aksi hingga saat ini masih berlangsung cukup tertib dan damai, di mana petugas kepolisian juga mengawal aksi yang mereka lakukan pada siang hari ini. Untuk jalan memang masih terus ditutup, yaitu kendaraan-kendaraan di ruas jalan Gatot Subroto, yaitu dialihkan melalui Gerbang Pemuda. Bagi Anda yang datang dari arah Polda Metro Jaya atau dari arah Semanggi, yang akan menuju ke arah Slipi, jika melalui jalur arteri, maka sahabat Sonora bisa memasuki ruas jalan Gerbang Pemuda, kemudian berputar di Asia Afrika dan memasuki ruas jalan Tentara Pelajar dan berputar di Serimpruk, lalu menuju ke arah Slipi. Sahabat Sonora bisa juga berputar di Gerbang Pemuda untuk kembali ke arah Semanggi, dan dari arah Semanggi melalui ruas jalan Bendungan Ilir, kemudian Penjernihan, dan mengarah ke Slipi. Sahabat Sonora, tuntutan dari masyarakat atau juga Aliansi Masyarakat Parti Bersatu dan beberapa elemen lainnya pada hari ini masih pada dua tuntutan atau isu utama, yaitu segera sahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor dan juga hukum mati para koruptor. Sahabat Sonora, demikian dahulu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan yang bertugas di studio.
0: Itu tadi sahabat Sonora laporan Lili Setio Wibowo dari depan gedung DPR MPR, di mana aksi masyarakat dari Aliansi Masyarakat Parti Bersatu di depan gedung DPR RI masih berlangsung hingga saat ini. Dan dukungan dari masyarakat terus berdatangan, salah satunya dari ojol atau ojek daring.
2: Demikian liputan Sonora.

0: Sahabat Sonora, kita menuju ke Jalan Raya di mana pantauan lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah DPR sekitar Semanggi Interchange lalu lintas hingga saat ini masih lancar. Hal ini karena kendaraan-kendaraan yang menuju Slipi di depan gedung DPR MPR dialihkan oleh petugas. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tito Suhandoyo.
1: Ya baik sahabat Sonora, Aliansi Masyarakat Pati hari ini melakukan aksi unjuk rasa di gerbang luar gedung DPR MPR RI, di mana ada dua tuntutan massa aksi, diantaranya mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset para pelaku tindak pidana korupsi atau para koruptor, serta menuntut penerapan sanksi hukuman maksimal berupa hukuman mati bagi pelaku korupsi demi memberikan efek jera. Selain itu arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto atau sekitar beberapa 100 meter dari Gedung Polda Metro Jaya atau sekitar pos jaga pihak kepolisian, di mana sudah terpampang bahwa ada aksi penyampaian pendapat sehingga diminta untuk mengalihkan atau mencari jalur alternatif lainnya menuju ke arah Jalan Jenderal Sudirman. Di mana pantauan di Gatot Subroto sendiri mengarah ke DPR RI siang hari ini terpantau lengang, di mana kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak terlihat ramai seperti hari-hari biasa. Petugas kepolisian juga terlihat bersiaga di belakang pos jaga atau pos polisi yang tidak jauh dari Polda Metro Jaya. Kami akan mengupdate terus situasi dan kondisi di sekitar gedung DPR MPR RI, di mana pantauan tol dalam kota sendiri kedua arah masih relatif ramai lancar, arah sebaliknya juga ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sondoyo melaporkan kembali ke studio.
2: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

24 jam musik terbaik. Sonora FM. Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

Sonora FM. Sonora FM. News, traffic, and music. Sonora Update.

0: PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute bus akibat unjuk rasa yang berlangsung di sekitar gedung DPR MPR Jakarta hari ini. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta, Ayu Wardani, mengatakan sejumlah layanan Transjakarta yang terdampak mengalami penghentian sementara, modifikasi rute, perpendekan rute, serta perubahan lintasan. Beberapa rute yang dihentikan sementara adalah Koridor 1B Stasiun Palmerah Tosari dan 1F Stasiun Palmerah Bundaran Senayan. Banjir bandang dan longsor dahsyat melanda wilayah perbatasan Nepal dan Tibet, China kemarin pagi. Kantor berita Reuters melaporkan sedikitnya 157 orang tewas di Nepal dan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang. Bencana ini juga menghancurkan rumah, jembatan, jalan, serta sejumlah fasilitas infrastruktur di wilayah pegunungan Nepal. Analisis awal Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS menunjukkan peristiwa tersebut kemungkinan dipicu runtuhan gletser, bukan gempa bumi seperti yang diduga sebelumnya.
1: Demikian Sonora Update.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Selamat siang sahabat Sonora, apa kabar? Siang hari ini MKM kembali hadir menemani sahabat-sahabat Sonora semuanya. Dan saya Yudi Samadi selama 2 jam ke depan akan menemani Anda dan siap memutarkan permintaan lagu-lagu favorit dari sahabat-sahabat Sonora. Anda boleh kirimkan permintaan lagu Anda via WA di 0812-122-9200 atau juga di kolom live chat di kolom live TikTok kita siang hari ini. Silahkan Anda ketikkan judul lagu dan penyanyinya siapa. Boleh kirim-kirim salam juga kok ya. Di @radio.sonora.fm92 saya live streaming selama 2 jam ke depan. Stay tune terus. Lagu pembuka dari Savage Garden untuk Bu Sylvia yang ada di BSD. Salamnya untuk sahabat-sahabat Sonora. Dan Bung Yudi katanya selamat menikmati makan siangnya.

Sonora FM 92 Jakarta, a truly madly deeply savage garden. Sahabat Sonora yang di TikTok, selamat siang. Sahabat-sahabat yang sudah stay tune di TikTok siang hari ini, ada Bu Esti dari Cibubur yang tadi katanya ke Matraman, jalanannya lancar jaya, banyak kantor pada tutup pada libur. Anthony Ian Jonathan, ada Bu Rianti, ada Kakak Dila, tahun 2000-an udah kerja tapi selalu stay tune sama Sonora. Fansnya Sonora, terima kasih ya. Abang Ridwan, ada Chandra Oi, ada siapa lagi tadi ya? Yons, back to 80s, 90s. Thank you so much sudah bergabung juga. Kemudian, yes, terima kasih ya yang sudah ikutan di siang hari ini. Ada Pak Bonifacius Gozali, apa kabar Pak Boni di Cibodas, Tangerang. Dari Taylor Swift, lagu yang ingin didengarkan siang hari ini. Thank you so much ya sudah ikutan juga. Diucapkan untuk semua sahabat Sonora terkasih, selamat makan siang, Tuhan memberkati. Lanjut nanti saya juga sudah siapkan satu lagu untuk Faisal, Mas Faisal yang ada di mana nih Mas Faisal? Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name apa? Kayaknya judul lagunya kurang lengkap ya, tapi gak apa-apa, nanti kita coba carikan lagunya ya. Stay tune terus di MKM sampai jam 2 nanti.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sebelum kita lanjutkan AMKM, kita akan simak dulu pantauan yang akan disampaikan oleh rekan Tito Suhandoyo, ya, sahabat Sonora. Ini terkait dengan aktivitas aksi unjuk rasa, sambil kita juga selalu menyampaikan mengantisipasi masa aksi unjuk rasa, sebaiknya menghindari ruas jalan di sekitar gedung DPR MPR Gatot Subroto. Masih berlangsung aktivitas unjuk rasa di lokasi tersebut, ya, tadi juga di update teman-teman yang ada di lapangan. Jalan Gatot Subroto dari arah SCBD menuju Slipi terpantau lengang, cuaca cerah. Jajaran kepolisian memasang papan pemberitahuan terkait aksi penyampaian pendapat. Kemudian imbas aksi unjuk rasa di DPR, polisi mengalihkan kendaraan mulai di bawah flyover Senayan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda dan Jalan Asia Afrika. Ini silakan bisa dicermati sahabat-sahabat Sonora supaya tidak terjebak kepadatan atau juga ke kemacetan lalu lintas di lokasi tersebut. Nah, sahabat-sahabat yang juga ingin update, yang kebetulan juga ingin berbagi info, boleh langsung kirimkan infonya ke Studio Sonora, ya. Dan yang di TikTok juga boleh berbagi info sambil menyapa, sambil berkirim salam, sambil mengirimkan permintaan lagunya pada siang hari ini, ya. Kita akan lanjut kembali informasinya. Dan hingga siang hari ini petugas kepolisian masih melakukan penutupan jalan Gatot Subroto ke arah DPR, mulai sekali lagi di bawah kolong flyover Jalan Gerbang Pemuda imbas aksi unjuk rasa yang berlangsung siang hari ini.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Dan perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC Indonesia Healthcare Corporation dan Kongguan.
1: AMKM di siang hari ini kita lanjutkan. Selamat siang untuk Ibu Rianti di Gunung Putri ya, lagunya dari Selena Grace, Sumpah Mati, sudah masuk dan sudah disiapkan, siap dimainkan juga. Satu lagu datang, ini permintaan lagunya dari Zizi yang ada di Bekasi ya Zia. Kita dengarkan permintaan lagunya.
2: Hai hai hai, selamat siang. Selamat siang buat Mas Yudi dan teman-teman sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Aku dengan Zizi dari Bekasi mau request satu lagu dari Audi, judulnya Untuk Sahabat. Ini lagu favorit banget aku karena ini lagu bisa didedikasiin buat para sahabat Sonora, sahabat-sahabat pribadiku, ya kan. Ucapannya selamat istirahat, jangan lupa makan siang, yang bekerja selamat beraktivitas, dan buat hostnya

Nor FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Wah, masih terpantau nih aktivitas unjuk rasa di depan gedung DPR MPR dan masih ditutup untuk lalu lintas di Jalan Gatot Subroto. Silakan bisa mengantisipasi Anda supaya tidak terjebak kemacetan, dan memang massa masih melakukan aksinya di depan pintu masuk gedung MPR DPR Senayan Jakarta ya, sahabat Sonora, dari berbagai elemen, ada mahasiswa dan juga elemen massa lainnya nih yang terpantau dari monitor di depan saya nih, sahabat Sonora. Hati-hati, cuaca juga panas, terik, dan di sepanjang perjalanan beberapa kali juga saya melihat ada helikopter dari kepolisian yang berputar-putar di sekitar Senayan dan Palmerah ini, mungkin untuk memantau aksi yang melakukan aksinya di siang hari ini. Selamat siang untuk Anthony Ian Jonathan. Siang hari ini mau diputarkan lagu Sempurnalah Cinta dari Marcel featuring Andin. Ini lagu adalah original soundtrack dari film Mimpi Sejuta Dolar ya. Salamnya buat Elizabeth Olsen dan Grace Teofi. Kemudian juga selamat siang untuk sahabat-sahabat, tadi ada yang datang juga permintaan lagunya dari Kakak Tila, ada Joanna Vita Anandi. Kak Joan, apa kabar? Adi Arianto dari Pekanbaru tadi ya, masih parah katanya kabut asapnya, wajib masker, dan sekolah-sekolah banyak yang PJJ, banyak yang diliburkan siang hari ini. Selamat siang juga untuk supplier Amentis, Pak Chandra Oi. Selamat siang Pak Ridwan ya. Ibu Esti dari Cibubur. Kemudian juga satu lagu sudah saya siapkan untuk salah satu sahabat kita tadi. Siapa tadi yang sudah disiapkan lagunya? Wait, sudah masuk. Betul, terima kasih ya untuk sahabat-sahabat yang terus setia nonton di TikTok siang hari ini. Oh, dari Winarni Andansari Ismail, lagunya dari We Could Be In Love, Lea Salonga, juga sudah disiapkan siang hari ini. Lagunya spesial untuk semua sahabat Sonora dan kru yang bertugas siang ini.

0: Informasi jalan tol.
1: Di tol dalam kota siang hari ini terpantau lancar, tersendat di depan gedung DPR MPR Senayan untuk akses keluar Pejompongan. DPR MPR di kilometer 9800 yang ke arah Tomang saat ini ditutup imbas antisipasi aksi unjuk rasa di depan gedung parlemen. Silakan Anda bisa menggunakan jalur alternatif exit Slipi Jaya atau juga bisa keluar di Grogol. Untuk tol bandara siang hari ini lancar dua arah, tol Jakarta Tangerang lancar juga di kedua arahnya, padat menjelang exit Bitung. Tol Jagorawi lancar dua arah, tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di Bekasi Barat sampai res area kilometer 19 Bekasi Timur. Sebaliknya arah Jakarta lancar. Tol Layang MBZ dua arahnya terpantau lancar siang hari ini.
0: Demikian informasi jalan tol. Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya bingkisan hari bahagia.
1: Ya, saatnya bingkisan hari bahagia untuk orang-orang yang akan menyampaikan ucapan ulang tahunnya untuk someone spesial dalam hidupnya. Dan siang hari ini saya sudah terhubung dengan Teteh Resti yang ada di mana nih, coba kita hubungi, kita angkat langsung teleponnya. Selamat siang, Teh Resti, apa kabar? Teh Risti.
3: Kabar baik.
1: Teh Risti, sorry. Teh Risti ada di mana, Teh?
3: Lagi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Oke, jadi Teh Risti ini ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk siapa, Teh?
3: Untuk suamiku.
1: Untuk suami tercinta. Siapa boleh disebut namanya?
3: Asep Susilo.
1: Asep Susilo, coba. Kang Asepnya ini apa? Saya nyebutnya Kang Asep karena Teteh ya. Apakah tinggal di Sukabumi juga atau di luar kota, Teh?
3: Di Jakarta.
1: Di Jakarta. Coba kita langsung hubungi Kang Asep Susilo, semoga diangkat siang hari ini, jadi bisa langsung di ucapkan selamat ulang tahun dari istri tercinta. Halo Kang Asep.
4: Halo.
1: Halo Kang Asep. Iya, akhirnya diangkat.
4: Iya.
1: Kang Asep, katanya hari ini ulang tahun ya?
4: Kata siapa ulang tahun?
1: Kata siapa? Ini ada satu orang yang membocorkan rahasianya hari ini, langsung jauh-jauh dari Sukabumi menghubungi Sonora. Katanya mau memberikan ucapan cinta ulang tahunnya untuk suami tercinta. Ada Teh Risti. Yo, Teh Risti. Ini benar
3: suaminya.
1: Ini benar suaminya ya, benar ya?
3: Benar.
4: Oh, benar. Takut salah, nanti salah enggak benar.
1: Suaranya.
3: Benar. Suara suami
1: dikenali ya. Oke, okay, Mangga, okay. Teh Risti mau ngucapin apa untuk suami tercinta?
3: Selamat ulang tahun ayah. Semoga ayah lebih baik lagi, panjang umurnya, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, segala urusan dilancarkan.
1: Amin. Amin.
3: Makasih udah jadi ayah yang baik, suami yang baik, dan selalu ngutamain keluarga.
1: Aku jadi terharu. Saya jadi terharu loh, Teh Risti. Kayaknya dari hati banget itu ya.
3: Iya. Makasih udah pokoknya berperan jadi ayah, suami, teman yang baik, yang selalu ada buat kita, keluarga kecil kita. Maaf belum jadi istri yang sempurna.
1: Aduh, jadi melo. Ada lagi Teh Risti, boleh kok kalau mau menyampaikan apa ya, isi hati terdalam yang selama ini mungkin belum tersampaikan di kehidupan sehari-hari, Teh.
3: Oh, ini nggak apa-apa nih didengar.
1: Nggak apa-apa dong. Oke, okay. Mangga Teh.
3: Maaf ya, aku selalu jadi istri yang apa sih nyusahin apa-apa ayah. Kayak nggak bisa hidup tanpa ayah. Kayak emang cuma pegangan tuh ayah gitu. Maaf selalu jadi istri yang merepotin. Ah, sedih aku jadi.

0: tenang naon teteh, gak apa-apa. Itu ungkapan hati terdalam seorang istri yang selama ini dirasakan, yang mungkin gak bisa tersampaikan kalau ada pembicaraan sehari-hari gitu teh.
1: Iya.
0: Itu ya. Jadi Kang Asep,
1: Beri maaf buat ayah.
0: Kang Asep ini suami yang siaga, selalu siap ya, ada kapanpun.
1: Selalu bisa main keluarga, anak sakit, istri sakit, pasti dia selalu ada.
0: Wow, luar biasa. Ya,
1: apapun yang selalu nanya istrinya mau makan apa, mau dibuatin apa, mau dipijit apa enggak, pokoknya terbaik, nggak ada. Aku kira dulu sebelum nikah, aku kira nggak ada suami yang kayak gitu ya, nggak ada yang suami yang benar-benar selalu ada. Ya. Ternyata ada. Ada laki-laki baik itu, ada yang mau bantu istrinya, ngomong anaknya. Pokoknya ayah terbaik, nggak bisa aku tanpa ayah, nggak bisa.
0: Terbaik, cina Kang Asep, kumaha Kang Asep? Iya. Luar biasa.
2: Terima kasih banyak. Masih banyak udah jadi istri dan ibu anak-anak dari kita ya.
1: Kak Asep tuh dingin loh, Kak, aslinya dingin dia tuh. Dia tuh nggak pernah bilang sayang, tapi dia tuh membuktikan dengan tindakan-tindakannya itu.
0: Coba siang hari ini saya mau tantang Kang Asep untuk bilang sayang ke istri dan keluarga.
1: Paling anti dia bilang sayang. Kalau ditanya sayang dia nggak bisa.
0: Ayo Kang Asep, mangga Kang Asep.
2: Ya, terima kasih banyak untuk terutama untuk Sonora, untuk istriku di rumah udah jadi ibu buat anak-anak kita juga. Pokoknya sayang buat keluarga, buat istri juga.
0: Sayang buat keluarga dan istri juga, tetap ya. Diaminkan doa-doanya Kang Asep Teh Risti. Semoga
2: amin.
0: Keluarganya selalu berbahagia, anak-anak sehat-sehat semuanya, dan diberkahi semua dengan rezeki dan kehidupan yang bahagia ya. Kang Asep.
1: Amin. Terima kasih.
0: Selamat ulang tahun, wilujeng tepang tahun ya, kalau orang Sukabumi bilangnya gitu ya.
1: Ya, wilujeng tepang tahun.
0: Oke, okay. Kang Asep dan juga Teh Risti, terima kasih banyak. Kang Asep, selamat ulang tahun, all the best, yang terbaik untuk Kang Asep dan keluarga, semoga sehat, bahagia, sejahtera selalu ya. Dan untuk Kang Asep yang berulang tahun, ada apresiasi dari Sonora. Uang digital nanti akan disampaikan ya, Rp250.000, semoga bisa bermanfaat Kang Asep.
2: Terima kasih
0: juga waktunya.
2: Terima
0: kasih banyak Sonora. Sama-sama. Dan yang pasti kita juga mau ngingetin sahabat-sahabat Sonora, Kang Asep dan juga sahabat-sahabat yang berulang tahun atau juga yang tidak berulang tahun, sebetulnya bisa memanfaatkan cek kesehatan gratis. Ini penting ya, kita harus juga memastikan diri kita sehat. Berikan apresiasi kepada diri kita dengan melakukan medical check-up setahun sekali. Silakan bisa datang ke puskesmas terdekat, kemudian sampaikan ingin CKG, cek kesehatan gratis ya, bisa dimanfaatkan, sempatkan datang, dan setelah menjalani pemeriksaan jangan lupa tindak lanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan, karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik, jadi yuk kita manfaatkan program CKG ini dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
3: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.

Lea Salonga dengan We Could Be In Love, sahabat Sonora. Siang hari ini katanya banyak yang pengen dengerin lagu-lagu yang mellow. Semoga ini bisa memberikan kedamaian ya. Di Jakarta sedang ada aktivitas aksi unjuk rasa. Kemudian kita juga terus mendoakan teman-teman yang ada di Kalimantan, di Sumatera, mungkin di Papua yang masih terdampak kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sana. Seperti update dari Mas Rizky Ramadan di Sintang yang siang hari ini juga stay tune di TikTok sama di radionya juga luar biasa sambil streaming. Lagunya The Prayer Om, kalau bisa untuk kita di Kalimantan semoga hujan segera turun, amin ya. Mungkin bisa mengurangi efek kabut asap yang terjadi di sana. Kemudian tadi juga dari Balikpapan ada Kak Irma Kasim. Halo Bu Irma, waktu di Jakarta juga stay tune terus dengan Sonora. Lagu dari Mariah Carey dengan My All. Untuk kita semua sahabat Sonora ya, stay tune terus di AMKM siang ini.

Dan perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

The Prayer ini versinya Charlotte Church dan Josh Groban, sahabat Sonora. Mungkin versi yang lama juga enak, Andrea Bocelli dan Celine Dion. Lagu yang kalau kata Mas Rizky ini didedikasikan untuk saudara-saudara kita yang mungkin saat ini masih terdampak bencana. Bencana karhutla, bencana gempa bumi di NTT. Dan saudara-saudara kita di Aceh dan Sumut juga masih recover ya, beberapa masih pemulihan begitu. Semoga dikuatkan semuanya dan bencananya segera berakhir. Tidak ada dampak yang lebih merugikan lagi. Ada Lankur, selamat siang. Request lagu dari Anji Dia, siang-siang sepi pengunjung di Pasar Pramuka, dengar yang melo-melo dari Sonora katanya. Semoga terhibur. Kemudian juga ada Hina Rolis, selamat siang. Terpesona BCL Josh Flow juga siap kita putarkan siang hari ini.

0: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menargetkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset disahkan menjadi undang-undang paling lambat Desember 2026. Target ini disampaikan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Menariknya, pemaparan itu disaksikan langsung aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Supriyono alias Botok bersama sejumlah rekannya dari balkon ruang paripurna DPR. Mereka hadir dan mengikuti penjelasan mengenai progres RUU perampasan aset secara langsung. Sebanyak 63 orang ditangkap polisi menjelang aksi demonstrasi 27 Agustus di Jakarta hari ini. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Imam Imanuddin mengatakan 63 orang tersebut terbagi dalam dua klaster. 10 orang masuk dalam klaster pembiayaan, sedangkan 53 orang lainnya masuk dalam klaster pelaksana. Dari tangan mereka, polisi menyita ratusan barang bukti, termasuk sejumlah perlengkapan yang diduga digunakan untuk membuat bom Molotov.
1: Demikian Sonora Update.
0: Sementara itu pantauan siang hari ini sahabat Sonora disampaikan oleh Bung Valen, jalur arteri maupun tol melintas di Jalan MT Haryono maupun Gatot Subroto dari Cawang Pancoran Kuningan terus ke Semanggi ramai lancar di kedua arahnya. Ada Pak Hasbi juga selamat siang. Pantauan di ruas jalan di Jakarta, ini beberapa ruasnya terpantau lengang, baik dari Cawang hingga Grogol, Grogol hingga Harmoni pun lancar. Harmoni hingga Tamrin, Sudirman, Senayan lancar. Cideng hingga Kasablanka pun terpantau lancar. Pak Hasbi, terima kasih untuk update-nya. Kemudian juga selamat siang. Kita juga akan pantau ya dari laporan-laporan yang akan disampaikan oleh kru kami langsung dari lokasi aksi unjuk rasa di siang hari ini. Kita akan teruskan kembali AMKM di FM 92 Sonora Jakarta dengan lagu-lagu yang sudah dikirimkan permintaannya oleh sahabat-sahabat Sonora baik via TokTok maupun via WhatsApp langsung ke studio.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, hingga siang ini petugas kepolisian masih melakukan penutupan jalan Gatot Subroto ke arah DPR mulai di bawah kolong flyover Jalan Gerbang Pemuda imbas aksi unjuk rasa yang terjadi di gerbang luar DPR siang hari ini. Selengkapnya, rekan Tito, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Aliansi Masyarakat Pakti hari ini melakukan aksi unjuk rasa di gerbang luar gedung DPR MPR RI. Di mana memang ada dua tuntutan yang disampaikan masa aksi, di antara yang mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, dan yang kedua menuntut penerapan sanksi hukum maksimal untuk hukuman mati. Berdasarkan pantauan di lapangan, sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Slipi saat ini hingga siang hari ini masih ditutup oleh petugas kepolisian, di mana rekayasa arus lalu lintas diberlakukan mulai di kolong flyover Jalan Gerbang Pemuda, di mana kendaraan dari Jalan Gatot Subroto dialihkan menuju Gerbang Pemuda kemudian menuju ke Jalan Asia Afrika. Petugas kepolisian juga terlihat ramai bersiaga di bawah flyover sendiri, ada yang menggunakan seragam lengkap maupun seragam preman, di mana masyarakat yang akan memasuki atau ke area menuju ke area DPR RI ditahan oleh pihak kepolisian, dan juga bantuan-bantuan yang dikirim oleh masyarakat untuk masa aksi seperti minuman maupun makanan siap saji, di mana para pengantar hanya boleh menggunakan kendaraan persis di bawah flyover, sehingga masyarakat yang membawa bantuan diminta untuk berjalan kaki menuju ke DPR MRI. Selain itu juga sinyal di sekitar bawah flyover sendiri terpantau sulit, sehingga untuk melakukan live report kami kesulitan. Dan hingga siang hari ini jalannya aksi masih berjalan dengan aman dan terkendali. Demikian Tito Sandi melaporkan kembali ke studio.
1: Baik Tito, terima kasih langsung dari depan gedung MPR DPR Senayan Jakarta pada siang hari ini, sahabat Sonora. Kemudian juga disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menerima Supriyono alias Botok beserta perwakilan AMPB dan menjanjikan RUU perampasan aset disahkan paling lambat tanggal 15 Desember 2026. Jika tidak terjadi, Dasko CS akan mundur. Itu janjinya, sahabat Sonora.
0: Demikian Liputan Sonora.
3: Anda masih mendengarkan AMKM Siang.
1: Ya, Bu Liliani dari Tanjung Duren siang hari ini mau lagunya Selena Gomez, The Heart Wants What It Wants, lagunya untuk sahabat-sahabat Sonora yang mendengarkan. Kemudian juga ada sahabat kita tadi, ada Nitnot yang mau request lagu dari Roxette apa aja katanya ya. Sudah disiapkan juga siang hari ini? Pastinya sahabat-sahabat Sonora semuanya, kita akan putarkan lagu-lagunya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

0: kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
1: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
0: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
1: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
0: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
2: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
1: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
3: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Dari Selena Gomez, The Heart Wants What It Wants, sahabat Sonora, 13 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Cuacanya cukup panas terik di luar sana dan ya, aksi masih terus berlangsung siang hari ini, sahabat-sahabat semuanya. Dan hingga siang hari ini, masa aksi ini masih berkumpul di depan gedung MPR-DPR ya, menyampaikan aspirasinya. Dan yang pasti sahabat-sahabat juga bisa terus stay tune. Kita nanti akan update kembali bagaimana situasi terkini di sana. Namun saya akan kembali untuk memutarkan permintaan lagu-lagu dari sahabat-sahabat Sonora. Halo, selamat siang untuk tadi sahabat kita Lesma. Mau dengerin satu lagu dari Celine Dion, To Love You More. Ya, tadi sudah bergabung juga. Semoga terus stay tune dengan kita pada siang hari ini. Kemudian juga ada Kakak Ferni. Selamat siang Kakak Ferni. Coba kita dengarkan Kakak Ferni mau request lagu apa siang hari ini.
1: Makasih.
0: Ya, Kakak Ferni silakan.
1: Selamat siang Mas Yudi. Aku Ferni di Cibubur. Mohon request lagu Pilihlah Aku dari Krisdayanti. Terima kasih.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, hingga siang hari ini, sahabat Sonora, masa aksi masih melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Bagaimana pantauan terkini di sana, rekan Tito? Selamat siang, silakan untuk laporan Anda.
2: Ya, baik sahabat Sonora, sejumlah massa hingga siang hari ini masih terlihat berkumpul di depan gedung DPR MPR RI untuk melakukan aksi unjuk rasa, di mana ada dua tuntutan massa aksi, diantaranya mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU pelepasan aset para pelaku tindak pidana korupsi atau para koruptor, serta menuntut penerapan sanksi hukum maksimal berupa hukuman mati bagi pelaku korupsi ataupun koruptor demi memberikan efek jera. Meski demikian sahabat Sonora, pantauan di lapangan tidak terlihat adanya massa yang melakukan orasi di depan gedung DPR MPR RI. Massanya terlihat duduk berfoto-foto dan mengabadikan momen mereka atau menggunakan telepon genggam. Sejumlah petugas kepolisian berseragam lengkap maupun preman juga terlihat bersiaga di sejumlah titik untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan. Arus lalu lintas hingga siang hari ini pun juga masih ditutup, terutama di bawah flyover Senayan ke arah kendaraan dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda, di mana memang sejumlah petugas kepolisian terlihat terfokus ya, lebih banyak berjaga-jaga di bawah flyover Senayan, di mana memang kendaraan yang akan memasuki ataupun menuju ke DPR RI diberhentikan, sehingga masyarakat yang akan melakukan aksi unjuk rasa berjalan kaki mulai dari bawah flyover Senayan. Selain itu juga sejumlah kendaraan ojek online ya, yang mengirimkan sejumlah bantuan ya, berupa minuman ringan ataupun makanan juga diberhentikan di bawah flyover Senayan, di mana sejumlah bantuan tersebut bisa dibawa ke dalam dengan berjalan kaki, sehingga memang beberapa massa yang membawa bantuan ataupun makanan ataupun minuman terbahan di bawah flyover, dan mereka berjalan menuju ke arah DPR MPR RI. Sehingga siang hari ini situasi di depan gedung DPR MPR RI terpantau aman dan terkendali. Demikian Tito Sony melaporkan kembali ke studio.
1: Ya, Tito, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari depan gedung DPR di Gatot Subroto Senayan, Jakarta. Hingga saat ini massa aksi masih melakukan unjuk rasa dan berkumpul di depan gedung DPR MPR untuk menyampaikan aspirasinya.
0: Demikian liputan Sonora.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, Celine Dion To Love You More, 33 menit lepas dari pukul 13. Selamat siang untuk Pak Andi di Bekasi. Andi PUP Sektor 5. PUP itu Pondok Ungu Permai. Ya, semoga saya nggak salah ya Pak Andi ya. Lagunya siang hari ini mau dengerin lagu dari Shania Twain, From This Moment On. Dan juga tadi lewat Tok-tok ada sahabat kita yang sudah ikutan Unik Thai, lagu dari Kahitna dengan Cantik, sudah masuk juga di playlist kita siang hari ini. Tapi sebelumnya kita akan update informasi-informasi lalu lintas di ruas tol untuk membantu sahabat-sahabat Sonora yang tengah berkendara siang hari ini.
1: Informasi jalan tol.
0: Ya, kita akan mulai dengan pantauan lalu lintas yang ada di ruas tol dalam kota, sahabat Sonora. Tol dalam kota secara umum lancar dua arah, tersendat di depan MPR DPR Senayan. Untuk akses keluar Pejompongan atau keluar DPR MPR masih ditutup ya, kilometer 9800. Imbas antisipasi aksi yang masih berlangsung di depan gedung parlemen siang hari ini. Jadi silakan Anda bisa menggunakan jalur alternatif atau exit di Sleepy atau juga di Grogol. Tol bandara lancar dua arah. Sementara tol Jakarta-Tangerang lancar juga di kedua arahnya, padat menjelang exit Cibitung. Ruas tol Jagorawi siang hari ini secara umum juga lancar dua arah. Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek padat di Bekasi Barat sampai res area kilometer 19 Bekasi Timur. Untuk arah sebaliknya, arah Jakarta terpantau lancar. Tol Layang MBZ dua arahnya juga terpantau lancar siang ini.
1: Demikian informasi jalan tol.

Ya, sahabat Sonora, sejumlah pria dihentikan dan digeledah anggota kepolisian di Stasiun Palmerah, Jakarta Pusat yang ini. Mereka diperiksa karena diduga hendak mengikuti aksi di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Dikutip dari Kompas.com, sejumlah pria yang baru keluar dari pintu keluar stasiun langsung didatangi oleh anggota polisi. Mereka diminta menunjukkan isi tas dan barang bawaan, serta dimintai keterangan dan barang digeledah. Selain polisi berpakaian dinas, tampak sejumlah anggota polisi mengenakan kaos berkerah bertuliskan Reserse Subdit Krimum Polda Metro Jaya.

0: Sahabat Sonora, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan gedung DPR terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat dari berbagai latar belakang. Puan menjelaskan apabila ingin menyampaikan aspirasi, masyarakat dapat menyampaikan surat permintaan kepada DPR. Aspirasi tersebut akan diterima oleh berbagai alat kelengkapan Dewan, mulai dari Badan Aspirasi Masyarakat, rapat dengar pendapat umum di komisi-komisi, atau bahkan diperbolehkan untuk ikut dalam rapat paripurna.
1: Dengarkan terus AMKM Siang.
0: Ya, kembali lanjut AMKM siang hari ini. Selamat siang tadi untuk Joe Cavalera. Lagunya dari Seether, Broken featuring Emily. Lalu juga ada sahabat kita Nubs yang ada di Permata Senayan ya, gak jauh dari sini. Lagunya dari Bobby Caldwell dengan Heart of Mine. Kita langsung putarkan.

Kami pulang dulu, ya. Kalimat singkat terdengar di tengah masa aliansi masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang mulai bergegas meninggalkan depan gedung DPR MPR Senayan Jakarta Pusat yang ini. Dari Pati pulang dulu, ujar seorang peserta aksi. Masa AMPB membubarkan diri setelah aspirasi mereka terkait rancangan undang-undang perampasan aset mendapat respons dari pimpinan Komisi 3 DPR. Peserta lainnya kemudian menyampaikan ucapan terima kasih kepada masa dan elemen masyarakat yang telah hadir dalam aksi tersebut. Koordinator AMPB Supriyono alias Botok menyampaikan isi surat komitmen pimpinan DPR yang diperoleh setelah pertemuan di dalam gedung parlemen. Mereka membubarkan diri setelah lebih dulu mendengarkan hasil pertemuan perwakilan AMPB dengan pimpinan DPR. Hasil audiensi tersebut menjadi salah satu alasan massa memutuskan mengakhiri aksi mereka hari ini.

Hanura FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Beberapa menit ya menjelang pukul 14. Mungkin hanya sekitar dua laguan lagi yang sempat terputar di siang hari ini. Tadi ada Kak Utu, selamat siang, lagunya Forever Young sudah masuk playlist siang hari ini, tapi versinya David Guetta, Avamax dan Alphafile. Kemudian juga ada Bang Ali, Sheila on 7 dengan Seberapa Pantas sebagai lagu penutup di AMKM. Kita putarkan lagu-lagunya. Masih di FM 92 Sonora Jakarta, Anda meminta kami memutar.

0: 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. PT KAI Komuter Line Indonesia tetap mengoperasikan armadanya walaupun aksi unjuk rasa berlangsung di depan gedung DPR MPR hari ini. KAI Komuter menyiagakan 126 personil di sejumlah stasiun KRL sebagai antisipasi mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar di sejumlah titik di wilayah Jakarta. Vice President Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan penambahan jumlah personil di sejumlah stasiun dekat lokasi aksi unjuk rasa dilakukan agar tetap dapat melayani pengguna KRL Jabodetabek hari ini. Pimpinan DPR RI siap mengundurkan diri jika hingga tanggal 15 Desember 2025 RUU perampasan aset tidak disahkan menjadi undang-undang. Selengkapnya kita akan simak laporan rekan Lili berikut ini.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta masyarakat untuk tidak ragu terhadap komitmen DPR dalam menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset. Dasko pun menyatakan dirinya dan para pimpinan DPR lainnya siap mundur jika sampai tanggal 15 Desember 2026 RUU atau Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak disahkan.
3: Kami, pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini pertama. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman. Kita lihat, kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, itu tidak terlalu.
2: Sebelumnya, sahabat Sonora, dalam audiensi hari ini, aliansi Masyarakat Pati Bersatu dalam tuntutannya mendesak DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset dan hukum mati para koruptor. AMPB atau Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendesak pimpinan DPR untuk mengundurkan diri jika hingga 15 Desember 2026 RUU perampasan aset tidak kunjung disahkan. Sementara itu, Koordinator AMPG Suprianto alias Mas Boto pun meminta agar ada bukti tertulis sebagai bentuk komitmen dari DPR. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Adik-adik dan sahabat Sonora, selamat datang kembali di Dongeng Sonora. Sudah kangen belum dengan petualangan seru? Pas banget, Kak Sora punya satu kisah yang akan membawa kita terbang jauh. Yuk kita mulai.
3: Peniup seruling dari Hamelin, cerita dari Jerman. Zaman dahulu, penduduk kota Hamelin, Jerman hidup dalam kondisi miskin dan kelaparan. Belum pulih dari keadaan itu, tiba-tiba terjadi serangan hama tikus. Binatang pengerat yang rakus dan jorok itu bersarang dan beranak pinak di hampir semua rumah penduduk, bahkan di terowongan-terowongan kota. Tidak hanya di situ saja, tikus-tikus juga tinggal di got, gudang, liang-liang tanah, dan dimanapun area yang bisa mereka tempati. Tikus-tikus itu mencuri makanan, merusak bangunan, pakaian, serta perabotan rumah dan meninggalkan kotoran di mana-mana. Akibatnya, banyak penduduk yang terjangkit penyakit serius. Beragam usaha telah dilakukan untuk memerangi tikus, seperti memasang perangkap tikus dan berburu tikus secara beramai-ramai. Namun, binatang itu bukannya berkurang, justru merajalela. Melihat kondisi itu, wali kota akhirnya menggelar sayembara. Siapapun yang bisa mengusir tikus-tikus itu dari kota Hamelin akan mendapatkan hadiah besar. Ribuan orang yang hadir sangat terpukau dengan besarnya hadiah yang disiapkan wali kota. Walaupun begitu, tidak ada satupun yang berani mengikuti sayembara. Semua orang hanya diam. Hingga akhirnya, ada seorang pengembara berpakaian warna-warni seperti badut naik ke atas panggung. Ia berkata dengan penuh keyakinan di depan wali kota dan para penduduk Hamelin.
4: Saya akan mengusir tikus-tikus di kota ini secepatnya. Sekarang semua pulanglah dan tutup rapat-rapat pintu rumah kalian.
3: Dengan patuh, semua penduduk pulang dan menutup pintunya rapat-rapat. Lalu si pengembara mulai meniup seruling ajaibnya.

0: tapi nyata. Tikus-tikus dari berbagai penjuru keluar dari sarangnya dan mengikuti langkah si pengembara yang terus meniup seruling ajaibnya. Tikus yang mengikutinya berjumlah ribuan. Para penduduk menyaksikan arak-arakan tikus, baik dari balik kaca maupun pintu rumah, dengan perasaan ngeri. Pengembara yang meniup trompet itu membawa tikus-tikus menuju sungai Weser. Tikus-tikus itu tercebur ke sungai dan mati tenggelam lalu terbawa arus sungai yang deras. Akhirnya, kota Hamelin kembali ke kehidupan normal tanpa gangguan dari hama tikus yang merisaukan. Sang pengembara lalu menemui wali kota untuk meminta hadiahnya. Tapi ternyata, wali kota itu ingkar janji dengan alasan pemerintah hanya mempunyai sedikit uang. Wali kota hanya memberikan beberapa keping uang emas kepada si pengembara. Si pengembara kecewa karena wali kota tidak menepati janjinya. Lalu, ia keluar dari balai kota dan mulai meniup serulingnya kembali. Tetapi dengan irama yang berbeda. Kali ini, iramanya riang dan cepat. Tiba-tiba, ratusan anak, baik laki-laki maupun perempuan, berdansa riang mengikuti langkah kaki si pengembara. Tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Anak-anak itu seperti terhipnotis oleh alunan merdu suara seruling ajaib si pengembara. Arak-arakan itu terus bergerak meninggalkan kota menuju ke sebuah gua yang ada di puncak bukit. Setelah masuk ke dalamnya, pintu gua lalu tertutup rapat. Hanya seorang anak yang tertinggal. Ia pun berlari kembali ke kota dan menceritakan kejadiannya. Wali kota sangat menyesal. Akibat ia ingkar janji, kota Hamelin harus kehilangan banyak anak-anak yang tidak pernah kembali ke rumahnya. Pesan moral dari cerita ini adalah, janji itu harus ditepati.
1: Nah, itu dia ceritanya. Gimana adik-adik dan sahabat Sonora? Seru banget kan? Kak Sora pamit dulu ya. Sampai jumpa di petualangan ajaib berikutnya. Dadah!
2: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM. Liputan Sonora.
3: Baik, sahabat Sonora, kita kembali ke gedung DPR MPR di mana Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berangsur-angsur membubarkan diri dari kawasan gedung DPR MPR. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tito Suhandoyo.
4: Ya, baik sahabat Sonora, masa aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu telah membubarkan diri dan meninggalkan area depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan di lapangan tadi, massa asal Pati tersebut meninggalkan lokasi unjuk rasa secara tertib dan keputusan membubarkan diri diambil setelah koordinator dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono membacakan surat komitmen pimpinan DPR RI terkait dengan penyelesaian rancangan undang-undang perampasan aset di hadapan masa aksi. Dalam surat tersebut, di mana pimpinan DPR RI menyatakan komitmen untuk menyelesaikan pembentukan RUU perampasan aset paling lambat tanggal 15 Desember mendatang. Sementara itu, pantauan di bawah flyover Senayan, petugas kepolisian masih terlihat bersiaga, di mana arus lalu lintas yang menuju ke arah DPR RI masih ditutup dan dialihkan menuju ke arah Jalan Gerbang Pemuda. Memang masa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah membubarkan diri, namun sejumlah masyarakat masih terlihat berkumpul di depan gerbang DPR MPR RI. Mereka tidak berorasi, mereka hanya duduk-duduk saja, dan terlihat ada yang membawa makanan maupun berfoto-foto di sekitar depan gedung DPR MPR RI. Dan tadi beberapa saat tadi kami juga melihat sejumlah rombongan massa, mayoritas bapak-bapak maupun ibu-ibu menggunakan kendaraan sepeda motor bergerombol membentuk suatu kelompok berjalan bergerak menuju ke arah DPR MPR RI. Kami sampai saat ini masih memantau situasi di sekitar bawah kolong flyover dan situasi masih dalam kondisi aman dan terkendali. Demikian kita sudah melaporkan kembali ke studio.
2: Demikian liputan Sonora. Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmera Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC Indonesia Healthcare Corporation dan Kongguan.
2: Liputan Sonora.
3: Baik, sahabat Sonora, kita menuju ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ratusan inovator ikut serta dalam kegiatan seleksi gelar inovasi daerah tahun 2026 di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa

0: begitu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Saya akan ajak Anda ngobrol langsung dengan Kepala Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor, Ibu Ratna Pratini. Bu Ratna, bisa diceritakan ke sahabat Sonora gelar inovasi daerah. Ini siapa aja yang ikut serta? Tadi saya sudah sebutkan sih ada pelajar, ada komunitas, begitu kelompok masyarakat. Mungkin secara detail bisa disampaikan. Silakan.
1: Gelar inovasi daerah atau GID Kabupaten Bogor ini adalah ajang kompetisi bagi para inovator di Kabupaten Bogor. Gelar inovasi daerah ini sudah diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor sejak tahun 2016, dan tahun ini adalah GID yang ke-11. Untuk tahun ini GID diikuti oleh 252 pendaftar di awal pendaftaran, dan yang masuk ke tahap seleksi ketiga sebanyak 248 inovator, di mana di seleksi ketiga ini kita sudah mulai dari hari Senin, diikuti oleh 248 inovator yang terdiri dari 49 inovator dari kategori SMA atau SMK, 29 inovator dari kategori perguruan tinggi. Di hari kedua kemarin, hari Rabu, ada 32 kategori SKPD, 21 kategori kecamatan, dan 42 inovator kategori puskesmas. Dan hari ini adalah hari terakhir seleksi ketiga, di mana diikuti oleh 24 inovator dari kategori masyarakat dan 51 inovator dari kategori SMP.
0: Oke, baik. Mungkin sahabat Sonora pengen tahu juga kira-kira tujuan apa sih Bu yang ingin dicapai begitu ya. Kita tahu inovasi terus berkembang, teknologi juga terus berkembang, tapi ada keterlibatan pelajar, mahasiswa, kemudian ASN juga. Kira-kira apa tujuannya Ibu?
1: Tujuan secara umum adalah untuk penguatan dan peningkatan ekosistem inovasi di wilayah Kabupaten Bogor, dan yang khusus adalah untuk capaian indeks inovasi daerah di Kabupaten Bogor.
0: Oke. Baik, sahabat Sonora, saya tadi sempat menyaksikan langsung dan ikut ambil bagian dalam kegiatan ini, tapi yang jelas inovasi yang ditampilkan luar biasa. Ada beragam kategori yang dinilai, sahabat Sonora, diantaranya manfaatnya itu seperti apa, inovasi yang dilakukan, sisi ekonomi, sosial, dan juga lingkungan hidup, dan juga apakah inovasi yang disampaikan juga berbasis potensi lingkungan sekitar. Itu ada dua kategori, ada kategori lainnya juga, tapi yang jelas inovasi yang digelar, gelar inovasi daerah untuk kali ini di Kabupaten Bogor, juga tentu diharapkan bisa bermanfaat untuk pengembangan dan juga kemajuan dari Kabupaten Bogor. Itu dulu yang dapat kami sampaikan langsung dari Bogor. Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Demikian liputan Sonora. Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: Bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Liputan Sonora.
1: Baik, sahabat Sonora, kita kembali ke gedung DPR MPR di mana dukungan aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tidak hanya datang dari aliansi atau kelompok tertentu saja. Henry Sinulinga, masyarakat kita Medan yang sedang berada di Jakarta, turut serta bergabung dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang berlangsung hari ini. Laporan selengkapnya dilaporkan reporter Sonora, Lili Setio.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu hari ini tidak hanya dihadiri oleh masyarakat Pati Jawa Tengah saja, serta masyarakat Pati yang ada di Jabodetabek. Salah seorang yang mendukung aksi hari ini adalah Henry Sinulinga. Henry yang bertempat tinggal di Kota Medan dan sedang singgah di Jakarta sejak semalam ikut menginap di luar gedung DPR bersama masyarakat Pati. Ia mendukung dua tuntutan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yakni segera sahkan RUU perampasan aset dan hukum mati koruptor. Serta ia pun ingin agar program makan bergizi gratis juga dihentikan.
3: Apa motivasi abang ikut aksi penyampaian pendapat hari ini apa, Pak?
4: Mengesahkan undang-undang aset perampasan para koruptor dan menghukum mati para koruptor, yaitu menghentikan MDG sama Kopdes. Itu motivasi. Ini murni tidak tanpa bayaran. Saya langsung dari Medan datang ke sini, murni.
3: Karena apa tuh, Bang? Kok terpanggil untuk ikut aksi?
4: Karena miris lihat negara ini seperti MDG di Kabupaten Karo itu 300 siswa keracunan. Dan tidak ada tersangka. Iya. Hanya ada permintaan maaf aja.
2: Sebetulnya dukungan bagi aksi Aliansi Masyarakat Bersatu pada hari ini juga datang dari beberapa unsur lainnya yang datang dari Jakarta dan sekitarnya. Dukungan juga hadir dari para pengemudi ojol yang datang cukup banyak pada hari ini. Sampai saudara hingga saat ini masih berlangsung aksi di sekitar lokasi walaupun sudah tidak sebanyak pada siang tadi karena tampaknya memang Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah meninggalkan lokasi. Sampai saudara, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Pesona Indonesia di Sonora FM. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora.
5: Jebolan Indonesian Idol musim ke-12, Nyoman Paul, yang kini dikenal sebagai Paul Aro, melepas karya terbarunya berjudul Biar Kita Jadi Kenangan di pertengahan Juli lalu. Lagu ini mengusung genre pop ballad dengan aransemen sederhana, mengisahkan hubungan dua orang yang tidak dapat dipertahankan walau saling mencintai. Pesan tersirat yang hadir di lagu Biar Kita Jadi Kenangan adalah, kita harus menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai dengan harapan. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan.
0: Fresh Hit Sonora.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Hutan Sonora.
1: Baik sahabat Sonora, selamat sore. Kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana pantauan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjelang sidang putusan gugatan pra-peradilan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan berlangsung sore hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sonora, Olive.
0: Demikian liputan Sonora.
2: Baik, sahabat Sonora, Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan sore hari ini akan menggelar sidang putusan gugatan pra-peradilan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah, di mana informasi yang kami himpun di lapangan, rencananya sidang ini akan dimulai pada pukul 16 atau 4 sore nanti. Dapat kami informasikan, sahabat Sonora, dalam gugatan pra-peradilan ini, Polda Metro Jaya selaku termohon 1 dan Kortas Tipikor Polri selaku termohon 2 dan Kejaksaan Agung atau Kejagung sebagai turut termohon. Dalam petitumnya, Febri Ardiansyah meminta Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan membatalkan penetapan status tersangka hingga penggeledahan di rumah Sentul. Ia juga meminta Hakim menyatakan tidak sah terhadap seluruh tindakan hukum termasuk penerbitan surat perintah penyidikan penyitaan hingga pencekalan. Febri Ardiansyah turut mempersoalkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan Kejaksaan Agung pada 11 Juli 2026, di mana ia menilai surat-surat tersebut merupakan tindakan turunan dari proses penyidikan dan penetapan tersangka yang mereka anggap tidak sah. Atas dasar itu, kuasa hukum meminta hakim menyatakan surat panggilan terhadap Febri yang diterbitkan Kejaksaan Agung juga tidak sah. Sementara itu, sahabat Sonora, tim hukum Polri menegaskan penyidik sudah menemukan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Febri Ardiansyah sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Temuan dengan tindak pidana korupsi itu berkaitan dengan proses penanganan perkara PT Asabri serta PT Jiwasraya yang dilakukan oleh Febri. Selain itu, diyakini juga ada tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan tujuan menyamarkan dan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang dilakukan oleh Febri. Tim hukum Polri juga sempat menegaskan sebelumnya Febri terlibat atau dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, di mana kedua tindakan pidana tersebut diatur dalam undang-undang khusus sehingga masuk kategori tindak pidana khusus. Selain itu, dalil kubu Febri yang menyebut pengecualian bisa berlaku setelah seorang jaksa ditetapkan sebagai tersangka juga turut dibantah. Pasalnya, dalam putusan MK, parameter yang dipakai yakni bukti permulaan cukup, bukan mensyaratkan status tersangka terlebih dahulu. Dan sore hari ini, Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan akan memutuskan apakah gugatan pra-peradilan mantan

0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah diterima atau ditolak dalam sidang nanti. Sementara hal tersebut yang dapat kami sampaikan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian liputan Sonora. Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: Liputan Sonora.
1: Baik sahabat Sonora, kita kembali ke gedung DPR MPR di mana beberapa saat yang lalu Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membubarkan diri dari kawasan DPR, dan sore hari ini sejumlah massa aksi unjuk rasa mayoritas dari elemen mahasiswa telah berkumpul di depan gedung DPR MPR RI. Mereka menuntut DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Laporan selengkapnya dilaporkan Tito Suhandoyo.
2: Ya baik sahabat Sonora, massa aksi unjuk rasa yang mayoritas mahasiswa beberapa saat tadi berdatangan ke gedung DPR MPR RI, di mana mereka menuntut DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor dan menuntut penerapan sanksi hukuman maksimal berupa hukuman mati bagi para pelaku korupsi demi memberikan efek jera. Di mana sejumlah massa dari mahasiswa sempat ditahan oleh aparat kepolisian di bawah flyover Senayan ketika akan bergerak menuju DPR. Tadi juga sempat terjadi aksi dorong-mendorong dan akhirnya pihak kepolisian membuka jalan sehingga massa aksi kembali bergerak menuju ke DPR RI. Dan saat ini massa aksi yang mayoritas dari mahasiswa diantaranya BSI, dan kemudian UPN Veteran, UNJ, Universitas Terbuka, Universitas Nasional, hingga Universitas Terbuka telah berada di DPR RI untuk menyampaikan pendapatnya. Sementara itu petugas kepolisian, baik itu berseragam lengkap maupun preman, bersiaga di sejumlah titik, diantaranya dari Satuan Reserse hingga Pasukan Huru Hara, di mana Pasukan Huru Hara juga terlihat bersiaga di bawah flyover Senayan, serta kendaraan water cannon juga telah bersiaga di bawah flyover Senayan. Hingga sore hari ini, situasi masih dalam keadaan yang kondusif, dan tadi juga sempat terjadi bakar ban ya, namun masih bisa terkendali dan sudah dimatikan oleh petugas kepolisian api dari yang maksud kami ban yang terbakar tersebut. Dan arus lalu lintas juga masih ditutup oleh pihak kepolisian, di mana mulai dari bawah flyover Senayan arus lalu lintas yang menuju ke arah DPR sudah tidak bisa dilintasi sejak tadi pagi, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan dialihkan ke arah Jalan Gerbang Pemuda dan selanjutnya ke Jalan Asia Afrika. Demikian Tito Suhandoyo melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
3: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC Indonesia Healthcare Corporation dan Kongguan.
4: Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus memasifkan cek kesehatan gratis untuk meningkatkan penemuan kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, sesuai data tahun 2025 diperkirakan terdapat sekitar 1.090.000 kasus TBC di Indonesia. Namun baru sekitar 867.000 kasus atau 80% yang berhasil ditemukan. Melalui CKG, masyarakat dapat menjalani screening dan pemeriksaan lanjutan, termasuk ronsen dada jika terdapat indikasi. Di Tangerang Selatan misalnya, pemeriksaan cek kesehatan gratis pada tanggal 24 Agustus lalu berhasil menemukan 2 penderita TB yang langsung mendapatkan pengobatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengerahkan bantuan dan personil kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir parah di perbatasan China dan Nepal. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan mendoakan agar mereka yang terluka segera pulih. Bencana tersebut telah menewaskan sedikitnya 160 orang dan menyebabkan lebih dari 680 orang hilang.
2: Demikian Sonora Update.
4: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Selamat sore sahabat Sonora, apa kabar Anda sore hari ini ya? Ngopi sore spesial di hari Kamis 27 Agustus 2026. Saya Yudi Samadi, senang sekali bisa hadir lagi menemani sahabat-sahabat di sore hari ini. Dan ada topik menarik, perbincangan menarik yang akan kita bahas bersama dengan tamu istimewa saya. Dan sore hari ini kita akan belajar bersama-sama mewaspadai tuberkulosis atau TB ya. Kita tadi sudah disampaikan juga di Sonora Update jam 4 ya, kemudian TBC ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia. Indonesia saat ini termasuk negara dengan beban kasus TB tertinggi di dunia, dengan estimasi lebih dari 1 juta kasus baru setiap tahun. Sebagian besar kasus menyerang pada usia produktif sehingga berdampak pada kesehatan, produktivitas, dan juga tingkat ekonomi keluarga. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus memperkuat upaya eliminasi TB pada tahun 2030 melalui deteksi dini, pelacakan, kemudian juga pengobatan hingga tuntas, serta edukasi kepada masyarakat. Dan sore hari ini, dalam rangka untuk meningkatkan awareness ya sahabat Sonora, kita akan belajar bersama-sama dari ahlinya, seperti apa kita harus mewaspadai TBC ini, kemudian juga bagaimana bisa mengenalinya, lalu apa saja langkah-langkah pencegahan, dan juga apa program pemerintah untuk memutus mata rantai penularan TBC ini di Indonesia. Sudah tersambung via Zoom dengan saya di studio pada sore hari ini adalah Dr. Tria Novita Dinihari, Ketua Tim Kerja TBC Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat sore Dr. Dini. Iya. Apa kabar, Dok? Terima kasih, terima dokter.
2: Baik, terima kasih Mas Yudi, waktunya. Apa kabar?
1: Suara saya terdengar jelas ya, Dok ya?
2: Iya,
1: kedengaran. Dokter, kita sering sekali mendengar TBC atau TB. Sebetulnya ini istilahnya yang betul apa? Dan kemudian tadi disampaikan bahwa TBC ini masih menjadi kasus dan beban kesehatan yang tinggi di Indonesia. Mengapa, Dok?
2: Kita biasanya kenal dengan tuberkulosis gitu ya. Terus biasanya kan kalau kita mengenalnya dengan TB gitu. Kalau kita pakai bahasa Inggris kan juga TB gitu ya. Di seluruh dunia kita kenal TB. Cuman kalau di Indonesia tuh kan zaman dulu tuh kan kita mengenal penyakit tiga huruf gitu kan. Ya, di TBC gitu. Dan lebih akrab dengan TBC. Tapi sebenarnya kalau kita mau bicara TB, TBC atau tuberkulosis, itulah sama saja. Tetapi yang paling penting yang harus kita pahamin adalah tuberkulosis saat ini terutama di Indonesia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Nah, ini mesti digarisbawahi nih, masalah kesehatan masyarakat. Karena semua penyakit itu pasti masalah kesehatan ya. Tapi kalau masalah kesehatan masyarakat itu menjadi beban seluruh masyarakat, kayak COVID dulu itu loh. COVID itu kan juga masalah kesehatan masyarakat, jadi semua itu terdampak gitu. Itu gambarannya sih Mas.
1: Baik. TBC itu sebenarnya penyakit apa sih, Dok? Mungkin perlu dicerahkan juga karena kita sering mendengar istilahnya, tapi mungkin pengertian yang betul itu seperti apa, Dok?
2: Ya, sebenarnya kalau TB ini sebenarnya salah satu penyakit menular, penyakit infeksi yang menular yang disebabkan oleh kuman atau bakteri yang disebut sebagai Mycobacterium tuberculosis. Gitu ya. Jadi makanya karena Mycobacterium tuberculosis disebut ini namanya penyakitnya TB. Gitu. Ada beberapa sih Mycobacterium itu ada beberapa macam ya. Salah satunya Mycobacterium tuberculosis itu menyebabkan TB, kemudian ada Mycobacterium leprosi, itu menyebabkan penyakit lepra, gitu. Jadi ini saudara nih, sepupuan ini antara lepra sama TBC ya. Gambarannya seperti itu.
1: Baik, jadi penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium TBC tadi, Dok. Kalau dikatakan Dokter Dini tadi, penyakit ini sebagai penyakit yang menular, ini penularannya seperti apa, dan siapa yang paling beresiko untuk terkena atau tertular TB ini, Dok?
2: Ya, Kalau mungkin sebelum saya beranjak ke TV, saya mengingatkan kembali kepada ke Mas Yudi dan mungkin teman-teman lainnya nih, peninggal lainnya, waktu kita COVID, zaman COVID, kita ingat ya, waktu COVID. COVID itu kan bertertularnya karena percikan
1: droplet
2: udara,
1: ya?
2: Ya droplet sama dengan TB, sama persis dengan TB. Okay. Jadi kalau saya, kenapa saya mengingatkan tentang COVID itu supaya kita juga punya gambaran ini bahwa kayak gitu loh sebenarnya penularan TB itu sama dengan COVID. Jadi kalau kita itu di dalam apa namanya, kalau kita nyanyi, kita bicara, kita teriak-teriak atau marah-marah mungkin ya, itu ada percikan partikel ludah kita yang keluar. Dan kalau kebetulan kita itu sedang mengidap atau terkena tuberkulosis, maka di dalam percikan kita itu ada kuman TB di situ. Nah, kuman TB itu di dalam percikan air ludah itu dia akan kena udara bebas, mengering menjadi partikel, itulah yang akan masuk dan kita hirup di udara bebas ini. Okay. Dan kalau yang menularkan siapa, ya pasti harus ada nih pasien TB yang menjadi sumber penularannya itu.
1: Jadi sebetulnya penularannya mudah sekali ya dok ya, itu kenapa mungkin angkanya
2: sangat mudah
1: tinggi di Indonesia ya dok ya. Kita bisa melihat kasih dok secara kasat mata orang-orang yang punya penyakit TB atau tidak ini dok?
2: Kalau kita sebenarnya gini ya, kalau kita melihat ini orang ini sakit TB apa enggak sih, tetap harus pada pemeriksaan ya mas ya. Tetapi sebenarnya kita juga harus mulai curiga nih, sebenarnya orang ini sakit TB apa enggak sih gitu. Kita memulai dengan, mengawali dengan ada gejala enggak.
1: Gejalanya,
2: kalau ada gejala nih, misalkan oh orang itu batuk, berdahak lebih dari 2 minggu. Tapi jangan nanti dipaskan juga, kalau batuk berdahak kurang dari 1 minggu bukan TB, belum tentu juga gitu ya. Jadi yang pasti itu adalah batuk berdahak. Dan sebagian besar itu lebih dari 2 minggu. Kemudian ada juga yang penurunan berat badan secara terus-menerus. Kemudian ada juga yang apa namanya, keringat malam hari tapi tanpa aktivitas ya. Kalau malam-malam padel gitu ya bukanlah gitu. Nah, ini yang harus kita tahu nih bahwa beberapa hal yang mungkin nih, tapi ada juga orang-orang yang punya faktor risiko untuk terkena TB. Jadi kalau misalkan odif, orang dengan HIV, orang dengan HIV itu sangat rentan untuk dia kena TB. Karena dia punya daya tahan tubuh yang rendah kan. Nah, TB seneng banget tuh rasa sama orang yang seperti itu. Jadi dia akan berpotensi untuk terkena TB. Makanya untuk ODIF itu selalu kita lakukan screening rutin. Itu. Ya, terus kemudian orang dengan diabetes mellitus yang tidak terkontrol, ya, itu juga kita lakukan screening rutin terhadap TB. Smoker, rokok itu juga mempunyai itu. Dan juga orang-orang dengan malnutrisi, anak-anak dengan malnutrisi atau orang dewasa dengan malnutrisi itu sangat rentan sekali untuk terkena tuberkulosis itu. Itu.
1: Oke dok, jadi kepastian seseorang itu terinfeksi TB atau tidak sebetulnya ada pemeriksaan laboratorium ya dok ya. Nah, kapan seseorang itu harus dicek nih? Kayaknya ini perlu dicek karena mungkin melihat gejalanya gitu ya. Kalau tadi batuk 2 minggu, kemudian seperti apa dok pengecekannya dok?
2: Jadi gini, sekarang ini kita sebenarnya termasuk juga dengan strategi yang kita lakukan saat ini ya. Jadi kita ada yang disebut screening. Screening ini kita lakukan di semua tempat. Dan sekarang kan kita ada yang terkenal ya mas ya, cek kesehatan gratis.
1: Iya kan? CKG, betul.
2: Nah, di dalam cek kesehatan gratis itu TB sudah masuk di situ. Jadi semua orang yang datang di cek kesehatan gratis sekaligus kita lakukan screening TB. Apakah ada gejala TB? Dan di beberapa tempat itu ada juga cek kesehatan gratis yang sudah kita lengkapi dengan pemeriksaan X-ray dada. Jadi karena ada orang yang tidak bergejala, tapi ronsennya menunjukkan ada kerusakan di paru-parunya. Nah, itu juga kita lanjutkan dengan pemeriksaan bakteriologis. Jadi kita ambil dahaknya, kemudian kita periksa bakteriologis. Bisa pakai mikroskopis atau bisa juga dengan pemeriksaan laboratorium berbasis molekuler yang lebih modern gitu ya. Itu ada di beberapa, di semua puskesmas sudah tersedia, tergantung dia punyanya apa, mikroskopis ataupun yang molekuler itu. Hmm. Dan nanti dari situ akan terlihat, oh positif atau enggak nih laboratoriumnya gitu. Kalau laboratoriumnya positif, langsung kita masukkan di dalam pengobatan. Nah, kalau ternyata laboratoriumnya negatif, tapi gejalanya kuat banget itu menunjukkan ke TB. Nah, itu juga kita tegakkan diagnosisnya sebagai TB dengan bakteriologis negatif. Kita TB klinis gitu ya, TB secara klinis. Itu juga kita obati juga.
1: Jadi pada kesempatan kali ini kita juga ingin mengajak sahabat-sahabat Sonora untuk melakukan CKG ya dok ya, sebagai screening ya, awal tadi ya dok ya.
2: Kita, pemerintah sudah menyiapkan itu, jangan sia-siakan. Betul, itu hak seluruh rakyat Indonesia.
1: Silakan gratis datang ke puskesmas terdekat ya dok ya untuk CKG ini. Dok, kalau kita tadi disinggung bahwa TBC ini sama, hampir sama apa, satu rumpun dengan COVID lah kalau bahasa sayanya dok. Menyerang infeksi penularan pernafasan. Apakah betul ini hanya menyerang paru-paru atau kalau ada penyakit lain tuh kan ada stadium 1, 2, 3. Nah, kalau TB ini yang paling ringan sampai yang paling parah itu seperti apa sih dok bahayanya sehingga kita perlu waspada terhadap TB ini dok?
2: Ya, kalau TB itu sebenarnya gini, TB itu kalau ringan beratnya itu pasti tergantung dari, kita memang ada dua ya. Jadi TB yang sensitif obat, jadi obat TB itu ada dua jenis, obat yang lini 1 dan obat yang lini 2. Jadi kalau kita terdiagnosis tuberkulosis, itu akan kita cek nih, apakah kuman ini adalah kuman yang masih sensitif dengan pengobatan lini 1. Kalau seperti itu nanti kita menggunakan obat yang lini 1. Tapi kalau ternyata kita itu sudah resisten terhadap lini 1, maka kita akan mendapatkan pengobatan TB lini 2 atau TB MDR istilahnya. Nah, ini sebenarnya bisa sembuh, tapi agak-agak berat lah gitu ya. Itu karena kan obatnya dia sudah pakai yang lini 2 nih. Lini 2 tuh ya pasti akan ada beberapa side effect, tapi itu sudah bisa kita tanggulangin lah untuk side effect-nya. Jangan takut nanti ada side effect terus nggak mau berobat. Enggak, semuanya bisa sembuh untuk dua ini. Yang penting berobatnya harus sampai selesai.
1: Iya, gitu. Harus sampai tuntas ya, itu yang paling pentingnya dok ya. Karena saya pernah dengar dok kalau misalnya berhenti di tengah, nanti harus mulai dari awal lagi dok ya. Itu yang
2: Ya nanti kalau misalkan berhenti di tengah jalan, di tengah jalan itu ya, berhenti nggak berhenti tengah jalan ya.
1: Gak boleh.
2: Nanti bahaya. Gitu. Jadi kalau misalkan berhenti sebelum selesai atau istilahnya putus berobat gitu ya, putus berobat itu harus kita cek ulang dulu.
1: Oh, okay.
2: Apakah jadi dimulai lagi nih, bukan dimulai pengobatannya juga, tapi dimulai lagi tesnya dulu. Apakah ini orang ini sudah resisten atau masih sensitif sama lini 1? Kalau sensitif dengan lini 1, pengobatannya diteruskan. Tapi kalau resisten lini 2, lini 1 kita pindah ke regimen yang satunya. Nah, yang saya benar-benar ingatkan ke teman-teman itu, kalau misalkan kita itu sudah terdiagnosis sebagai TB MDR, maka ini pengobatannya harus benar-benar diperhatikan dan harus sampai selesai. Jangan putus. Soalnya kalau dia putus berobat, mau diobatin apa lagi?
1: Iya.
2: Sudah lini 1 resisten, pindah ke lini 2. Lini 2 resisten lagi, terus mau diobatin apa? Sedangkan kalau dia nggak berobat atau sudah nggak ada obatnya, sedangkan dia masih sakit TB, akibatnya apa? Dia kan nularin orang lagi kan?
1: Itu. Ya.
2: Nah, nggak selesai nanti masalah TB kita.
1: Baik. Kita akan bahas lebih detail lagi, ini menarik sahabat Sonora, karena penting sekali, karena angkanya di Indonesia masih tinggi 1 juta lebih, dan yang baru ditemukan itu adalah 800 ribuan ya dok ya, dan ini tentu
2: sekitar 8, 80%.
1: 80%. Kita akan bahas lebih lanjut lagi, sahabat-sahabat Sonora. Kalau Anda punya pertanyaan seputar pengobatan TB, silakan Anda boleh WhatsApp ke studio Sonora di 0812-122-9200. Atau Anda juga bisa sampaikan melalui kolom live chat di bawah sini, di kanal YouTube Sonora FM. Kami live streaming sampai pukul 17 nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta. Saya dan Dr. Dini akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Ya, sahabat-sahabat Sonora, Anda yang menyimak melalui FM 92 Sonora Jakarta atau streaming di sonora.co.id, sonora.id, atau juga yang menyaksikan melalui layar YouTube di kanal Sonora FM. Selamat sore, kita masih terus lanjutkan perbincangan menarik. Waspada TB, kenali, cegah, dan putus rantai penularannya. Saya sore ini masih bersama Dr. Tria Novita Dinihari, Ketua Tim Kerja TBC, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan tadi Dr. Dini sudah mencerahkan kita banyak hal ya, pentingnya kita untuk aware, sadar tentang pencegahan TBC ini, sahabat-sahabat Sonora. Dan ini juga sudah mulai banyak nih, Dok, pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke YouTube ya. Nanti kita akan bahas kita, tapi kalau tadi dokter bicara tentang orang-orang yang faktor resiko ya, ada yang dengan ODIF, kemudian ada yang dengan kondisi diabetes mellitus ya, Dok. Secara usia lebih menyerang tua, muda, anak-anak itu seperti apa, Dok? Kemudian laki-laki dan perempuan ini tingkat kemungkinan tertularnya seperti apa, Dok?
2: Kalau usia dan jenis kelamin sepertinya tidak mempengaruhi. Semua beresiko untuk bisa terkena itu ya. Karena di sini sebenarnya kalau dilihat terutama resiko penularan itu adalah, kalau di Indonesia ini terutama ya, ini padatnya penduduk ya.
1: Kepadatan
2: penduduk itu sangat mempengaruhi peluang untuk bisa tertular gitu ya. Jadi persis kayak COVID. Mungkin teman-teman membayangkannya itu agak gampang kayak membayangkan COVID waktu itu ya. Di daerah yang crowded itu pasti kemungkinan untuk tertularnya lebih besar. Karena kan orang kontak dengan semakin sering orang kontak, semakin dekat orang kontak, semakin lama orang itu kontak, itu akan berpengaruh di dalam seseorang itu bisa terkena atau tertular tuberkulosis. Apalagi, nah disinilah pentingnya kita itu untuk melakukan tracing. Nah teman-teman, kalau saya bilang tracing pasti ingat zaman COVID kan.
1: Betul.
2: Ya kan, kalau ada satu kasus COVID maka dilakukan tracing untuk tahu kontak eratnya. Kontak eratnya juga diperiksa nih gitu. TB sama juga persis seperti itu. Kalau kita ada satu pasien atau satu kasus TB, kita harus tracing, kita cari nih kontak serumahnya terutama. Kontak serumahnya inilah yang, kenapa kita harus cari kontak serumahnya? Karena kontak serumahnya ini yang kemungkinan besar dia terkena TB juga, meskipun belum bergejala. Inilah pentingnya kita melakukan tracing TB. Jadi kenapa saya pakai bahasa tracing itu, karena tracing itu lebih kenal ya. Betul. Sama teman-teman ya, 3 tahun itu kan pelajaran berharga buat kita untuk tahu tentang pengendalian penyakit ya.
1: Jadi itu ilmu penting juga nih, tracing atau penelusuran kontak erat ya, Dok ya, dengan pasien yang yang memang sudah dinyatakan terinfeksi begitu. Dok, kalau bicara pengobatan tadi, di Indonesia ini pengobatannya seperti apa? Karena kalau tadi dijelaskan sekian bulan harus mengkonsumsi obat, apakah ini butuh biaya besar juga? Kemudian juga tadi mungkin perlu diingatkan ya, kedisiplinan untuk kemudian tidak putus di tengah jalan atau tidak harus selesai sampai tuntas begitu, Dok ya. Ini penting kembali mungkin di-remind untuk masyarakat kita supaya menghentikan kasus TB, karena ketika orang yang berhenti potensi menularkan sangat besar ya, Dok ya.
2: Iya. Jadi ini mungkin dasarnya dulu saya menceritakan kalau TB ini kita pada waktu dulu kita itu konsen pada penemuan kasus, artinya orang yang sakit TB, terus kita obatin ya. Nah orang yang sakit TB ini ada dua macam juga kan, orang yang tadi TB yang sensitif lini 1 dan TB yang sudah resisten. Berarti obatnya ada dua macam, gitu ya. Nah kita mulai dulu dari yang orang sakit nih. Orang sakit itu kalau dia masih sensitif obat lini 1, maka kita berikan pemberian obat lini 1 selama 6 bulan. Jadi 6 bulan, tapi selama 6 bulan kita harus lakukan juga follow up pengobatannya. Jadi 6 bulan itu harus minum obat terus-menerus.
1: Ya.
2: Meskipun dia, misalkan dia minum 1 bulan batuknya udah hilang, ya nggak boleh berhenti, pokoknya harus sampai 6 bulan.
1: Ya, ya.
2: Gitu. Nah, nanti 2 bulan pertama kita cek lagi nih dahaknya. Masih positif nggak? Kalau positif, nanti kita periksa lagi labnya untuk lihat dia itu resisten apa enggak. Kan udah kita kasih obat nih 2 bulan. Kalau masih positif, kemungkinan dia resisten kan sebenarnya. Yeah, yeah. Gitu. Nah, terus nanti setelah itu, kalau memang nanti hasilnya udah negatif, dia masih meneruskan pengobatan. Kan masih 4 bulan.
1: Yeah.
2: Nih, gitu. Nanti di akhir pengobatan, kita cek lagi dia udah negatif lagi apa enggak gitu. Kalau dia itu hasilnya negatif di bulan kedua terus negatif di bulan terakhir, itulah kita bisa bilang orang itu sembuh. Makanya kalau orang bilang tos itu apa, temukan, obati sampai sembuh toh. Itu adalah harus ada nih pemeriksaan ininya, dahaknya, untuk follow up. Makanya saya sampaikan di sini, saya selalu mengingatkan kalau misalkan dari vaskes nggak meriksa teman-teman ini, pasien ini harus minta diperiksa. Kok saya 2 bulan nggak diperiksa, kok ini yang terakhir saya masih negatif apa sudah negatif atau masih positif gitu. Jadi teman-teman juga sekarang kan pasien juga harus berani mengingatkan. Betul, juga kan. Betul. Itu haknya teman-teman loh, haknya pasien loh ya. Itu yang untuk lini satu ya. Tadi pengobatannya 6 bulan. Terus untuk yang TB resisten obat, nah ini obatnya ada beberapa, tapi yang paling banyak kita berikan adalah yang pengobatan selama 6 bulan juga. Nah, karena ini tadi adalah TB yang khusus, karena dia sudah resisten lini 1, maka perhatiannya mesti khusus juga kan. Harus kita follow up setiap bulan. Kalau tadi kan
1: 2 bulan
2: follow up-nya cuman bulan kedua, bulan kelima sama akhir pengobatan. Kalau ini setiap bulan mesti di follow up. Udah negatif belum? Gitu. Ya. Nah, tapi selain itu, ini tadi kan kasusnya orang yang sakit yang diobatin. Kita ada juga yang strategi kita sekarang, kita juga harus memberikan terapi pencegahan. Pada siapa? Pada orang yang kontak erat dengan pasien TB ini. Jadi misalkan kita serumah, ada salah satu orang yang sakit TB, maka kita harus periksa. Kalau ternyata kita nggak ada gejala TB, kita minum obat terapi pencegahan TB atau TPT. Minumnya selama 3 bulan. Ya, 3 bulan minum obatnya seminggu sekali. Nah, inilah yang harus teman-teman pahamin, bahwa sekarang ini yang diobatin atau yang mendapatkan pengobatan tidak hanya yang sakit, tetapi kontak eratnya juga harus mendapatkan
1: terapi
2: pencegahan juga. Gitu. Ini adalah kalau kita bilang eliminasi TB, eliminasi itu kan sapu bersih ya. Jadi harus bersih, tidak bersisa.
1: 2030 ya dok, semoga terwujud nih cita-citanya.
2: Jadi 2030 itu kita akan menurunkan apa namanya, insiden atau angka kejadian. Kalau saat ini angka kejadian TB itu 382 per 100.000 penduduk. Jadi setiap 100.000 penduduk itu ada 382 kasus TB. Tahun 2030 kita akan menurunkan sebesar 50%-nya. Jadi berapa tuh? 190 per 100.000 penduduk. Itu yang menjadi cita-cita kita. Caranya yaitu tadi, temukan, obatin sampai sembuh supaya dia enggak nular. Terus yang kedua, orang yang kontak erat obatin juga supaya dia tidak jadi sakit TB di kemudian hari.
1: Jadi saya harus ajak dokter untuk salam tos ya dok ya. Temukan,

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Ya, sekali lagi sahabat Sonora, kita ingin mengajak sahabat-sahabat Sonora yang berulang tahun ya untuk bisa memanfaatkan cek kesehatan gratis. Dalam konteks pembicaraan kita sore hari ini, penting juga ini sebagai screening kesehatan kita. Kalau misalnya ada masalah, langsung di follow up supaya ada pengobatan yang dilakukan ya sahabat Sonora. Yang pasti CKG ini bisa Anda manfaatkan di puskesmas terdekat. Dan bukan hanya untuk yang ulang tahun sebetulnya ya, karena satu tahun sekali semua warga negara Indonesia punya kesempatan mendapatkan manfaat kesehatan gratis ini secara gratis. Jadi kita sama-sama sehat tentu saja, dan dalam rangka untuk memerangi TBC juga ya dokter Dini ya.
2: Gak usah nunggu ulang tahun.
1: Oh, gak usah nunggu ulang tahun ya dok ya, benar. Iya dok. Tadi ada satu pertanyaan saya ini diingetin sama sahabat kita nih. Itu pengobatan TBC sampai 6 bulan gitu, lini 1, lini 2. Biayanya bagaimana dok? Dari Ibu Susi nih yang menanyakannya dok.
2: Ya, kalau untuk obat TB dari program menyediakan gratis. Jadi teman-teman bisa datang terutama ke puskesmas atau ke rumah sakit.

0: rumah sakit pemerintah ya terutama, dan rumah sakit swasta pun sebenarnya bisa, tapi teman-teman harus bilang bahwa saya minta obat dari program itu, pasti akan, karena memang ada dua ya obat kan, ada obat yang dari luar program dan ada, tapi kalau untuk obat program itu tersedia sebenarnya di seluruh fasilitas pelayanan dan itu tersedia gratis.
1: Ya.
0: Di... Sayang kalau nggak digunakan
1: betul,
0: ya.
1: Betul dok, betul.
0: Mahal soalnya.
1: Memberikan apa, menyayangi diri kita sendiri juga ya dok dan keluarga begitu.
0: Betul.
1: Dokter Dini. Tadi sempat disinggung di segmen sebelumnya soal bagaimana lingkungan, kemudian juga pemukiman kita gitu kan. Ada yang tinggal di daerah-daerah yang memang padat sekali penduduknya, populasinya begitu. Ini ada pertanyaan menarik dari Opi. Apakah dengan tingkat polusi yang terjadi di Indonesia memungkinkan bisa tertular TB dengan rumah-rumah yang seperti di gang dan kurang cahaya juga bisa penyebabkah dok untuk TBC ini dok?
0: Ya. Mungkin saya juga mengingatkan seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya, bahwa memang tingkat kepadatan itu akan mempengaruhi, meningkatkan potensi untuk penularan gitu ya. Kayaknya mungkin ada di beberapa tempat ya, yang saya pernah datang kemarin itu, di kan ada juga tuh di Jakarta Utara atau di mana ya, di beberapa tempat juga ya, kita ngelihat itu kan orang yang memang benar-benar tidak pernah melihat matahari tuh. Karena rumahnya itu udah gangnya sempit, di luarnya itu atap yang satu rumah dengan rumah yang lain itu sudah nempel, jadi benar-benar tidak pernah ada matahari menyentuh rumah itu. Nah itu kan pasti kuman TB seneng banget di situ. Kalau di, apalagi di situ ada orang yang sakit TB, ya pasti kita sudah pasti tahu itu pasti akan menular, dan seluruh keluarganya juga harus pasti dicek apakah dia bergejala TB atau tidak. Kalau tidak bergejala TB ya harus kita berikan TPT, terapi pencegahan TB.
1: Oke.
0: Dan terapi pencegahan TB itu harus ya, harus diminum oleh kontak rumah dari pasien TB. Karena itu dan kalau orang kontak serumah tidak mendapatkan itu, harus menanyakan ke vaskes untuk minta, karena itu haknya. Haknya keluarga pasien, jadi harus mendapatkan itu, ya.
1: Dok, vaskes yang dimaksud itu puskesmas terdekat berarti ya dok ya?
0: Iya, puskesmas terdekat bisa.
1: Iya, ya, baik. Ada pertanyaan lagi dari Aditya. Saya pernah kena TB, tapi belum cek ronsen lagi dok. Apakah dengan program cek kesehatan gratis dari pemerintah ini bisa dilakukan dok?
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Bisa. Datang aja ke datang cek aja kesehatan gratis.
1: Oke. Ini ada beberapa sahabat yang menanyakan soal TB kelenjar. Ini mungkin lebih spesifik ya dok ya. Bagaimana dengan TB kelenjar dok? Kemudian ada Mutiara Lestari, ada Syahdan 6550. Apa gejala awal TB kelenjar atau TB tulang yang sering dianggap sepele dok?
0: Ya, kalau gini ya, TB itu kan memang ada, kalau menurut tempatnya, TB itu kan memang ada dua ya, TB paru dan TB ekstra paru.
1: Oke.
0: Nah, kalau TB paru, memang sebagian besar itu TB paru. Dan memang sebagian besar yang menularkan itu adalah TB paru. Karena tadi kan, karena TB paru itu dia menularkan lewat droplet. Ya. Nah, tetapi pada orang-orang tertentu itu bisa juga mengenai organ yang lain. Karena TB itu kan sifatnya itu dia penularannya juga bisa melalui darah kan. Selain dengan droplet ya, kalau dia sudah di dalam tubuh ya. Terutama pada anak-anak atau mungkin orang dengan tingkat imunitas yang rendah, maka dia akan ada TB kelenjar, kemudian ada TB tulang. Nah, gejalanya sih sebenarnya lebih ke arah kalau TB kelenjar ya pasti ada benjolan di terutama di apa namanya nih,
1: leher,
0: kelenjar getah bening, seperti itu ada benjolan yang nggak mengecil-ngecil nih, sudah dikasih apa. Nah, itu harus diambil spesimen dari benjolan tersebut dan kemudian diperiksakan itu. Kalau di tulang belakang biasanya kan pasti gejalanya juga seperti gejala apa namanya, sakit di punggung atau mungkin ada tidak bisa bergerak di punggung seperti apa, ada nyeri di punggung seperti itu. Jadi memang akan seperti itu, dan ketahuannya bukan berarti oh kalau sakit punggung itu pasti TB di tulang belakang, nggak seperti itu juga. Harus diambil juga cairan liquidnya dari tulang belakang dan kemudian dilakukan pemeriksaan bakteri. serologis di laboratorium. Jadi setelah itu tegak, baru nanti itu di terdiagnosis gitu. Dan diberikan pengobatan, dan pengobatannya juga bisa menggunakan obat yang dari program yang gratis tersebut.
1: Oke. Jadi pengobatan penting sampai tuntas, kita ingatkan ya, semuanya sudah difasilitasi oleh pemerintah, gratis ya dok ya untuk pengobatannya ya. Baik.
0: Dan mungkin saya juga menyampaikan, kadang kan teman-teman itu takut ya, ini dari pemerintah kan obat, tanda petik obat gratis, mesti nggak terjamin nih gitu.
1: Gimana
0: ya
1: tuh dok? Iya.
0: Nah sebenarnya obat ini nggak gratis loh teman-teman. Karena ini pemerintah beli. Cuma dari pasien, dari masyarakat itu mendapatkan cuma-cuma dari pemerintah gitu loh. Tapi pemerintah bayar ini. Mahal
1: dan obatnya berkualitas memang, tapi harus tuntas tadi ya dok ya.
0: Iya. Makanya kalau nggak tuntas kan sayang ya. Betul, gitu loh, betul. Sayang. Jadi kalau menurut saya tuh gini, saya juga selalu mendorong teman-teman klinisi, teman-teman dokter, teman-teman petugas TB juga yang ada di daerah untuk selalu perhatian sama pasien TB. Karena buat saya satu pasien itu sembuh itu harganya luar biasa. Karena satu pasien TB itu sembuh itu menyelamatkan beberapa generasi di bawahnya. Coba ya, kita teman-teman bayangkan kalau seorang ya kalau kebetulan teman-teman itu punya pekerjaan tetap, ada gaji tetap, itu sih agak-agak nggak masalah gitu ya. Tapi bayangkan kalau ini dia itu misalkan, maaf nih ya, saya tidak mengecilkan tukang sayur, tapi pekerja harian, tukang sayur misalkan, kalau dia sakit TB, orangnya ini sakit TB tukang sayurnya, maka dia nggak bisa jualan kan. Benar nggak? Dia nggak bisa jualan. Begitu dia nggak bisa jualan, anak istrinya mau makan apa? Kalau dia jualan, dia nanti menularkan ke orang lain. Coba bayangkan, kesian kan? Saya tuh mikirnya tuh ini. Nah, kalau dia nggak jualan, berarti anak istrinya gimana? Anaknya nggak bisa sekolah. Kalau anaknya nggak bisa sekolah, nanti anaknya juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, tidak bisa mengakses tempat tinggal yang layak. Terus nanti dia tinggal lagi di tempat yang kumuh lagi. Terus nanti dia akan sakit TB lagi. Terus menghasilkan generasi yang seperti itu lagi. Terus seperti itu berulang-ulang kan. Tapi coba kalau kita membayangkan satu orang, misalkan dia itu tukang sayur yang selamat ini, berobat sampai sembuh, dia minum obat aja di 2 bulan itu, kalau dia udah negatif, dia udah gak nularin, dia udah bisa kerja. Udah bisa cari makan lagi. Anaknya udah bisa sekolah. Setelah anaknya bisa sekolah, mendapat pekerjaan yang bagus, nanti dia juga bisa menyekolahkan anaknya lagi. Jadi ada beberapa generasi yang terselamatkan dari situ. Jadi inilah yang harus kita lihat, bahwa kita menyelamatkan satu pasien TB itu sampai sembuh, harganya itu luar biasa. Itu yang selalu saya mengingatkan ke teman-teman, bahwa tidak hanya sekedar satu orang sembuh dah, nggak seperti itu, harganya itu panjang dan luar biasa. Itu yang buat saya untuk selalu, kalau udah teman-teman TB udah patah semangat, saya ingetin itu lagi, ayo ini harus.
1: Baik, dokter, ini sepertinya kita ada gangguan nih, terputus komunikasinya dengan dokter Dini ya, sahabat-sahabat Sonora. Menarik tadi yang disampaikan oleh dokter Dini bahwa ada dampak yang akan bisa terasa. Ah, dokter Dini tadi sempat terputus, dok. Kita
0: maaf, saya kelempar sebentar tadi.
1: Itu ya, ada dampak ekonomi, dampak ganda ketika kita bisa menyelamatkan satu pasien sampai sembuh, dia lebih produktif lagi, keluarganya bisa lebih ya berjuang untuk hidup lebih layak lagi, masa depan anak-anaknya juga bisa mungkin akan lebih baik lagi ya, dok ya. Seperti itu. Baik. Dokter, kita akan jeda lagi dan kita masih punya satu sesi lagi. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Sonora yang sudah kita terima di studio. Dan pastikan Anda sahabat-sahabat Sonora terus bersama kami dalam sesi perbincangan sore hari ini bersama Dokter Dini. Waspada TB, kenali, cegah, dan putus rantai penularannya.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Ya, waspada tuberkulosis atau TB, kenali, cegah, dan putus rantai penularannya. Kita masih bersama Dr. Tria Novita Dinihari, Ketua Tim Kerja TBC Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dokter, kalau bicara dari sisi masyarakat, dari sisi kita masyarakat nih dok, mungkin perlu dicerahkan juga bagaimana caranya supaya tidak bisa mencegah TBC, menginfeksi kita dan keluarga kita. Kemudian yang kedua, dalam upaya ikut menanggulangi TBC ini, apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat supaya bisa berkontribusi juga memutus rantai penularan dan berkontribusi terhadap eliminasi TBC 2030 ini, dok?
2: Ya, kalau untuk masyarakat yang perlu diperhatikan sebenarnya, yang pertama adalah bagaimana kita itu mengenali gejala TB itu seperti apa.
1: Baik.
2: Ya, yang penting. Terus yang kedua sebenarnya yang penting, jangan menstigma. Jadi kalau ada gini, ada orang batuk-batuk nih, batuknya lama TB loh gitu ya. Jangan dong gitu. Tetapi bagaimanapun itu kan harus kita ingatkan. Mungkin kamu TB loh, cepet screening gitu. Karena gini, kenapa sih orang itu menjadi terstigma? Gitu ya. Saya mencoba melihat ada dua bagian ini ya. Kalau generasi apa ya, saya itu gen sebelum gen Z itu gen apa ya?
1: Milenial
2: itu apa? Gen X.
1: X ya.
2: Gen X ya. Gen X atau sebelumnya nih, sebelum gen
1: boomers,
2: X itu.
1: Boomers.
2: Itu kan sebenarnya adalah orang-orang yang pernah takut banget itu sama TB. Takut itu kalau terstigma TB. Karena apa? Karena kita itu pernah mengenal apa yang disebut sanatorium. Ya, teman-teman kata sanatorium itu. Sanatorium itu adalah kalau orang zaman dulu tuh orang sakit TB tuh ditaruh di sanatorium selama 6 bulan, dipisahkan dari keluarga. Kalau zamannya COVID itu diisolasi.
1: Isolasi, ya.
2: Gitu ya. Nah, tapi ini isolasinya 6 bulan ini. Bayangkan isolasi orang 2 minggu aja susahnya kayak apa waktu COVID. Ini 6 bulan gitu. Nah, inilah sebenarnya kan sama sebenarnya stigmanya kayak zaman COVID. Orang kan takut diisolasi kan? Makanya enggak mau nih dianggap COVID, takut diisolasi. Nah, ini sama TB seperti itu. Jadi stigmanya tuh karena ketakutan kalau nanti dianggap TB, nanti terus diambil, dibawa ke sanatorium 6 bulan. Nah, tapi kita coba melihat gen Z saat ini, mungkin juga gen milenial kali, Mas Yudi juga mungkin milenial ya. Kan nggak kenal toh apa itu sanatorium.
1: Ya.
2: Nggak pernah tahu ta. Sanatorium tuh mungkin sisanya tuh kalau teman-teman lagi ke Taman Safari. Di situ tuh kan ada rumah sakit paru tuh dulu kan sanatorium, gitu kan. Nah, tapi kan teman-teman yang masih muda-muda ini kan gak pernah kenal ini sanatorium. Jadi gak ada ketakutan TB sebenarnya. Jadi kalau sakit TB ya udah biasa aja, pokoknya minum obat sampai sembuh gitu kan. Nah, tapi inilah yang menjadi jangan sampai kita menstigma nih. Begitu orang itu di stigma, orang kan jadi gak mau mengakuin kalau dia sakit TB. Gak mau memeriksakan diri. Takut ketahuan sakit TB. Nanti kalau sakit TB, udahlah dia sebenarnya sakit TB, gak mau minum obat. Takut kalau ketahuan TB, nanti dibilangin teman-teman. Dan yang paling agak menyusahkan kita itu adalah kalau stigma itu di tempat kerja.
1: Ya
2: kan? Nah, kan ada juga tuh yang pemberi kerja yang mungkin ini kayaknya sakit TB nih, udah keluarin aja. Nah, coba bayangkan kan itu sudah jatuh tertimpa tangga, kecemplung got gitu pula itu jadinya kan. udah ini banget ya, ya. Hopeless banget gitu. Jadi jangan sampai ini orang ini justru yang inilah yang harus kita peni. Kalau pemberi kerja ada pegawainya yang sakit TB, kan ini bisa diobatin. Justru pemberi kerja itu harus memanfaatkan mereka sebagai, si pemberi kerja harus menjadi pengawas minum obatnya. Harus memastikan ini, kamu bisa kerja lagi tapi minum obat sampai selesai. Kalau ke kantor setelah 2 bulan hasilnya negatif, masuk kantor, boleh masuk kantor tapi pakai masker. Karena kan kalau saya, mungkin kita terbantu juga dengan COVID ya, sekarang pakai masker kan bukan hal yang tabu lagi. Betul. Gitu ya, malah maskernya bentuknya lucu-lucu kayak gitu kan. Jadi itu bukan sesuatu yang ini. Jadi saya berharap kita sebagai masyarakat tidak menstigma pasien TB, tapi justru kita membantu mereka untuk kemana mereka berobat. Kalau kita tahu, kita kasih tahu. Dan kalau mereka minum obat, kita ingatkan, udah minum obat belum nih? Gitu. Jadi itu menjadi suatu budaya yang baik untuk kita saling memperhatikan gitu. Betul. Terus selain itu juga kita juga harus memastikan kondisi rumah kita juga sendiri ya. Karena nggak bisa kita itu ngobatin TB hanya dengan ketemu pasiennya, terus dikasih obat, udah selesai. Nggak bisa seperti itu juga kan, Mas. Kita harus melihat juga kalau dia sakit, diobatin, balik lagi di rumah yang kumuh, rumahnya nggak diperbaiki, juga nggak pas juga. Makanya saat ini kita dari Kementerian Kesehatan, kita bekerja sama juga dengan Kementerian Perumahan dan Lingkungan ya. Mm-hmm. Dan untuk kita join dengan mereka, mereka kan punya program renovasi rumah untuk desil masyarakat desil 1 sampai dengan 4. Jadi pasien-pasien TB yang masuk di dalam desil 1 sampai dengan 4, kita dorong untuk bisa mendapatkan biaya renovasi rumah juga. Karena itu juga hal yang harus kita fasilitasin juga untuk pasien-pasien TB tersebut gitu. Okay. Terus selain itu juga etika batuk ya. Karena sebenarnya etika batuk itu kan udah gitu ya, sejak kita lahir diajarin ya. Cuman karena nggak tahu itu terkikis oleh apa, tapi sekarang kita sudah mulai kembali lagi ke adab kita yang lama, bahwa etika batuk itu harus dilakukan juga gitu. Wah. Itu yang penting. Terus tadi apa yang terakhir apa, Mas Yudi? Aku lupa.
1: Yang terakhir itu terkait dengan bagi masyarakat yang bisa dilakukan untuk berkontribusi mengeliminasi TB gitu. Kontribusinya seperti apa, dok? Nah, selain
2: dan kalau kita, ya itu tadi ya, tergantung kita sebagai apa. Kalau kita sebagai pasien, ya kita harus memastikan bahwa kita mesti bertanggung jawab untuk saya sudah dapat obat, saya harus selesai pengobatan saya supaya saya tidak menular. Terus kita juga dorong keluarga kita untuk ayo dapat terapi pencegahan TBC. Tapi ada juga yang kita, saya sangat berterima kasih kepada masyarakat yang saat ini mensupport kita sebagai kader-kader. Kita sekarang sudah mempunyai kader-kader TB di desa atau kelurahan siaga TB. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman ibu-ibu kader. Bapak-bapak kader belum ada ya. Kayaknya masih banyak ibu-ibu kader nih. Ibu-ibu kader yang sangat setia membantu kita untuk menemukan suspek-suspek TB, mengantar mereka itu ke screening, ke CKG, dan juga kalau ada kasus di tempat mereka, mereka itu membantu untuk memantau pengobatannya, mengingatkan pasien setiap hari sudah minum obat atau belum gitu. Jadi sangat hebat, saya sangat berterima kasih dan salut dengan kader-kader TB yang ada di setiap kelurahan ataupun desa. Saya kasih applause untuk mereka. Terima kasih untuk mereka.
1: Semangat terus kalau gitu buat kader-kader TB ya, dok ya. Karena mendampingi pasien dengan pengobatan 6 bulan pasti ada naik turunnya secara psikis. Butuh support di situ, butuh pendampingan untuk diingatkan terus. Dokter, sebetulnya masih beberapa banyak pertanyaan nih, dok, yang masuk, tapi kayaknya waktunya sudah tidak memungkinkan, dok. Tapi dengan semua tadi yang disampaikan dokter gitu ya, soal bagaimana tantangan lingkungan, kemudian tantangan kesadaran, apakah kita optimis target Indonesia untuk menuju eliminasi TB 2030 ini bisa kita raih, dok?
2: Ya, kalau saya ditanya optimis atau tidak, pasti saya optimis. Siap. Tetapi, tapi nih, ada tapinya nih. Siap. Saya nggak bisa kerja sendiri, Mas Yudi.
1: Ya.
2: Semua komponen masyarakat juga harus sama-sama melakukan itu sesuai dengan kita sebagai apa. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga, ya kita memastikan keluarga kita tidak tertular. Kalau kebetulan kita ibu rumah tangga yang jadi kader, kita manfaatkan waktu kita untuk mereka melakukan itu. Tapi mungkin saya share juga ya, ini sebelum nutup nih ya. Saya tuh share canggihnya ibu-ibu kader sekarang itu ya. Kan kita minta pastikan orang itu minum obat ya, Bu, setiap hari gitu. Ini ada kader yang keren-keren juga. Jadi mereka itu pakai ini, pakai video call. Jadi ada saatnya minum obat, dia telepon itu pasiennya, dia minum obat. Jadi buat saya itu sangat luar biasa, dan itu adalah peran serta masyarakat. Jadi masyarakat bisa memilih peran menjadi apa saja, termasuk menjadi kader untuk mensupport kasus TB tersebut, tetangganya. Karena kalau tetangganya sembuh, dia juga aman sebenarnya loh, iya kan? Kalau kita mensupport tetangga kita yang sakit TB, kita keluarga kita juga aman, karena kan kita memutus rantai penularannya gitu. Baik. Dan tapi saya berharap apapun kita, apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun yang menjadi kesukaan kita itu sebagai apa, lakukan itu untuk membantu juga masyarakat yang ada di sekitar kita, untuk memastikan mereka terbebas dari TB, dan juga pastinya juga bebas dari penyakit yang lainnya juga.
1: Siap, ya. Siap dokter. Seperti kami juga media siap berkolaborasi terus ya dok ya, untuk meningkatkan awareness ini ya dok ya. Dokter Dini, terima kasih banyak untuk waktu dan sharingnya, diskusinya menarik sekali. Dan lain waktu semoga kita dipertemukan lagi dok untuk sesi-sesi perbincangan lainnya dok. Sehat selalu dok.
2: Siap, Mas Yudi.
1: Dan
2: terima kasih.
1: Sahabat Sonora, demikian perbincangan ini, dan videonya akan tersimpan di YouTube. Barangkali Anda yang baru menyimak di akhir-akhir ya, silakan Anda bisa menyimaknya dari awal secara full, secara lengkap dari kanal YouTube Sonora FM. Sekali lagi, selalu kita tingkatkan awareness kita untuk menjaga dan melindungi keluarga kita nih dari infeksi TB ya. Tos, kata Bu Dini tadi, adalah temukan, obati, sampai sembuh. Sampai jumpa.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Sonora Update.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada perdagangan sore ini. Aksi unjuk rasa di Jakarta tidak membuat pasar saham melemah. IHSG menguat 1,81% atau 116,06 poin ke level 6.521,75. Sebanyak 578 saham menguat, 103 saham melemah, dan 282 saham stagnan. Sementara itu, mata uang Garuda menutup perdagangan sore ini ke zona merah sebesar 0,08%. Ke level Rp17.726 per dolar Amerika Serikat. Mata uang rupiah berhasil memangkas pelemahannya seiring aksi demonstrasi yang berlangsung relatif terkendali. PT Pertamina Persero mengidentifikasi potensi cadangan minyak raksasa atau Giant Discovery di Blok Jambi Merang, Sumatera Selatan. Temuan tersebut diproyeksikan memiliki cadangan hingga 1,4 miliar barrel. Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, mengatakan saat ini perusahaan tengah mengurus berbagai perizinan agar kegiatan pengeboran di lapangan tersebut bisa segera dilaksanakan. Penemuan cadangan dalam skala besar tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan produksi bagi sektor hulu migas tanah air ke depan.
0: Demikian Sonora Update. News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Daily Dose of News, Traffic and Music, Sonora FM.
1: Ya, sejumlah massa aksi hari ini sahabat Sonora masih berkumpul di depan gerbang utama gedung DPR MPR RI meski rombongan Aliansi Masyarakat Parti Bersatu atau AMPB sudah membubarkan diri untuk pulang. Sekelompok massa bahkan mulai menendang-nendang gerbang utama serta melemparkan botol air mineral dan bungkusan sampah. Massa juga sempat membakar kardus bekas logistik tepat di depan gerbang utama tersebut.

0: Keributan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, aksi unjuk rasa mahasiswa hingga sore hari ini masih berlangsung di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Bagaimana situasi terkini di sana? Kita akan simak laporan dari reporter kami, Tito Suhandoyo.
2: Ya, baik sahabat Sonora, hingga sore hari ini aksi unjuk rasa mahasiswa masih berlangsung di depan gedung DPR MPR RI, di mana para mahasiswa mendesak pertanggungjawaban terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penghentian program koperasi Desa Merah Putih, kemudian makan bergizi gratis, penolakan kebijakan pajak yang membebani rakyat kecil, hingga tuntutan pendidikan dan layanan kesehatan gratis. Selain itu, mahasiswa juga menyerukan kenaikan upah buruh, penetapan status bencana nasional untuk wilayah terdampak di Sumatera dan NTT, perlindungan hak pekerja rumah tangga, penghapusan militerisme ruang sipil, serta hingga pengesahan RUU perampasan aset hasil korupsi. Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi unjuk rasa hingga sore hari ini berlangsung dengan aman dan tertib. Petugas kepolisian juga terlihat bersiaga di sejumlah titik untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan. Sementara itu, Jalan Gatot Subroto menuju DPR RI hingga sore hari ini masih ditutup dan dialihkan tepat di bawah kolong flyover Senayan, kemudian dibelokkan ke kiri menuju Jalan Gerbang Pemuda dan Asia Afrika. Arus lintas sore hari ini relatif ramai lancar. Demikian Tito Suhandoyo melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih Tito, laporan Anda langsung dari depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta, yang sore hari ini masih tampak aksi melakukan unjuk rasa ya di depan pintu gerbang tersebut.
0: Demikian liputan Sonora.
1: Kita juga akan simak pantauan lalu lintas kali ini dari Simpruk hingga Pondok Indah, Jakarta Selatan. Rekan Lilik akan menyampaikan update-nya.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Saat ini kami memantau arus kendaraan. Tadi kami di ruas Jalan Tentara Pelajar dari arah Komplek DPR MPR menuju ke arah Simpruk, arus kendaraan bergerak relatif cukup lancar di kedua arahnya. Kemudian dari arah Simpruk kami melintas melalui Gandaria City dan saat ini sudah sampai di Pondok Indah. Arus kendaraan juga bergerak cukup lancar, bisa dikatakan cukup lancar pada saat kami melintasi saat ini. Andaikan terjadi antrian, memang tadi ada antrian yang dimulai dari Praja Jalam, dari arah Jalan Praja Dalam atau dari Junto Building hingga ke arah Pondok Indah, namun tidak terjadi kecepatan yang mengurangi terlalu banyak. Antrian normal saja mengalir walaupun terlihat sangat ramai kendaraan yang melintas. Sementara itu dari arah Pondok Indah, kemudian Gandaria, kemudian hingga sampai ke arah Simpruk tidak berbeda jauh, bergerak cukup lancar pada sore hari ini. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Terima kasih Lili. Kemudian informasi kecelakaan kami terima dari Jasa Marga Toll Road Command Center di ruas tol Jakarta Cikampek. Imbasnya terpantau padat dari Karawang Barat kilometer 50 yang ke arah Jakarta. Ini kecelakaan melibatkan kendaraan truk di lajur 3 dan 4. Tengah kanan, lalu juga kepadatan terpantau dari Karawang Barat kilometer 47 sampai 42 arah Jakarta, ada kecelakaan beruntun di lajur 2 dan sudah ditangani petugas di lokasi.

0: Ya, sahabat Sonora, hari ini polisi menangkap seorang pria berinisial B di Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi karena diduga menyebarkan provokasi terkait aksi demonstrasi di Jakarta. Kapolsek Cikarang Utara, Kompol Noah Hendrik Daud II mengatakan B diamankan pada Rabu malam kemarin setelah polisi menelusuri sejumlah unggahan di media sosial. Sejumlah unggahan tersebut ditemukan di beberapa akun informasi wilayah Bekasi, di antaranya Info Cikarang dan Info Tambun. Adapun isi unggahan yang disebarkan B diduga mengarah pada provokasi untuk melakukan aksi secara anarkis.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: 24 jam musik terbaik, Sonora FM.

0: Informasi jalan tol.
1: Baik, update info tol pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Sore ini dari Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian di ruas tol Jakarta-Tangerang dari Tomang Karangtengah, Tangerang Bitung lancar juga di kedua arahnya. Tol Jor W2 Utara dari Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami juga terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian kita bergeser ke arah sebaliknya dari Ulu Jami, kilometer 16 sampai 15 padat, ada penanganan kendaraan dam truk gangguan ban di lajur 1. Tol Jor W2S Pondok Pinang, Veteran Ulu Jami, Pondok Ranji lancar, sebaliknya padat dari Ulu Jami sampai Veteran. Tol Jor E Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar, sebaliknya Bambu Apus, kilometer 35 sampai Taman Mini, kilometer 33.800 terpantau padat. Untuk ruas tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar. Tol Jakarta, Cikampek dari Bekasi Timur, kilometer 16 sampai Tambun, kilometer 19 padat. Sebaliknya, Karawang Barat, kilometer 50 padat. Ada penanganan kecelakaan kendaraan truk di lajur 3 dan 4. Kemudian di tol Layang MBZ, lancar dua arah. Begitu juga di ruas tol Purba, Lenyi, Dawuan, Padalarang, Paster, Cilenyi juga terpantau lancar di kedua arahnya.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat Sonora, gak ada satu orang pun yang mau sakit. Gak ada yang mau sakit, tapi kita juga gak pernah tahu kapan membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, selagi masih sehat, yuk kita pastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan kita selalu aktif. Jadi kalau sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan yang kita miliki sudah siap digunakan. Nah, untuk mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan, caranya gampang banget. Anda bisa cek melalui WhatsApp Pandawa di 08118-165-165 atau melalui aplikasi Mobile JKN pada fitur info peserta, bisa juga menghubungi Care Center 165. Dan yang lebih praktis lagi, ketiga layanan tersebut bisa diakses selama 24 jam. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru cek status kepesertaan BPJS Kesehatan Anda. Cek sekarang, pastikan aktif supaya saat dibutuhkan Anda sudah siap mendapatkan pelayanan kesehatan. Yuk, cek status BPJS kita sekarang. Jangan tunggu sakit dulu karena sakit nggak pernah menunggu kita siap.
1: Dengarkan terus Sonora hari ini.

Perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Informasi lalu lintas kita akan simak kali ini dari ruas tol Jakarta Cikampek. Pak Taufik Hidayat akan menyampaikan laporannya. Silakan Pak Taufik.
2: Terima kasih Mas Yudi. Selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM 23600 ke arah Jakarta, kondisi masuk langsung tersendat. Imbas masih ada perbaikan jalan di sekitar KM 23. Lepas lokasi menuju arah Bekasi Timur, Bekasi Barat, dan Cikunir terpantau ramai bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Cikunir hingga Bekasi Barat ramai bergerak lancar. Ada kepadatan di sekitar KM 17 hingga KM 20. Untuk cuaca di sekitar Bekasi Barat, Cikunir, dan Bintara tampak mendung. Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Kemudian dari Gandul Cinere, ini juga update lalu lintas, kita akan simak, ada rekan Lili akan menyampaikan informasinya.
3: Pantauan arus kendaraan yang kami lakukan tadi, kami dari arah Karang Tengah menuju ke arah Cinere Raya. Arus kendaraan bergerak ramai lancar, sedikit tersendat saja tadi di pertigaan Gunung Bolang Raya. Tadi terjadi antri sana karena di pertigaan dan jalannya cukup sempit. Selepas itu menuju ke arah Cinere bergerak ramai lancar. Dari arah sebaliknya dari Cinere yang akan menuju ke arah Karang Tengah juga bergerak ramai lancar. Selepas dari Cinere Mall, arus kendaraan padat merayap hingga ke arah pertigaan Gandul, dan untuk arah sebaliknya juga bergerak ramai lancar. Dari arah Cinere menuju ke arah perempatan Gandul di Gandul Raya, arus kendaraan bergerak ramai sekali dan beberapa titik terjadi sedikit antrian di sana. Namun demikian padumnya bergerak ramai lancar, dan untuk arah sebaliknya bergerak lebih lancar lagi. Sama-sama di Gandul Raya yang akan menuju ke arah kawasan tol Brigif, arus kendaraan bergerak ramai lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya tampak dalam keadaan merayap menuju ke arah perempatan Gandul. Cuaca mendung tebal, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Nah, terima kasih rekan Lili. Kemudian ada Pak Sito tadi menyampaikan kampus UI Depok pada sore hari ini turun hujan gerimis. Kemudian rekan Rara tadi juga update info sore hari ini sekitar Pejompongan ya, lalu lintasnya ramai cenderung padat. Informasi lain disampaikan juga untuk pantauan di depan gedung DPR MPR, masih terlihat aksi massa yang melakukan demonstrasi sore hari ini.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, beberapa wilayah di Jabodetabek pada sore hari ini terpantau sudah mulai diguyur hujan ya. Selain Depok, tadi juga info dari Ibu Sabta, di Tol Jor Jatiwarna menuju Taman Mini Indonesia hujan deras, hujan lumayan deras sore hari ini. Adakah wilayah lain yang juga diguyur hujan? Boleh update infonya ya, silahkan bila WhatsApp langsung ke 0812-122-9200 sambil mengingatkan juga sahabat-sahabat yang tengah berkendara, tetap berhati-hati, selalu utamakan keselamatan dibandingkan kecepatan. Dan menjelang pukul 18 saya akan pamit undur diri sahabat-sahabat semuanya. Ada rekan saya Hans Christian yang nanti akan melanjutkan kebersamaan hingga nanti malam ya di AMKM malam. Tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat sore sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang, Jawa Timur sore tadi. Kedatangan Prabowo langsung disambut Rais AAM PBNU Miftahul Ahyar dan juga Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf atau Gus Yahya. Selain Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Raka Buming serta para menteri juga ikut menghadiri acara Muktamar NU tersebut. Berita berikutnya, sahabat Sonora, Polda Metro Jaya menyita sebanyak 39 senjata tajam dan juga 201 botol kaca lengkap dengan sumbu yang diduga dipersiapkan untuk membuat bom Molotov menjelang penyampaian aspirasi di kawasan DPR MPR Jakarta. Kabit Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto mengatakan, barang bukti yang diamankan berupa airsoft gun, obat-obatan, perangkat komunikasi, serta 7 jerigen berisi bensin.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Selamat sore sahabat Sonora, pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Hans Christian kembali menyapa Anda di Selekta Sonora, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Nanti kami juga masih akan terus mengupdate untuk Anda beragam update terkini mengenai situasi di depan gedung DPR MPR, mengenai aksi unjuk rasa yang memang dari tadi siang sempat dilaksanakan oleh beberapa organisasi. Dan juga bagaimana pantauan lalu lintas terkini di pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Nanti juga masih akan terus kami update untuk Anda. Yang pasti juga selain beragam informasi, lagu-lagu terbaik juga sudah kami siapkan untuk kembali menjadi teman Anda di perjalanan ataupun juga menempuh perjalanan pulang ya di sore hari ini. Kita dengarkan satu lagu dari Oasis dengan Don't Look Back in Anger.

Satu lagu dari Oasis, Don't Look Back in Anger, baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Selamat sore untuk Pak Bernard Siahaan. Ini menanyakan soal ganjil genap, apakah berlaku? Hari ini masih berlaku ya, ganjil genap, karena hari ini adalah tanggal 27, artinya bisa melintas di beberapa ruas protokol, terutama untuk ruas jalan yang diberlakukan ganjil genap adalah mobil-mobil dengan plat nomor berakhiran angka ganjil ya. Ibu Liliani juga selamat sore, terima kasih sudah kembali bergabung, absen saja katanya, selalu sehat dan jangan lupa santap malam. Terima kasih untuk Ibu Liliani. Sahabat Sonora juga yang masih dalam perjalanan, seperti apa kondisi lalu lintas di sekitar Anda, masih harus nantikan ya, boleh di 0812 122 9200.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

Ya sahabat Sonora, masih menemani Anda di pukul 18.22 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih di Selekta Sonora. Ibu Foni, selamat sore. Terima kasih sudah kembali menyapa. Ada Ibu Riza juga berbagai informasi cuaca ya di Rawalumbu yang masih terpantau cerah katanya. Terima kasih banyak. Nanti kita juga masih akan terus update beragam informasi lainnya untuk Anda. Buat yang masih mau berbagi info lalu lintas juga masih boleh. Langsung di nomor 0812-122-9200.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, Senayan hingga Pejompongan padat, sebaliknya Cengkareng, Pluit, Tomang hingga Kecawang terpantau lancar. Dari Jakarta, Tangerang, Tomang, Karangtengah hingga Tangerang dan Bitung terpantau lancar di kedua arah. Sementara ruas tol Jor W2U dari Ciledug hingga Lojami padat, sebaliknya Lojami Ciledug Joglo hingga ke Meruya terpantau lancar. Dari ruas tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran padat, sebaliknya Veteran hingga Pondok Pinang juga terpantau padat. Ruas tol Jor E dari Ceger kilometer 34 hingga keluar Jatiwarna kilometer 37 padat, sebaliknya Cikunir kilometer 45 hingga Jati Asih kilometer 42 terpantau padat. Dari ruas tol Jagorawi Duku kilometer 6 hingga Cipayung kilometer 10 padat, sebaliknya Ciawi Bogor Cibubur TMI hingga Kecawang terpantau lancar. Dari Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 16 hingga Tambun kilometer 19 terpantau padat, sebaliknya Karawang Barat kilometer 50 juga masih terpantau padat dikarenakan ada penanganan kecelakaan kendaraan truk di lajur 3 hingga 4. Karawang Barat kilometer 47 hingga 42 padat dikarenakan ada kecelakaan beruntun di lajur 2. Sementara kita pantau dari ruas tol Layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang hingga Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Untuk ruas tol Purbalenyi, Dawan, Padalarang, Paster, Cileunyi di kedua arah juga masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
0: News, traffic and music, Sonora FM.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat Sonora, sebanyak 5.350 pengemudi ojek online atau ojol se-Jabodetabek hari ini mengikuti gebiar keselamatan lalu lintas di ISDC Serpong, Tangerang Selatan. Kegiatan ini merupakan rangkaian HUT ke-71 Lalu Lintas Bayangkara. Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo mengajak pengemudi ojol menjadi pelopor keselamatan dengan memberikan contoh dalam disiplin, etika, dan kepatuhan berlalu lintas. Para peserta juga mendapat pelatihan safety riding, pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD, serta layanan SIM keliling. Wibowo pun menegaskan perjalanan yang baik bukan sekedar cepat sampai, tetapi memastikan seluruh pengguna jalan tiba dengan selamat.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Sahabat Sonora, kita kembali pantau informasi lalu lintas di malam hari ini. Kita akan pantau dari sekitaran Kalibata. Sudah ada rekan Riko yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan Riko untuk pantauan Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam. Di Jalan Raya Pasar Minggu, saat ini mulai kembali turun hujan, sahabat Sonora. Lalu lintas dari seputar ruas Jalan Pasar Minggu, Tanjung Barat menuju ke arah Kalibata, ini umumnya ramai dan cukup lancar. Arah sebaliknya juga tampak ramai lancar, hanya tersendat mendekati ke arah Pomat Kalibata Tengah di lajur kanan. Hati-hati, banyak kendaraan yang akan belok menuju Pomat Kalibata Tengah. Sekali lagi, cuaca masih turun hujan saat ini di seputar perempatan Kalibata, Jakarta Selatan. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Riko untuk informasinya. Kami nantikan kembali informasi lainnya di malam hari ini. Untuk sahabat Sonora juga di nomor belakang 3502 yang menanyakan soal informasi lalu lintas di Senayan dan juga sekitarnya apakah sudah normal. Saat ini memang terpantau untuk arteri masih ditutup, sahabat Sonora, belum bisa dilintasi oleh kendaraan terutama di depan gedung DPR MPR Republik Indonesia. Namun untuk ruas tol dalam kota di kedua arah masih bisa dilalui dengan normal ya. Jadi untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 4 berlalu lintas di ruas tol dalam kota ini masih bisa dilintasi, namun untuk arteri di sekitaran Senayan, khususnya di depan DPR MPR, saat ini masih dilakukan rekayasa lalu lintas. Untuk sahabat Sonora juga, apabila masih mau berbagi informasi lalu lintas, cuaca, ataupun juga kejadian penting di sekitar Anda, boleh kirimkan bersama dengan kami ya di 0812 122 9200.

Sonar FM Sumendo Jakarta yang diserifkan music masih menemani Anda di Selekta Sonora. Selamat malam untuk Anda, sahabat Sonora juga yang masih berkendara di malam hari ini. Kembali kami update untuk Anda bahwa saat ini ruas tol dalam kota di depan DPR MPR Republik Indonesia tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Dikarenakan memang masih dilakukan rekayasa lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan juga ini berlaku di kedua arah ya, baik arah Grogol maupun arah Cawang di ruas tol dalam kota di depan DPR MPR Republik Indonesia saat ini belum bisa dilintasi oleh kendaraan roda 4. Dan tentunya juga untuk Anda sahabat Sonora, buat yang masih mau berbagi informasi lalu lintas bersama dengan kami juga masih boleh dikirimkan ke 0812-122-9200. Rekan-rekan dari JMTIC saat malam hari ini juga melaporkan bahwa diberlakukan rekayasa pengalihan lalu lintas kendaraan menuju ruas tol dalam kota. Anda bisa menggunakan jalur alternatif melalui jalan tol Layang, Insinyur Wiyoto Wiono ataupun juga tol Lingkar Luar Jakarta. Mengantisipasi kegiatan penyampaian aspirasi di depan kawasan gedung DPR MPR. Jadi ini menjadi himbauan untuk Anda yang mungkin datang dari sekitaran Cawang ataupun juga dari sekitaran Pluit, sahabat Sonora, Anda bisa menggunakan ruas tol Wiyoto Wiono ataupun ruas tol Jor ya, untuk bisa melangsungkan perjalanan di malam hari ini. Sahabat Sonora, sambil juga nanti kita akan kembali pantau informasi untuk Anda di malam hari ini. Satu informasi dulu untuk Anda di mana polisi menangkap seorang pria berinisial B di Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, dikarenakan diduga menyebarkan provokasi terkait aksi demonstrasi di Jakarta. Kapolsek Cikarang Utara, Kompol Noah Hendrik Daud, mengatakan B diamankan pada Rabu malam kemarin setelah polisi menelusuri sejumlah unggahan di media sosial. Sejumlah unggahan tersebut ditemukan di beberapa akun informasi wilayah Bekasi, diantaranya Info Cikarang dan juga Info Tambun. Adapun isi unggahan yang disebarkan B adalah diduga mengarah pada provokasi untuk melakukan aksi secara anarkis.

0: Ya, nanti juga Hans akan mengajak Anda untuk bisa memantau seperti apa kondisi terkini di sekitaran gedung DPR MPR Republik Indonesia. Memang tadi di pukul 18 waktu Indonesia Barat sudah ada pergerakan dari massa, sudah mulai membubarkan diri dari depan gedung DPR MPR Republik Indonesia. Dan saat ini kita akan pantau bersama dengan reporter lapangan, ada rekan Rico yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan Rico, bagaimana pantauan terkini di sana? Baik, kita akan coba kembali untuk menghubungi rekan Rico. Selamat malam rekan Rico, bisa mendengar suara kami?
1: Malam Hans, malam sahabat Sonora.
0: Ya, rekan Rico, boleh diinformasikan bagaimana pantauan terkini di sekitaran DPR MPR Republik Indonesia, Rico?
1: Ya, sahabat Sonora, kami membantu Anda untuk pantauan terkini, khususnya informasi lalu lintas. Kami tadi sempat menyusuri ruas jalan Gatot Subroto Jakarta dari perempatan Kuningan Jakarta Selatan menuju ke arah Semanggi, lanjut mendekati ke arah depan Polda Metro Jaya. Kami dapati untuk kesempatan malam hari ini, penutupan jalan masih dilakukan oleh petugas kepolisian di lokasi ini, khususnya selepas halte Polda yang mengarah ke seputar depan gedung Parlemen Senayan Jakarta atau gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Jadi kami harus berbelok ke arah kiri menyusuri ruas jalan Gatot Subroto menuju ke arah ruas jalan Jenderal Sudirman, atau berbalik arah mengarah ke sekitar kawasan Bundaran Senayan Jakarta. Sementara untuk kondisi tol dalam kota, sahabat Sonora, Anda yang datang dari Kuningan, kami tadi melihat ke arah kanan ini lengang, itu artinya masih ditutup dan tampak memang barikade masih ditempatkan oleh petugas jalan tol, khususnya akses tol dalam kota dari arah Semanggi yang menuju ke arah Slipi atau persis mengarah depan gedung Parlemen Senayan Jakarta. Sementara untuk kondisi sebaliknya, kami jumpai masih tampak bisa dilewati, khususnya untuk ruas arteri dari kejauhan, ini masih tampak dilewati. Dan satu lagi, sahabat Sonora, untuk akses ruas jalan Jenderal Sudirman dari kawasan Bundaran Senayan, kami dapati untuk yang akan belok menuju ke arah seputar Hotel Sultan, biasa lanjut sebelah kiri, Anda mungkin biasa lewat lokasi ini ke arah ke gedung DPR MPR Senayan atau mengarah gerbang tol Senayan 2, ini juga masih ditutup sementara. Jadi akses yang mengarah ke kawasan depan gedung Parlemen Senayan Jakarta hingga malam ini masih ditutup sementara, lalu lintas pun dialihkan. Khususnya Anda datang dari arah perempatan Kuningan menuju kembali ke arah seputar Semanggi, kemudian mendekati ke arah Bundaran Senayan Jakarta. Hans dan sahabat Sonora, kami juga malam hari ini mendapati masih banyak petugas kepolisian dan juga TNI begitu yang tampak masih berjaga-jaga. Meskipun mereka tampak sekedar duduk-duduk di rumputan yang ada di bawah layang Semanggi ini, tampak masih cukup banyak petugas yang disiagakan untuk kesempatan malam hari ini. Demikian Hans.
0: Baik, rekan Rico, tadi juga kami sempat memantau untuk ruas tol dalam kota, khususnya di depan gedung parlemen. Ini ada massa yang memang masih mengisi badan jalan dari ruas tol dalam kota. Apakah malam hari ini juga masih terlihat, Rico?
1: Iya, Hans. Untuk sementara posisi kami masih berada di kawasan Semanggi, persis di akses penutupan jalan yang dilakukan oleh petugas. Untuk sementara kami belum bisa memastikan, karena sepertinya harus berjalan kaki begitu, Hans, dari arah Semanggi yang menuju ke arah gedung parlemen, dan mungkin memerlukan waktu sedikit untuk kemudian kami bisa mengakses lokasi ini. Sementara untuk lalu lintas kami lewati, sekali lagi keberadaan kami masih dialihkan untuk akses menggunakan kendaraan roda 2 ini menuju ke arah seputar Semanggi kembali atau mengarah ke kawasan Bundaran Senayan. Itu artinya harus berputar arah kembali menuju ke arah kawasan gedung parlemen atau mengarah ke ruas jalan Gerbang Pemuda mendekati ke arah kawasan Senayan, Jakarta. Sampai sejauh ini memang upaya penutupan sementara terkait informasi tadi yang Hans sampaikan, ini masih dilakukan oleh petugas. Yang ada memang biasanya untuk kendaraan roda 2 ini tidak boleh langsung belok kiri begitu ya, menyusuri bawah kolong Semanggi. Tapi untuk malam hari ini diperbolehkan karena memang penutupan masih dilakukan untuk antisipasi keamanan sepertinya oleh petugas mendekati ke arah gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Hans.
0: Baik. Rico, ini juga pertanyaan terakhir yang banyak ditanyakan oleh sahabat Sonora. Ini banyak kendaraan yang akhirnya terjebak harus keluar ke jalur arteri. Apakah juga ada diskresi dari kepolisian terkait dengan kebijakan ganjil genap yang berlaku di sana, Rico?
1: Iya, kalau secara kasat mata kami memang mendapati untuk lintas pada malam hari ini cenderung lengang. Kami dapati tadi lewat dari arah perempatan Kuningan menuju kawasan Semanggi, atau kami mencoba mengamati kondisi terkini untuk depan gedung Parlemen Senayan Jakarta. Sejauh ini memang untuk kebijakan ganjil genap, kami mendapati untuk kendaraan-kendaraan yang lewat, langsung kami coba cek untuk beberapa truk ini yang lewat, sahabat Sonora, juga dialihkan lokasi. Oh ya, ini artinya hari ini tanggal 27, nomor kendaraan ganjil begitu ya, yang diperbolehkan, dan kami mendapati cukup banyak juga kendaraan berplat nomor genap yang saat ini diperbolehkan untuk kemudian melintas di kawasan Semanggi khususnya, yang mengarah Bundaran saya. Dan baru saja lewat di depan saya satu truk kontainer ukuran besar, sahabat Sonora, dari arah Semanggi. Ini berbalik arah ataupun berbelok menuju ke arah kawasan Bundaran Senayan. Berarti mendekati kolong Semanggi. Dan kendaraan pun tampak ramai, masih bergerak cukup lancar untuk kesempatan siang hari ini. Namun, malam hari ini maksud saya. Namun untuk akses sekali lagi, yang mengarah ke kawasan depan Gedung Parlemen Senayan Jakarta atau ruas Jalan Gatot Subroto, persis mendekati turunan layang Semanggi yang mengarah ke Bundaran Senayan atau mengarah kawasan Blok M, ini tidak dipakai untuk rekayasa lalu lintas pengalihan arus karena penutupan jalan masih dilakukan. Semoga membantu untuk sahabat Sonora yang kebetulan masih melintas di sejumlah ruas jalan, khususnya dari arah Kuningan menuju ke arah Semanggi. Demikian.
0: Terima kasih Riko, langsung dari sekitaran Semanggi melaporkan untuk Anda. Nanti kami nantikan update lainnya dari Anda di malam hari ini. Selamat kembali bertugas. Dan juga tentunya untuk Anda sahabat Sonora, beragam informasi lainnya nanti masih akan terus kami sampaikan untuk Anda di malam hari ini. Buat yang mau berkontribusi, berbagi informasinya bersama dengan kami juga masih boleh, silakan disampaikan melalui nomor 0812 1229200.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Fenomena pikiran yang berpacu atau racing thought adalah dampak langsung stres berkepanjangan. Biasanya terjadi saat malam tiba. Pikiran dibanjiri dengan berbagai hal, kekhawatiran, kemarahan, kesedihan, dan sebagainya. Pikiran tidak berhenti melompat dari satu pikiran ke pikiran lainnya terus-menerus sehingga susah tidur. Untuk mengatasinya, lakukan 1. Brain dump. Caranya, tulis semua beban pikiran di atas kertas. Dengan demikian, otak merasa tugasnya telah selesai, sehingga kantuk lebih mudah datang. 2. Jika dalam 20 menit berbaring tetap tidak bisa tidur, bangun dan keluar dari ranjang. Lakukan aktivitas yang menenangkan tanpa gadget, misalnya baca buku, mendengarkan musik lembut, berdoa, dan sebagainya. 3. Latihan pernafasan. Caranya, tarik nafas dalam melalui hidung secara perlahan selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, dan hembuskan melalui mulut selama 4 hitungan, tahan nafas 4 hitungan, dan kembali ulangi. Fokus pada suara napas, aliran udara, dan pergerakan otot pernapasan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: Ia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Richard Edwin Basuki memutuskan menolak seluruh petitum atau permohonan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dalam sidang pra-peradilan yang berlangsung pada hari ini. Bagaimana informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan, rekan Olive akan melaporkan untuk Anda.
2: Baik sahabat Sonora, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jakarta Selatan melalui hakim tunggalnya Richard Edwin Basuki memutuskan menolak seluruh petitum atau permohonan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah dalam sidang pra-peradilan yang berlangsung hari ini. Sidang pra-peradilan yang berlangsung selama 3 jam sejak sore hingga malam ini menguraikan seluruh pertimbangan hakim terkait permohonan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah kepada Polda Metro Jaya selaku termohon 1, kemudian Kortas Tipikor Polri selaku termohon 2, dan Kejaksaan Agung atau Kejagung sebagai turut termohon. Hakim Tunggal Richard Edwin Basuki dalam putusan yang dibacakannya menyampaikan bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan hakim pra-peradilan, dalil dan alasan yang diajukan pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran hukum ataupun cacat hukum. Oleh karena itu, permohonan pra-peradilan dinyatakan ditolak sepenuhnya. Berikut disampaikan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Richard Edwin Basuki.
3: Kelima, berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim pra-peradilan berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan hukum dan tidak cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran hukum atau cacat yuridis terhadap tindakan termohon sebagaimana didalilkan dalam permohonan pra-peradilan hukum. Kelima, oleh karena permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan hukum, maka permohonan pra-peradilan tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
2: Selain itu, sahabat Sonora, berdasarkan catatan kami atau data yang kami himpun di lapangan sepanjang pra-peradilan berlangsung, pertimbangan yang dibacakan hakim adalah terkait penyitaan, penetapan tersangka, hingga proses penggeledahan terhadap pemohon mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Sementara proses sidang pra-peradilan ini juga dijadwalkan masih akan berlanjut esok hari dengan agenda lainnya. Demikian langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Olive melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Olive untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM News, Traffic and Music. Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, Anda kembali berjumpa bersama dan saya Hans Christian tentunya di AMKM Malam edisi Kamis 27 Agustus 2026. Hans akan kembali menemani Anda di 2 jam ke depan ya dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora. Anda boleh request di 0812-1229200 lagu-lagu apa yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini. Sambil Anda juga bisa kirim informasi lalu lintas mungkin di sekitar Anda seperti apa, masih di nomor yang sama ya, 0812-1229200. Sambil kita awali dulu kebersamaan kita dengan satu lagu dari Destiny's Child, ada Lose

0: Sonora FM 92 Jakarta, Indonesia, Traffic and Music malam hari ini masih menemani Anda di MKM Malam. Lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora juga sudah mulai masuk ya di WhatsApp 0812-122-9200. Untuk Anda yang masih mau request-request lagu juga masih boleh ya. Kirimkan kira-kira lagu apa yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini, karena Hans nanti masih akan terus menemani Anda hingga tuntas di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nanti juga kita masih akan update dengan beragam informasi-informasi lainnya untuk Anda di malam hari ini. Kita akan kembali pantau seperti apa kondisi terkini di sekitar Penjompongan. Sudah ada rekan Rico yang akan kembali berbagi informasinya untuk Anda. Selamat malam rekan Rico.
1: Han, selamat malam.
0: Bisa diinformasikan bagaimana pantauan terkini di sekitar Anda malam hari ini?
1: Ya Hans dan sahabat Sonora, kami mencoba mengamati untuk kondisi lalu lintas di seputar area Senayan. Dan malam hari ini kami lewat di ruas Penjompongan Raya dari arah Ben Hill yang menuju ke arah perlintasan Penjompongan atau mengarah ke Jalan Tentara Pelajar, kawasan Palmerah. Ini ramai sekali, sahabat Sonora, kami mendapati cukup masa yang berkerumun ataupun berjalan kaki. Kami mendapati memang rata-rata anak-anak muda, dan kami adalah pelajar tingkat SMK ataupun ya sederajat sepertinya. Mereka rata-rata menggunakan hoodie dan menggunakan topi begitu ya. Rata-rata pakaian digunakan kaos berwarna hitam dan juga warna lainnya. Yang menjadi perhatian kami untuk saat ini baru saja lewat begitu ya, untuk kondisi lalu lintas ini ditutup sementara dari Ben Hill yang menuju ke arah kawasan Penjompongan atau mengarah ke Tentara Pelajar. Sepanjang perjalanan saya mencoba menyusuri dan mencoba tetap melanjutkan perjalanan, tapi di tengah jalan memang dipaksa untuk kembali putar balik, sahabat Sonora, untuk tidak mendekati kawasan mengarah ke ruas Gatot Subroto atau gerbang tol Penjompongan. Dan sampai saat ini situasi lalu lintas memang belum bisa dilewati di Penjompongan. Tapi untuk kondisi sebaliknya kami jumpai malam hari ini bisa dilewati dari arah perlintasan rel kereta api Penjompongan yang menuju ke arah Ben Hill lewat di Jalan Penjompongan Raya. Dan suasana malam hari ini tampak ramai sekali. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di kawasan Penjompongan, persis di area Penjompongan Raya mengarah ke Ben Hill, terasa keluar, entah mereka anak-anak, ibu-ibu, perempuan, begitu ya, tampak membadati sekitar tinggi jalan, seperti melihat sesuatu, menyaksikan kerumunan yang cukup banyak, dan memang malam hari ini situasinya ramai sekali. Untuk ruas Penjompongan Raya, masa yang kami tidak kenal dari mana, tetapi yang pasti untuk kondisi Penjompongan Raya dari arah Ben Hill menuju ke sekitar Tentara Pelajar atau kawasan Palmerah, ini masih ditutup sementara dan kerumunan massa juga masih tampak lewat di depan kami. Demikian, Nak.
0: Baik, rekan Reko, ini massa memang masih berkumpul di sekitaran Penjompongan. Bagaimana dengan pengamanan yang dilakukan oleh aparat di sana? Apakah juga ada aparat yang turut menjaga kerumunan massa di sana, Reko?
1: Iya. Tadi kami sempat memantau untuk kondisi di ruas Gatot Subroto sebelumnya ya, sempat ditutup sementara. Kira-kira ketika kami tiba itu sekitar 10 hingga 15 menit, namun sudah dibuka kembali. Artinya akses dari Semanggi yang mengarah ke gedung parlemen tadi sudah dibuka oleh petugas kepolisian. Dan menyusuri ruas Penjompongan, sampai saat ini kami belum bisa mendekati, karena ketika mendekat ke arah kolong layang Selipi atau mengarah ke Penjompongan, ini kendaraan kami dipaksa untuk berputar balik, sahabat Sonora, tidak mendekati kawasan ini. Jadi sejauh kami melihat, tidak melihat keberadaan dari petugas kepolisian di lokasi, tetapi memang massa yang berkerumun semakin bertambah begitu ya, baik mereka yang menonton ataupun yang berjalan kaki, entah keperluannya apa di lokasi ini, tapi sampai sejauh ini memang suasananya saya dapati kok makin ramai begitu ya. Seperti ada tontonan dan sebagainya, saya tidak mengerti apa. Tapi yang jelas suasananya padat sekali. Motor di lajur sebelah kiri, mereka yang tampak menonton, warga di lajur sebelah kanannya juga tampak berkerumun. Dan banyak juga massa ataupun anak-anak muda yang berjalan kaki menuju ke arah kawasan Jalan Gatot Subroto mengarah ke gerbang tol Penjompongan. Demikian, Hans.
0: Baik, rekan Rico, tadi di sekitaran Jakarta Selatan ini sempat diinformasikan turun hujan. Bagaimana dengan cuaca di sana, Rico?
1: Iya, cuaca di sini belum turun hujan. Tampak masih tampak cerah, saya melihat dari kejauhan begitu ya. suasana memang lebih dipadati ataupun saat ini lebih banyak massa ataupun masyarakat yang tampak turun ataupun tumpah di jalan. Entah apa keperluannya, rata-rata mereka saat ini sedang berjalan kaki menyusuri sepanjang ruas jalan Pejompongan Raya yang menuju ke arah tentara pelajar ataupun sebaliknya yang menuju ke arah Perhill. Dari kejauhan kami mendapati suara kereta KRL yang tampak melintas dari arah Palmera menuju ke arah Tanah Abang ataupun kondisi sebaliknya. Cuaca sekali lagi Hans tampak masih cerah kami lihat. Ya.
0: Baik, terima kasih rekan Rico untuk informasinya di malam hari ini. Selamat kembali bertugas. Hati-hati di dalam bertugas di malam hari ini. Dan juga demikian sahabat Sonora, pantauan kami untuk Anda, memang untuk sekitar Pejompongan ini masih terlihat adanya massa di sana dan juga kendaraan masih belum bisa melintas di sana. Namun untuk KRL juga untuk di sekitar stasiun Palmerah ini masih beroperasi dengan normal di malam hari ini. Cuaca juga tadi disampaikan masih cukup cerah dari rekan Rico di sekitar Pejompongan. Tentunya malam hari ini Hans juga masih akan terus menemani Anda dengan beragam informasi lainnya. Dan juga lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora masih akan hadir hanya di AMKM Malam.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
2: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
1: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
3: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Lagu Bohemian Rhapsody ya, dari Queen. Pilihan lagu dari Abdul di Kebayoran Baru. Mengirimkan salam katanya buat yang lagi aksi. Semoga balik selamat sampai di rumah. Amin ya. Terima kasih pilihan lagunya. Kita juga masih akan terus lanjutkan dengan satu lagu lainnya. Pilihan lagu dari sahabat Sonora Elizabeth. Selamat malam. Ini minta lagunya dari Teriyaki Boys yang judulnya Tokyo Drift ya. Lagunya dikirimkan tentunya untuk seluruh sahabat Sonora yang lagi bergabung di AMKM Malam. Buat yang lainnya yang masih mau bergabung, boleh banget ya. Langsung kirimkan pilihan lagu Anda 0812 122 9200.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih menemani Anda di malam hari ini. Kembali kami jawab dulu ya pertanyaan dari sahabat Sonora. Vincent ini menanyakan dari arah Pluit mau lewat tol dalam kota keluar ke Pancoran, apakah tol dalam kota bisa dilewati dengan aman? Saran dari kami boleh cari jalur alternatif ya Pak Vincent, mungkin ke ruas tol Jor ataupun juga ke Insinyur Wiyoto Wiono, karena memang untuk ruas tol dalam kota tadi di depan gedung DPR MPR sempat ditutup dan untuk kendaraan dialihkan keluar ke jalur arteri, seperti itu. Untuk pantauan saat ini memang di sekitaran Slipi juga kendaraan banyak terhenti di ruas tol dalam kota, jadi mohon diperhatikan mungkin kalau misalnya masih bisa untuk mencari ruas tol lainnya ke ruas tol Jor ataupun Insinyur Wiyoto Wiono, juga kami sarankan untuk bisa menempuh jalur tersebut ya. Nanti kami akan terus kembali update beragam informasinya untuk Anda di malam hari ini. Tapi kita kembali sapa dulu sahabat Sonora yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada Romario, selamat malam.
1: Halo, selamat malam AMKM Sonora semuanya. Saya Romario dari Joglo. Boleh dong minta diputarkan lagu dari James Blunt dengan judulnya Bonfire Heart. Lagu ini untuk kita semua yang sedang mendengarkan AMKM pada malam hari ini, juga kepada penyiarnya serta para kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye-bye.
0: Terima kasih buat Romario sudah bergabung di malam hari ini. Namun kalau punya lagu pilihan lainnya boleh kembali dikirimkan ya. Mau diganti dengan lagu apa nih di malam hari ini buat Romario. Sambil menunggu lagunya Romario, kita dengarkan dulu satu lagu pilihan dari... Ini tadi siapa yang minta ya? Sebentar. Oh ini ya, Ibu Cindy di Kelapa Gading. Selamat malam. Minta diputarkan lagunya Sam Kingston dengan Ini Many. Lagunya dikirimkan untuk seluruh sahabat Sonora yang lagi bergabung di malam hari ini. Catch

0: Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk segala.

Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora.

Yes, satu lagu dari Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, baru saja hadir menemani pilihan dari sahabat Sonora Bu Nifasis Gozali di Tangerang. Lagunya dikirimkan untuk pendengar Sonora yang terkasih. Selamat makan malam dan juga selamat beristirahat. Tuhan memberkati ya. Dan juga nextnya kita punya satu lagu pilihan dari Ibu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Mengirimkan salam untuk Han, selamat bertugas, semoga tetap semangat dan juga sehat, bahagia selalu. Ini dikirimkan salam juga untuk Pak Edi Sutopo, Yulia, Pevoni, Sylvia, Oriza, dan lain-lain. Selamat beristirahat dan juga semoga semua sehat, bahagia selalu. Memilih satu lagu dari Shawn Mendes ya, dengan If I Can Have You, nanti akan menemani Anda di malam hari ini.

Satu lagu dari Summer, My Body Isn't Ready Yet, baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Lagunya dikirimkan salam untuk Ibu Oriza, Ibu Rianti, Ibu Nur, Kasizi, dan juga semua pendengar MKM dimanapun berada. Buat Bang Han serta kru, ini selamat bekerja dan juga terima kasih. Terima kasih sudah bergabung Ibu Sri, lagunya juga sudah Han seputarkan. Nextnya ada satu lagu pilihan dari Ibu Yanti. Menyapa dengan lagunya Jungkook yang Standing Next to You. Lagunya untuk semua yang lagi mendengarkan di tiap malam ya, ini mendengarkan Sonora walau jarang request lagu katanya. Weh, terima kasih sahabat-sahabat setia Sonora yang sudah selalu setia bersama dengan kami. Lagu-lagu pilihan dari Anda masih akan terus Hans putarkan hingga tuntas nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Buat yang masih mau bergabung juga masih boleh langsung di 0812 1229200.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kami kembali sampaikan informasi untuk Anda di malam hari ini. Memang demi keselamatan dan juga keamanan para pengguna komuter lain, per pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, ini perjalanan komuter lain tujuan Tanah Abang, PP, ini masih menunggu aman untuk dapat diberangkatkan sehubungan dengan adanya kerumunan orang di sekitar jalur Palmerah hingga Tanah Abang. Dan juga tim dari Komuter Indonesia ini menghimbau untuk tetap tenang, mengutamakan keselamatan serta mengikuti arahan petugas di stasiun. Sehubungan dengan adanya kerumunan tersebut di sekitar jalur Palmerah hingga Tanah Abang, terdapat beberapa penyesuaian perjalanan komuter lain seperti KA1767D, relasi Parung Panjang hingga Tanah Abang, perjalanan hanya sampai stasiun Palmerah dan kembali menjadi KA7100D dari Palmerah menuju ke Parung Panjang. Lalu juga untuk KA1769D, relasi Rangkas Bitung hingga Tanah Abang, perjalanan hanya sampai di stasiun Palmerah saja, dan kembali ke KA1770D, relasi Palmerah hingga Rangkas Bitung. Yang terdampak juga adalah KA1771D, relasi Rangkas Bitung hingga Tanah Abang, di mana perjalanan hanya sampai stasiun Palmerah saja, kembali sebagai KA1772D, dari relasi Palmerah hingga Parung Panjang. Teman-teman dari Komuter Indonesia juga mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Mohon tetap mengikuti arahan dari petugas di stasiun demi keselamatan dan juga keamanan perjalanan. Kami masih akan terus mengupdate beragam informasi terkini untuk Anda, sahabat Sonora, di malam hari ini. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network. Sonora.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda di malam hari ini, sahabat Sonora. Informasi lainnya juga datang dari sahabat Sonora di nomor belakang 1308. Berbagi informasi kepada kami dari ruas tol arah Tangerang, dari Tomang mau ke Semanggi, ini ditutup diarahkan ke Ancol katanya. Terima kasih informasinya. Dan juga sahabat Sonora, tadi beberapa kereta komuter dari sekitar Palmerah hingga Tanah Abang memang malam hari ini belum bisa dilalui. Anda harap mengantisipasi ya, terutama untuk yang pulang menggunakan relasi-relasi tersebut. Tadi sempat kami sampaikan beberapa kereta yang terdampak, di antaranya KA1767, KA1769, dan juga KA1771. Di sekitaran Slipi juga ini masih terpantau adanya konsentrasi massa yang masih berkumpul di sana. Jadi mungkin juga Anda bisa mencari jalur alternatif ya, apabila ada rencana melewati ruas tol dalam kota ataupun juga sekitaran Slipi hingga ke sekitaran Senayan, sahabat Sonora. Kita masih akan terus nanti melengkapi Anda dengan beragam informasi lainnya, tapi satu lagu dulu ya, dari Rich Brian dengan Edamame.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Satu lagu dari Sarbina Carpenter dengan Please Please Please baru saja menemani Anda. Pilihan lagu dari Derajat Imransyah ya, dari Makassar. Lagunya mau dikirimkan buat pendengar Sonora di mana saja. Tribut katanya buat Tully Parton yang baru saja berpulang. Terima kasih sudah bergabung. Nextnya Hans punya satu lagu dari Coldplay dengan Paradise. Lagu pilihan dari Rudy, betul ya. Untuk teman-teman aksi damai, semoga tetap kondusif dan aspirasinya ada jalan keluar. Salut buat para also damai katanya ya. Terima kasih, lagunya sudah masuk dalam playlist, akan menemani Anda dari Coldplay dengan Paradise. Buat yang lainnya juga yang masih mau bergabung, masih boleh. Langsung kirimkan di 0812 1229 200.

0: Liputan Sonora.
1: Ya sahabat Sonora, tadi kami juga sempat memantau masih ada kerumunan massa di sekitaran Slipi Pencompongan. Untuk mengkonfirmasi hal tersebut, kita sudah terhubung bersama dengan reporter lapangan, ada rekan Riko yang akan melaporkan untuk Anda. Selamat malam rekan Riko.
2: Selamat malam, Harus.
1: Rekan Riko, boleh dikonfirmasi bagaimana kondisi di sekitar sana, terutama juga banyak laporan dari sahabat Sonora ini meningkatnya eskalasi di sekitaran Slipi, Riko?
2: Ya, memang situasinya jadi semraut, tidak kondusif, sahabat Sonora. Kami mencoba memantau meskipun dari agak jauh gitu, jarak yang agak jauh dari sekitar Pencompongan di lokasi ini. Cukup banyak massa yang berkerumun, entah itu asalnya dari mana, tapi kami mendapati kebanyakan juga penduduk sekitar yang sengaja untuk melihat secara langsung situasi apa yang terjadi di sekitar kawasan Pencompongan persis mengganti-ganti ke arah perempatan Slipi. Dan kami jumpai memang situasi menjadi tidak kondusif, agak semraut dan tidak aman begitu ketika kami berada di lokasi dan memutuskan agak menjauh dari lokasi. Terkadang ada himbauan ataupun pemotor mereka yang berkendara melawan arus, lalu berteriak-berteriak, minggir-minggir dan sebagainya. Sehingga suasana pun jadi tidak terkendali, padahal mereka menggunakan arus yang berlawanan dan memang kecepatan cukup tinggi begitu ya. Membonceng rekannya di belakang, kemudian balik kembali ke arah sekitar Pencompongan. Situasi tadi yang saya gambarkan berulang kali terjadi, dan kami dapatkan dari informasi tukang ojek online begitu ya, ada pembakaran di sekitar kawasan gerbang ataupun mendekati perempatan Slipi di lokasi ini. Tapi kami harus memastikan kembali, ada video memang diperlihatkan kepada kami tadi dari satu orang ojek online, dari rekannya. Tapi kami harus bisa memastikan apa yang terbakar, dan sampai sejauh ini memang kami juga mendapati suasananya masih tampak ramai sekali. Sahabat Sonora, pertimbangkan kembali kalau mungkin Anda menuju ke arah Pencompongan dari arah Ben Hill, karena memang ditutup sementara oleh warga di sekitar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Ben Hill menuju ke arah Pencompongan, kami dapati hingga saat ini masih belum bisa dilewati. Untuk Anda yang akan mencoba melewati, sebaiknya menggunakan ataupun mencari alternatif yang lain, sahabat Sonora, karena situasinya masih tidak kondusif dan tidak aman untuk Anda berkendara di lokasi ini, hubungan dengan kerumunan massa dan juga aksi yang dilakukan untuk kesempatan malam hari ini. Demikian, Hans.
1: Rekan Riko, tadi juga kami mendapatkan informasi dari beberapa sahabat Sonora yang melaporkan di malam hari ini sudah mulai adanya aksi pemukulan mundur dari Brimob. Apakah ini juga sudah terpantau di sekitar Anda, Riko?
2: Ya, betul, Hans dan sahabat Sonora. Barangkali dugaan kami yang terjadi itulah ketika situasi menjadi tidak kondusif, massa berlarian gitu ya, dari Pencompongan menuju ke arah Ben Hill atau mengarah ke sekitar perempatan Karet Bivak. Mereka berlari secara berkerumun dalam jumlah massa ratusan bahkan yang berlari, dan tampak beberapa menggunakan pasta begitu ya di bawah kelopak mata mereka, mungkin sebagai proteksi untuk menghindari asap ataupun kerumunan yang terjadi, gas air mata begitu yang ditembakkan oleh pihak aparat di lokasi. Tadi saya coba mendekati ke arah kawasan ini, memang mata terasa agak perih gitu ya, sahabat Sonora. Padahal ketika akan mendekati lokasi ataupun mengarah dari perempatan Kayet menuju ke arah Ben Hill, belum terasa. Tapi mendekati ke arah sekitaran layang Slipi atau mengarah ke Pencompongan, tiba-tiba mata terasa agak perih gitu, sahabat Sonora. Mungkin salah satunya adalah akibat dari gas air mata yang terbawa angin gitu ya, mengarah ke sekitar Pencompongan Raya. Situasinya memang sahabat Sonora malam hari ini padat sekali, dan sekali lagi untuk Anda yang akan lewat lokasi, pertimbangan kembali. Nah, posisi saya sekarang Hans dan sahabat Sonora berada di seputar Pencompongan Raya, meninggalkan Pencompongan menuju ke arah perempatan Karet. Memang situasi lalu lintas di lokasi ini khususnya dari Ben Hill yang menuju ke arah perempatan Karet masih cukup ramai lancar, lalu lalang kendaraan khususnya sepeda motor malam hari ini masih tampak mendominasi dari arah Ben Hill menuju ke arah sekitar perempatan Karet Bivak ataupun sebaliknya. Namun persis dari Ben Hill sekali lagi yang mengarah ke Pencompongan atau ke layang Slipi Palmera ini untuk sementara belum bisa dilewati oleh Anda yang mungkin akan mencoba lewati lokasi ini. Demikian, Hans.
1: Baik, terima kasih rekan Riko, langsung melaporkan untuk Anda dari sekitar Penjombongan. Selamat kembali bertugas. Dan juga tentunya untuk Anda sahabat sonor, kembali kami sampaikan untuk bisa berhati-hati, terutama untuk yang berkendara, mungkin Anda bisa menghindari terlebih dahulu di sekitaran Jalan Selipi, sekitaran ruas tol dalam kota, sekitaran Jalan Senayan, dan juga sekitaran DPR MPR Republik Indonesia, dikarenakan memang walaupun juga tadi masa sudah sempat membubarkan diri dari depan gedung DPR MPR, namun saat ini masa masih terkonsentrasi di sekitaran Selipi dan juga Penjombongan, dan ini pun mengakibatkan kepadatan lalu lintas di sekitaran arteri dan juga ruas tol dalam kota. Tadi juga sempat kami mendapatkan informasi bahwa ada beberapa kendaraan yang mau masuk ke sekitaran ruas tol Jakarta-Tangerang juga ini sempat dialihkan ya, menuju ke arah Ancol. Bagi Anda sahabat Sonora yang masih dalam perjalanan, mau berbagi informasinya bersama dengan kami juga masih boleh, langsung kirimkan ke 0812-1229-200.
0: Demikian liputan Sonora.

0: Satu lagu Faded dari Alan Walker baru saja hadir menemani Anda. Pilihan lagu dari Pak Philip, selamat malam. Apa kabar katanya Bang Hans? Kabar baik dari Studio Sonora Jakarta. Malam hari ini mengirimkan juga salam kenal katanya buat Bang Noval. Dan juga terima kasih. Terima kasih sudah bergabung Pak Philip. Nextnya juga sudah ada Ibu Sylvia juga sudah menyapa di WhatsApp malam hari ini. Selamat malam Ibu Sylvia.
1: AMKM Sonora, Sylvia Bung Hans, selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari One Republic, Apologize, untuk para kru Sonora, Bung Hans, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Ibu Risa, Iliani, Foni, Rianti, Nur, Asti, ibu-ibu grup GMP, juga untuk Suprianus, Philips, Widodo Sibarani, Noval, salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you Bung Hans. Hidup manusia tidak sama seperti permainan ego yang bisa dimainkan berulang-ulang kali. Karena pada saat kita berbuat salah, kita hanya diberi kesempatan satu kali untuk memperbaikinya. Baiklah Bung Hans, salam sehat dan tetap semangat beraktivitas ya. God bless you.
0: Terima kasih Bu Sylvia sudah bergabung malam hari ini. Nextnya juga ada Ibu Oriza, kita sapa dulu ya. Selamat malam Ibu Oriza.
2: AMKM malam, selamat melanjutkan siarannya Hans. Tolong diudarakan lagu dari Soundwave berjudul Bawa Daku Pergi. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Titip salam buat Tinur, Lili, Lena, Honi, Vanda, Sylvia, Grace, Rianti, Reni Stopo, Sri Diputojo, Edi Stopo, Yulia P, R, Asti, Jiji, Ani, Pinka, Alika, Wati, Becky, Elis, Noval, Philip, Ciprianus, Widodo Sivarani, Mama Doli. Salam sehat buat semua. Cuaca Rawalumbu sedikit gerimis. Terima kasih Hans diputarkan lagunya dan selamat malam.
0: Selamat malam, Hans coba carikan dulu untuk lagunya. Nanti kalau tersedia Hans putarkan. Setelah satu lagu dari One Republic, pilihan dari Bu Sylvia akan hadir terlebih dahulu menemani Anda. Buat sahabat Sonora yang masih beraktivitas, semangat ya. Sahabat Sonora yang masih di jalan juga hati-hati dalam perjalanan Anda. Kami akan terus temani Anda dengan pilihan lagu-lagu lainnya dari sahabat Sonora hanya di AMK Malam.

Sama kami di Sonora Network. Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

Satu lagu dari Four Events dengan Penyangkalan baru saja hadir menemani Anda. Pilihan lagu dari Pras yang ada di Tangerang. Lagunya dikirimkan salam untuk penyiarnya dan juga kru yang mungkin lagi butuh lagu agak keras katanya. Terima kasih banyak pengertiannya Pras di Tangerang. Lagunya sudah terputar untuk sahabat Sonora. Kita juga masih akan lanjutkan dengan satu lagu pilihan dari Pak John yang ada di Jakarta Barat. Mengucapkan selamat malam buat Bung Hans. Apakah boleh minta lagunya Rich dari Gloria Estefan? Boleh, lagunya sudah Hans siapkan ya. Lagunya buat para pendengar yang sedang nyetir dan juga terjebak macet. Tetap semangat dan juga waspada. Terima kasih Pak John di Jakarta Barat. Adakah sahabat Sonora lainnya juga yang masih dalam perjalanan di malam hari ini? Boleh dong absen-absen sambil berbagi informasinya bersama dan Hans di 0812-122-9200. Tadi juga Gatot Subroto. Ini ada sahabat Sonora yang menginformasikan masih adanya massa di sekitaran Sleepy juga, betul ya. Memang ini untuk sekitaran Sleepy, ruas tol dalam kota di sekitar sana maupun di jalur arteri ini juga masih ada penumpukan massa. Jadi harap berhati-hati sahabat Sonora, apabila bisa mencari jalur alternatif, Anda disarankan untuk bisa mencari jalur alternatif agar perjalanan Anda bisa berjalan dengan baik. Untuk yang berencana melalui ruas tol dalam kota, Anda juga diharapkan bisa melintas melalui ruas tol lain seperti ruas tol Jor ataupun juga Insinyur Wiyoto Wiono dan menghindari ruas tol dalam kota. Kita masih akan terus mengupdate beragam informasi untuk Anda. Ini juga baru saja ada informasi yang masuk dari sekitaran Ben Hill Penjombongan. Ini juga masih penuh dengan aksi massa. Harap berhati-hati sahabat Sonora. Dan kita kembali lanjutkan dengan satu lagu dari Gloria Estefan dengan Rich. Masih akan terus menemani Anda di AMK Malam.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Satu lagu dari Celine Dion dengan That's the Way It Is baru saja hadir untuk Anda. Permintaan lagu dari Asti. Selamat malam. Lagunya katanya untuk aku sendiri yang lagi kerjain Children's Communication Book buat Kohans dan juga kru. Selamat bertugas. Jangan lupa makan malam. Hatur nuhun Kohans. God bless you. Sahabat Sonora, banyak dari Anda yang turut menanyakan soal rute Transjakarta yang terdampak dari adanya aksi massa yang masih berlangsung di malam hari ini di sekitaran Sleepy dan juga ruas tol dalam kota. Kami update informasi untuk Transjakarta yang terdampak dari hal tersebut di malam hari ini. Di antaranya adalah rute P11 Blok M hingga Bogor. Ini mengalami pengalihan lintasan dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar gedung DPR MPR. Sementara lintasan arah Blok M ini dialihkan pintu eksit tol Cawang sampai dengan halte Pancoran. Dari rute T31 Pik 2 hingga Blok M ini pun mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar gedung DPR MPR. Sementara juga ini tidak melayani halte Gerbang Pemuda sampai dengan Kemanggisan. Dari juga rute T11 Poris Pelawat hingga Petamburan ini mengalami pengalihan rute menjadi Poris Pelawat Jelambar dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar gedung DPR MPR. Lalu juga untuk layanan Mikotrans Jak 11, Jak 12 dan Jak 14 sementara tidak beroperasi melayani pelanggan dikarenakan adanya penutupan jalan. Koridor 9, Pinang Ranti hingga Pluit dan juga rute 9A Cililitan hingga Grogol ini pun mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar gedung DPR MPR. Sementara arah Pluit tidak melayani halte Gerbang Pemuda sampai dengan Kota Bambu dan untuk arah Pinang Ranti tidak melayani halte Kota Bambu sampai dengan Semanggi. Dan juga tentunya nanti masih akan terus kami update informasi-informasi untuk Anda, sahabat Sonora, buat yang masih di jalan. Kalau Anda mau berbagi informasi lalu lintas bersama dengan kami juga masih boleh langsung di 0812-122-9200 informasi lalu lintas di sekitar Anda seperti apa. Dan juga tentunya Anda juga bisa berbagi info via teks ataupun juga via foto langsung ke 0812-122-9200. Untuk yang membutuhkan beragam konsultasi mengenai arus lalu lintas di malam hari ini boleh langsung ke Customer Care Sonora ya di 0851-5655-9200.

Sonora FM 92 Jakarta, Nice Traffic and Music. Tak kerasa sudah hampir pukul 22 waktu Indonesia Barat. Artinya waktunya Hans untuk mengakhiri kebersamaan di MKM malam hari ini. Terima kasih banyak tentunya untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami, berbagi banyak informasi dari Anda. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi sahabat sonora lainnya yang tengah berkendara di malam hari ini. Dan stay safe sahabat sonora dimanapun Anda berada. Selamat kembali menikmati iringan lagu-lagu lainnya untuk Anda di acara Rest and Relax hingga tuntas di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Menutup kebersamaan kita di malam hari ini, satu lagu dari Kotak dengan Satu Indonesia.

0: Kami update informasi lalu lintas untuk Anda, sahabat Sonora. Dari Anda di nomor belakang 950, selamat malam. Menginformasikan ruas tol Kebon Jeruk arah Tomang padat merayap. Betul ya, untuk ruas tol Jakarta-Tangerang yang menuju ke arah Tomang, ini memang dilakukan penutupan di keluar jalur arteri Tomang dan diarahkan menuju ke arah Ancol. Tidak bisa melintas ke ruas tol dalam kota di malam hari ini, dan pastinya ini mengakibatkan kepadatan lalu lintas di sekitar sana. Mohon tetap bersabar dalam berkendara, sahabat Sonora. Informasi-informasi lainnya juga nanti masih akan terus kami update untuk Anda.
1: Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
2: It's time for All This Music, only on Rest and Relax, Sonora FM.

0: Bersama kami di Sonora Network. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
2: Rest and relax. Sonora.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora

0: dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Sore, apa kabar? Bagaimana aktivitas Anda di sore hari ini? Semoga semuanya berhasil.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Terus dengarkan Sonora Late Night Show.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora.

0: dan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
2: Terus dengarkan Sonora Network.

0: seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost

0: Siarannya asik kan?
1: Oh iya ya Pak, emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya Ma, tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.
2: Is this the way love goes?

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat-sahabat Sonora. Dimanapun berada sahabat Sonora, Jumat pagi tanggal 28 Agustus 2026. Sonora pagi kembali hadir, sahabat-sahabat semuanya semoga siap untuk memulai aktivitas ya. Mungkin sebagian kemarin ada yang WFH atau yang melakukan pekerjaan remote gitu ya, karena ada warning terkait aksi unjuk rasa dan memang ini berlangsung sampai dini hari, sahabat Sonora. Sampai dengan ya dini hari massa masih berkerumun di sejumlah titik di sekitar Sleepy Petamburan dan sampai pukul 3 karena ini masih terlihat di Jalan Gatot Subroto sekitar halte Petamburan dan juga Jalan Layang Sleepy. Dan ini memang mengundang kekhawatiran. Sejumlah benda yang terlihat terbakar di badan jalan di tengah keramaian tersebut ya, ada beberapa. Sementara di ruas Jalan Gatot Subroto di depan pintu masuk kompleks DPR MPR masih ditutup. Arus kendaraan dari arah Semanggi tidak hanya melintas di depan kompleks parlemen dan dialihkan melalui Jalan Gerbang Pemuda. Nanti sahabat-sahabat juga bisa update informasi lalu lintas sambil berbagi semangat ya untuk Anda yang melintas. Tentu kita akan update juga situasi terkini sahabat Sonora. Di halte Petamburan misalnya sejumlah warga terlihat berhenti dan mengabadikan situasi menggunakan telepon genggam meskipun susah sekali berkomunikasi secara live ya karena memang sinyal juga agak kesulitan. Termasuk kru kami juga mengalami hal yang sama. Selamat pagi Ibu Nur dari Pekalongan nih sudah menyapa kita semua. Ibu Vera Devianti Setiawan, ada Pak Seya, ada Pak Tobing, kemudian juga Pak Rudi Siswanto ya maksud saya. Selamat pagi Pak Rudi. Good morning, salam sehat dan selamat beraktivitas untuk semua sahabat-sahabat Sonora ya. Silakan boleh absen sahabat Sonora yang lain sambil berbagi semangat, berbagi info juga. Tadi ada Pak Hartono dari Klender, kondisi sekitar stasiun Palmera dan stasiun Tanah Abang. Ya, kita nanti akan update juga. Sejauh ini sih operasional kereta belum ada info rekayasa atau pengalihan ya, masih beroperasi begitu ya. Terima kasih juga tadi ada Pak Thomas, selamat pagi dan sehat selalu. Kita akan update juga informasinya ya untuk pantauan-pantauan terkininya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat. Ada Pak Chris juga selamat pagi dari Duren Sawit Jakarta Timur juga menyapa pada pagi ini. Silakan ya, nanti kita akan update lagi informasi-informasinya. Pastikan juga sahabat mencermati kebijakan-kebijakan hari ini tanggal 28 Agustus berarti hanya kendaraan berplat genap saja yang bisa melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku ganjil genap. Persiapan kontraflow berlaku juga di beberapa ruas tol Jagorawi, tol dalam kota dan juga tol Jakarta Tangerang ya untuk menghadapi kemungkinan bertambahnya volume lalu lintas pagi ini.

Dari Jordan Hill, Remember Me This Way, sahabat Sonora, 38 menit lepas dari pukul 5 di pagi hari ini, sudah mulai agak terang di Palmerah pada pagi hari ini. Kita update beberapa informasi ya terkait dengan transportasi umum untuk sahabat-sahabat yang akan beraktivitas dan biasa menggunakan jasa KAI, kemudian melewati beberapa ruas tol. Ini mungkin perlu dicermati beberapa informasi, terutama di beberapa yang bersinggungan dengan rute-rute sekitar Kompleks Parlemen Senayan dan juga di sekitar Gatot Subroto Slipi ya. Disampaikan oleh teman-teman Jasa Marga Toll Road Command Center, untuk pagi ini sahabat Sonora, Anda yang melintasi tol dalam kota, ini akses masuk gerbang tol Cawang, gerbang tol Tebet, gerbang tol Kuningan, gerbang tol Senayan ditutup sementara. Ada kegiatan penyampaian aspirasi di depan kawasan gedung DPR MPR. Silakan bisa menggunakan jalur alternatif. Jadi Anda mungkin bisa menyiasatinya, sahabat Sonora. Di tol Jakarta Tangerang juga diberlakukan rekayasa pengalihan lalu lintas menuju Slipi atau Cawang, dialihkan ke arah Tanjung Priok. Jadi memutar ke arah utara dulu terkait dengan antisipasi masih potensi kegiatan aksi massa di depan gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Kemudian untuk Anda para pengguna jasa KAI komuter, ini diinformasikan juga sampai dengan pukul 4.50 tadi ya pagi ini, demi keselamatan dan keamanan pengguna komuter lain, perjalanan komuter lain menuju Tanah Abang, PP masih menunggu aman untuk dapat diberangkatkan sehubungan dengan adanya kerumunan orang di sekitar jalur Palmerah Tanah Abang dan masih berpotensi mengalami keterlambatan serta penyesuaian pola operasi sesuai dengan kondisi di lintasan. Jadi diimbau untuk sahabat-sahabat pengguna KRL untuk tetap tenang dan terus mengikuti arahan petugas di stasiun ya. Ada beberapa yang mungkin terdampak juga, tidak hanya yang melintas di Palmerah ya, untuk rute Tanah Abang Rangkas Bitung ya. Beberapa rute komuter lain juga ini ada penyesuaian ya, seperti di Parung Panjang Tanah Abang ya, ini beberapa kereta, kemudian juga dari arah Bogor, dari arah Bekasi juga. Kalau ada keterlambatan mungkin Anda bisa memaklumi terkait dengan adanya penyesuaian akibat masih terpantau beberapa kerumunan di sekitar stasiun Palmerah terutama.

dan JAK 12 Tanah Abang Kebayoran Lama via pos Pengumben mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar gedung DPR MPR. Sementara arah Tanah Abang tidak melani bus stop Simpang Rawa Belong Palmerah sampai dengan JPO Blok G, dan untuk arah Kebayoran Lama tidak melani bus stop flyover Jati Baru sampai dengan Simpang Palmerah Rawa Belong. Kemudian rute 8N, 8C, 9E juga sementara tidak beroperasi melayani pelanggan dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar gedung DPR MPR. Ya, ini Anda terus bisa mengupdate-nya. Rute 1B, Palmerah, Stasiun Palmerah, Transport Hub Duku Atas, dan rute 1F, Stasiun Palmerah, Bundaran Senayan, sementara juga tidak beroperasi atau belum beroperasi pagi ini melayani pelanggan dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar gedung DPR MPR. Kemudian yang lain seperti Cililitan Grogol mengalami pengalihan rute juga karena adanya penutupan jalan di sekitar gedung DPR MPR. Sementara arah Pluit tidak melayani halte Gerbang Pemuda sampai dengan Kota Bambu. Dan Uruk untuk arah Pinang Ranti tidak melayani halte Kota Bambu sampai dengan Semanggi. Begitu juga untuk rute atau koridor 9F Pinang Ranti Pluit, ini juga mengalami pengalihan rute. Ada penutupan jalan di sekitar gedung DPR MPR, sementara Pluit tidak melayani halte Gerbang Pemuda sampai Kota Bambu. Jadi rute-rute atau koridor-koridor yang melintasi halte Slipi Petamburan ini terdampak dan akan dialihkan menuju ke rute yang lebih aman karena masih dilakukan penutupan akibat aksi yang terjadi di sekitar gedung DPR MPR. Rute lain yang juga terdampak adalah rute Kalideres Senayan Bank Jakarta, ini ke rute 3F. Kemudian 10H Tanjung Priok Bundaran Senayan sementara tidak beroperasi melayani pelanggan karena ada penutupan jalan di depan gedung DPR MPR. Lalu juga 7F ya, Kampung Melayu Kampung Rambutan, ini juga ada pengalihan ya sahabat-sahabat Sonora. Ada beberapa yang terdampak tentu saja, silakan bisa mencermati atau Anda juga bisa update jika mungkin perjalanan akan lebih lama, jadi bisa menyiasati dengan mempertimbangkan waktu tempuh akibat pengalihan rute tersebut atau mencari mungkin solusi transportasi lain ya, karena ada beberapa yang tidak beroperasi. Update kembali ya untuk saat ini juga dari Stasiun Palmerah untuk Anda sahabat-sahabat pengguna KRL atau KAI Commuter, karena demi keselamatan disampaikan KAI Commuter dan keamanan pengguna komuter lain, perjalanan komuter lain tujuan Tanah Abang PP masih menunggu untuk aman untuk dapat diberangkatkan sehubungan dengan adanya kerumunan orang di sekitar jalur Palmerah Tanah Abang dan masih berpotensi mengalami keterlambatan serta penyesuaian pola operasi sesuai dengan kondisi di lintasan.

Dari Faith Hill dengan There You'll Be. Ini original soundtrack dari sebuah film Pearl Harbor ya kalau tidak salah. Ini sudah kita nikmati menjelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Semakin terang tapi masih mendung pagi ini, sahabat Sonora. Selamat pagi, tadi ada Pak Ignatius Susanto. Ignatius Susanto, selamat pagi. Tetap semangat dan sukacita ucapannya untuk semua sahabat Sonora. Sehat, sejahtera, Tuhan memberkati. Pak D. Kulo Bagio dari Karawang. Jelajah pagi hari ini di Karawang terasa lebih sejuk dari biasanya karena kemarin sebagian daerah di Karawang diguyur hujan yang cukup deras. Hujan semalam bagaikan snow on the Sahara. Waduh, lagunya anggun banget ya Pak Ade ya. Selamat beraktivitas dan selamat dalam perjalanan. Boleh update juga, kemarin ada turun hujan juga di Jakarta Timur, sekitar Taman Mini, kemudian juga di Depok, gerimis, sekitar Cinere juga ya. Wilayah lain yang diguyur hujan juga kemarin kira-kira boleh update juga pagi ini. Mungkin masih merasakan kesejukannya, apalagi ada aroma-aroma turun hujan yang jatuh ke tanah. Aroma tanahnya tuh beda ya, apalagi setelah sekian lama tidak turun hujan nih di wilayah tertentu. Ibu Lena, selamat pagi ya, semangat pagi, jangan lupa minum air putih katanya. Ibu Vera, selamat pagi dari Gunung Sahari. Salam sehat juga, cuaca di Gunung Sahari masih agak, oh sudah mulai terang. Ibu Nur, selamat hari Jumat penuh berkah bang kita semua, bagi kita semua, cuaca di Pekalongan cerah pagi ini. Pak Thomas, selamat pagi, sehat selalu dan tetap semangat juga Pak Thomas ya. Terima kasih sudah berbagi semangat juga pagi hari ini. Oke, kita tentu juga akan bahas topik menarik nih sahabat-sahabat Sonora pagi ini. Topik bahasan nanti yang akan bisa Anda komentari, bisa Anda kasih pendapat juga. Selamat pagi Ibu Kristi. Rute Transjakarta dan KAI yang terdampak dan kontraflow Halim Gusmanggi apakah diberlakukan? Nah ini nanti kita akan update juga, tapi yang pasti untuk KAI update terkini ini juga disampaikan oleh KAI Komuter melalui akun X-nya bahwa perjalanan komuter lain tujuan Tanah Abang PP masih menunggu aman untuk dapat diberangkatkan sehubungan dengan adanya kerumunan orang di sekitar jalur Palmerah Tanah Abang dan masih berpotensi mengalami keterlambatan serta penyesuaian pola operasi sesuai kondisi lalu lintas, termasuk juga tidak hanya Tanah Abang Rangkas Bitung yang memang melintasi stasiun Palmerah, tapi juga beberapa rute lain yang juga mengalami penyesuaian, baik dari arah Bogor, Bekasi yang melintas atau yang menuju ke Tanah Abang. Kemudian dari Jasa Marga juga disampaikan ini untuk gerbang tol Cawang, Tebet, Kuningan, Senayan masih ditutup sementara terkait dengan aktivitas di sekitar gedung DPR MPR. Begitu juga untuk tol Jakarta Tangerang, ini lalu lintasnya dialihkan ya menuju ke arah Priuk. Jadi menghindari tol dalam kota menuju ke Slipi atau Cawang dialihkan ke arah Tanjung Priuk. Ada kegiatan penyampaian aspirasi di depan kawasan gedung DPR MPR untuk pagi ini. Kita tentu akan update juga informasi-informasi lainnya sahabat-sahabat Sonora. Dan Anda pengguna Transjakarta juga tadi ada penyesuaian ya, Pinang Ranti Pluit, kemudian juga yang melintasi stasiun Palmerah itu ada beberapa yang tidak beroperasi. Kita update informasi-informasinya, pastikan sahabat-sahabat terus bersama kami di Sonora Pagi untuk edisi hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2026.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 105 orang meninggal dunia akibat rangkaian gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan selain korban meninggal dunia, sebanyak 1.678 orang mengalami luka-luka dan 179.037 orang terpaksa mengungsi akibat bencana tersebut. Kuatnya dan dampak gempa dirasakan di 7 kabupaten, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Ende, dan Kabupaten Sika. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyebut pentingnya kebijakan penguatan 729 bahasa daerah oleh pemerintah daerah agar tetap hidup dan lestari, serta tidak mengalami kepunahan. Badan Bahasa mencatat jumlah bahasa daerah yang sebelumnya tercatat 719 bahasa, kini menjadi 729 bahasa. Mukti juga menyampaikan pemerintah mendorong penguatan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan penguatan penguasaan bahasa asing melalui kebijakan Trigatra Bangun Bahasa.
0: Demikian Sonora Update.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Kalau dari BMKG, prediksi cuaca pagi ini Jabodetabek akan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan lokal di sejumlah wilayah hari ini ya. Untuk wilayah Jakarta, ini prediksinya cerah berawan hingga berawan dengan suhu berkisar dari 24 hingga 33 derajat Celcius. Sementara wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi potensinya mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada waktu tertentu saja, terutama di siang sampai sore. Masyarakat di wilayah Jawa Barat dan sebagian Banten juga perlu mewaspadai potensi angin kencang yang masuk dalam peringatan dini BMKG untuk hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Nah, sahabat-sahabat yang kemarin juga sudah mulai diguyur hujan, silakan update info. Tadi Karawang, kata Pak Ade Kulo Bagio, dihuyur hujan. Kemudian Depok, Jakarta Timur, wilayah mana lagi yang kemarin diguyur hujan, silakan boleh update juga sahabat-sahabat Sonora. Pagi ini kita akan update juga terkait dengan aktivitas yang terjadi kemarin sahabat Sonora, setelah DPR memastikan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset akan disahkan paling lambat tanggal 15 Desember 2026. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dalam rapat paripurna DPR kemarin. Dasko mengatakan DPR berkomitmen menyelesaikan RUU perampasan aset menjadi undang-undang sesuai kalender legislasi. Pernyataan tersebut kemudian disetujui oleh para anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna kemarin, sahabat Sonora. Dan memang aksi massa yang berlangsung di depan gedung DPR MPR kemarin itu sempat ada yang diundang untuk masuk ke ruang sidang dan menyaksikan pembacaan keputusan tersebut. Termasuk mahasiswa elemen massa terutama dari sekelompok masyarakat dari Pati ya, Pati Jawa Tengah, yang kemudian ikut menyaksikan pengumuman tersebut. Dan setelah selesai mereka kemudian keluar, sempat mereka mengatakan kami pulang dulu katanya. Kalimat singkat itu terdengar di tengah massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang mulai bergegas sore kemarin ya, siang menjelang sore meninggalkan gedung MPR dari Pati, pulang dulu, ujar salah seorang peserta. Masa AMPB atau Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini membubarkan diri setelah aspirasi mereka terkait RUU perampasan aset tersebut mendapat respons dari pimpinan Komisi 3 DPR. Peserta lainnya kemudian menyampaikan ucapan terima kasih kepada masa dan elemen masyarakat yang telah hadir dalam aksi tersebut. Koordinator AMPB Supriyono atau alias Botok yang viral ini juga menyampaikan isi surat komitmen pimpinan DPR yang diperoleh setelah pertemuan di dalam gedung parlemen. Mereka membubarkan diri setelah lebih dulu mendengarkan hasil pertemuan perwakilan AMPB dengan pimpinan DPR. Hasil audiensi tersebut menjadi salah satu alasan massa memutuskan mengakhiri aksi mereka kemarin, sahabat Sonora. Meskipun mereka sudah pulang, beberapa elemen massa masih bertahan bahkan sampai malam hingga dini hari. Pagi ini juga masih ada aksi yang berlangsung di sekitar Slipi, Petamburan, di sekitar gedung DPR MPR. Ya, transportasi juga masih banyak yang mengalami penyesuaian, termasuk Anda pengguna Transjakarta yang melintasi halte Petamburan, Slipi Petamburan, kemudian halte DPR MPR, halte Palmerah. Ada yang mengalami pengalihan, ada yang tidak beroperasi, kemudian pengguna KRL juga. Relasi Tanah Abang PP masih juga mengalami penyesuaian ya, ada keterlambatan. Lalu juga pengguna ruas tol ya, tol Jakarta Tangerang dialihkan menuju ke Priuk Jakarta Utara, sementara di tol dalam kota juga saat ini update dari teman-teman Jasa Marga tidak bisa masuk ke ruas tol dalam kota terkait dengan penutupan yang masih berlangsung imbas adanya aksi di sekitar gedung DPR MPR pagi ini. Kita nanti akan update informasi-informasi lainnya. Sahabat-sahabat juga boleh kasih pendapat dan komentarnya dengan topik kita pagi ini terkait dengan keputusan DPR yang sudah disampaikan bahwa RUU perampasan aset dijanjikan selesai, disahkan menjadi undang-undang paling lambat 15 Desember 2026 akhir tahun ini.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya.
2: Putri Rose dan Mimpi Indah dari Bulgaria. Alkisah, di sebuah kerajaan yang sangat jauh, hiduplah seorang putri yang sangat cantik. Dia memiliki rambut merah panjang. Sang putri sangat menyukai bunga mawar, sehingga banyak orang yang memanggilnya Putri Rose. Ketika petang tiba, Putri Rose keluar ke balkon dan bertepuk tangan memanggil seekor burung emas. Sang burung pun datang dan hinggap di bahunya. Seketika itu, rambut sang putri mulai bersinar. Cahaya rambutnya terang benderang berwarna merah cemerlang. Sang burung pun mulai berkicau dengan senang. Putri Rose ikut menyanyi bersamanya. Jika demikian, maka seluruh penduduk negeri itu akan tidur malam dengan mimpi indah. Sayangnya, ada seorang penyihir yang iri dengan Putri Rose. Pada suatu hari, penyihir itu mengutuk Putri Rose dengan mantranya.
3: Abrakadabra, bim salabim, rambutmu akan berubah menjadi hitam gelap, Rose.
2: Dengan mantra ini, rambut Putri Rose tiba-tiba berubah menjadi hitam. Malamnya, ketika burung emas datang, rambut Putri Rose sudah berubah menjadi hitam legam. Sang Putri Rose dan burung emas bernyanyi. Malam itu, para penduduk negeri bermimpi sangat buruk. Melihat keadaan itu, Putri Rose khawatir dengan para penduduk negeri. Ia pun bertanya pada burung emas. Bagaimana caranya agar para penduduk mimpi indah lagi?
3: Coba celupkan rambutmu ke dalam air mawar,
2: jawab burung emas. Keesokan harinya, Putri Rose mengisi air ke dalam baskom, kemudian menaburkan kelopak mawar di atasnya. Dengan perlahan, ia celupkan rambut panjangnya ke dalam air mawar itu. Rambutnya pun berubah menjadi merah kembali. Malam itu, ketika burung emas datang dan bernyanyi bersama Putri Rose, para penduduk pun bermimpi indah lagi. Ketika penyihir jahat itu tahu, ia kembali mengutuk Putri Rose.
3: Abrakadabra, bim salabim, rambutmu akan berubah menjadi hitam gelap, Rose.
2: Seketika, rambut Putri Rose berubah kembali menjadi hitam. Selain memberikan kutukan, sang penyihir jahat juga memusnahkan semua bunga mawar yang ada di seluruh kerajaan.
3: Sekarang kamu tidak akan bisa memusnahkan kutukanku lagi, Putri Rose,
2: ejek penyihir jahat itu. Putri Rose merasa sedih hingga air matanya menetes ke tanah. Di tengah kesedihannya, tiba-tiba datang seorang pangeran tampan. Pangeran tampan itu berdiri di bawah balkon istana Putri Rose. Sang pangeran mengeluarkan sebuah kotak kecil yang di dalamnya berisi sehelai rambut merah. Ia membungkuk dan meletakkan sehelai rambut merah itu di atas air mata sang putri. Tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Sehelai rambut merah itu berubah menjadi mawar merah. Sang pangeran lalu mengambil mawar merah itu dan membawanya kepada sang putri. Sang putri berterima kasih lalu menaburkan kelopak-kelopak mawar itu di atas baskom berisikan air. Putri Rose mencelupkan rambutnya ke dalam air mawar. Akhirnya, kutukan penyihir jahat itu seketika menghilang. Seluruh anggota kerajaan, terutama raja, heran bagaimana pangeran bisa menyimpan rambut sang putri. Pangeran pun bercerita.
4: Ketika putri dan saya masih kecil, saya mengambil sehelai rambut dari kepalanya sebagai tanda kesetiaanku kepadanya. Putri juga melakukan hal yang sama, mengambil sehelai rambut saya dan menyimpannya.
2: Putri teringat dengan kejadian itu. Itu benar, ayah. ucap sang putri meyakinkan ayahnya. Putri Rose pun mengeluarkan sebuah kotak kecil yang sering ia bawa kemana-mana dan membukanya. Ternyata benar, di dalamnya terdapat sehelai rambut milik sang pangeran. Akhirnya, kutukan penyihir itu musnah untuk selamanya. Putri Rose dan pangeran lalu menikah dan hidup bahagia. Kini, penduduk negeri itu bisa terus bermimpi indah hingga pagi. Pesan moral dari cerita ini adalah, tolonglah orang lain yang sedang kesulitan.
1: Selesai sudah dongeng kita hari ini. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora yang sudah setia mendengarkan. Kak Sora undur diri, tetap semangat dan pastikan kamu jadi orang yang baik hati ya.

0: Informasi jalan. Baik, kami update dulu informasi-informasi lalu lintas di beberapa ruas tol. Informasi ini kami teruskan dari rekan-rekan yang bertugas pagi ini di Jasa Marga Toll Road Command Center. Sambil kita juga ingatkan sahabat-sahabat yang akan melintas di ruas tol, selain saldo uang elektronik yang mencukupi, juga utamakan keselamatan ya dibandingkan dengan kecepatan. Tol dalam kota dari Cawang ke Tebet padat, Semanggi kilometer 7 sampai Pejompongan kilometer 10 masih terimbas aksi. Sebaliknya ramai lancar, tidak ada gerbang tol yang ditutup, saat ini sudah mulai dibuka kembali. Kontraflow di tol dalam kota juga tidak diberlakukan hari ini, sahabat Sonora. Sekali lagi, Anda yang melintasi tol dalam kota, saat ini sudah mulai dibuka untuk gerbang-gerbang tol yang ada di tol dalam kota. Kontraflow yang biasanya berlaku dari Halim sampai Senayan tidak ada hari ini atau tidak diberlakukan. Tol Jagorawi pagi ini Cawang, Ciawi dan sebaliknya ramai lancar. Tol Jakarta Tangerang kilometer 17 sampai rest area kilometer 14 padat. Tol Janger padat imbas keluar masuk rest area. Dari Tomang kilometer 1 padat antrian gerbang. Sebaliknya Tomang Tangerang lancar. Untuk Anda yang melintasi ruas tol Jakarta Cikampek, update-nya Bekasi Timur kilometer 17 sampai kilometer 19 padat aktivitas keluar masuk rest area. Cikarang Pusat kilometer 35 sampai kilometer 39 juga padat dampak aktivitas rest area. Sebaliknya arah Jakarta kilometer 44 sampai 42 padat juga ya imbas keluar masuk rest area. Terima kasih ya, informasi ini kami teruskan dari rekan Lala di Jasa Marga Toll Road Command Center.
1: Demikian informasi jalan tol.
2: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, Sonora pagi, terus kita berlanjut di pagi ini, matahari sudah mulai terang ya. Informasi aksi atau kerumunan massa masih terpantau di beberapa titik, terutama di sekitar Petamburan. Dan kita akan pantau bagaimana situasi terkini di depan gedung MPR DPR Senayan Jakarta. Nah, pagi ini saya di studio sudah tersambung dengan rekan Heri Wiono yang kebetulan sedang berada di lokasi saat ini di depan pintu gerbang DPR MPR. Bagaimana situasinya? Rekan Heri, selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan Yudi dan sahabat Sonora.
0: Sehat, Mas Heri?
1: Alhamdulillah sehat rekan Yudi.
0: Baik, terima kasih. Mas Heri, boleh cerita ini Mas Heri perjalanan dari mana ke mana, kemudian saat ini berada di gedung DPR MPR, bisa diceritakan pantauannya seperti apa, Mas?
1: Ya, baik, terima kasih rekan Yudi. Sahabat Sonora, memang tadi kami melintas sekitar pukul 6 tadi, kami melintas di sekitar gerbang Tol Halim. Bahwa kendaraan yang melintas dimulai dari gerbang Tol Halim yang menuju ke arah Pancoran hingga ke arah Kuningan memang relatif ramai lancar. Di gerbang Tol Halim, kendaraan yang hendak memasuki jalur kontraflow hingga saat ini masih ditutup. Jalur kontraflow yang menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini tidak diberlakukan. Dan selepas sekitar Kuningan ataupun Pancoran, bagi Anda yang hendak menuju ke arah Grogol, mendekati Polda Metro Jaya atau mendekati Semanggi, terjadi kepadatan. Hal ini dampak masih adanya pengaturan lalu lintas di sekitar gedung DPR MPR. Karena memang sejumlah petugas memperbolehkan kendaraan yang dari jalur arteri untuk memasuki ruas tol dalam kota menuju ke arah Grogol. Selain itu juga perlambatan terjadi karena masih banyaknya kendaraan yang melintas di ruas tol dalam kota untuk melihat kerumunan massa yang masih berada hingga pagi hari ini masih berada di sekitar perempatan Slipi atau di sekitar layang Slipi dan perempatan Slipi. Dan untuk di gedung DPR MPR sendiri, terutama di depan gedung DPR MPR sendiri, saat ini memang sudah tidak ada massa yang berkumpul di sana ataupun yang unjuk rasa di depan DPR MPR, namun sudah banyak sekali petugas yang menjaga hingga dari polisi ataupun dari TNI rekan Yudi.
0: Baik, kalau dari arah barat dari Tangerang yang menuju ke Cawang, pantauannya seperti apa rekan Heri?
1: Dari arah Cawang di ruas tol dalam kota, terutama dari arah Tomang, bagi Anda yang hendak menuju ke arah Cawang, melintas di Semanggi masih relatif ramai lancar, kendaraan hanya tersendat di sekitar layang Slipi hingga ke arah Semanggi. Karena ini banyaknya kendaraan yang memperlambat untuk melihat kondisi lalu lintas di sekitar gedung DPR MPR, dan selain itu juga masih banyaknya batu ataupun kerikil dan sejumlah pembatas jalan yang memang hingga saat ini belum dibetulkan oleh petugas karena mungkin kondisi pembatas jalan tersebut yang sempat rusak oleh massa yang berada di sekitar DPR MPR kan Yudi.
0: Baik, rekan Heri, apakah melihat Transjakarta melintas di ruas di sekitar Senayan gedung DPR MPR? Karena informasinya memang masih ada beberapa yang tidak beroperasi atau dialihkan rutenya. Kalau pantauan rekan Heri sendiri seperti apa?
1: Untuk Jalan Gatot Subroto, terutama dari arah Semanggi, bagi Anda yang hendak menuju ke arah Slipi, hingga pagi hari ini masih ditutup sekitar Gerbang Pemuda. Baik. Kendaraan dialihkan menuju Jalan Gerbang Pemuda ataupun menuju Jalan Asia Afrika. Dan kepadatan mulai terjadi, terutama mendekati Gerbang Pemuda. Dan kami lihat memang di sekitar Jalur Gatot Subroto, di Jalur Gatot Subroto bagi Anda yang dari arah Cawang ataupun dari arah Semanggi yang menuju ke arah Slipi, di kedua arahnya tidak nampak terlihat kendaraan Transjakarta beroperasi di sekitar, terutama di sekitar Gatot Subroto mendekati gedung DPR MPR yang menuju ke arah Slipi. Karena di Jalan Gatot Subroto hingga pagi hari ini masih ditutup dari arah Gerbang Pemuda menuju ke arah Slipi karena masih ada kerumunan massa terutama di sekitar perempatan Slipi rekan Yudi.
0: Baik, rekan Heri, apakah rekan Heri di lokasi saat ini betul merasakan efek gas air mata? Ini beberapa orang menyampaikan info di sekitar Slipi Pedamburan gitu ya, masih ada efek gas air mata. Kalau rekan Heri sendiri seperti apa?
1: Untuk kepulan asap memang di sekitar perempatan Slipi masih ada kepulan asap. Namun mohon maaf rekan Heri karena memang tadi kami tidak sempat membuka kaca jendela mobil.
0: Baik.
1: Hingga tidak mendapatkan rasanya dari dampak gas air mata, rekan Yudi.
0: Baik. Baik, rekan Heri, hati-hati di jalan. Terima kasih, nanti kita akan update lagi. Boleh berkenan untuk berbagi info lagi. Hati-hati di jalan, rekan Heri. Terima kasih untuk informasinya. Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih rekan Yudi dan sahabat Sonora.
0: Ya. Demikian sahabat Sonora, rekan Heri Wiono langsung menyampaikan dari lokasi dan melintasi beberapa ruas atau titik yang krusial terkait dengan aksi massa yang terjadi dari malam dini hari, bahkan pagi ini kerumunan massa masih terpantau di sekitar Slipi Petamburan ya. Terima kasih, nanti kita akan update lagi informasi-informasi lainnya di Sonora Pagi.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih terus kita lanjutkan kebersamaan di Sonora Pagi. Bu Kristi, info Tol Priuk ke arah bandara aman ya kalau dari Priuk ke arah bandara pagi ini. Ibu Angelic Francisca, selamat pagi. Ini juga melintas di perempatan traffic light di Patung Kuda. Ini sayang sekali ya, dekat dengan ring 1 yang nyala hanya lampu kuning aja. Pagi pasti crowded sekali di pagi hari ini. Ibu Angelic Francisca ini, terima kasih banyak untuk update-nya ya. Semoga bisa segera di follow up, ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Terkait dengan traffic light yang sudah beberapa hari ini yang nyala hanya kuning aja. Masih terjadi sekarang, trafiknya agak riweh. Kesian juga pejalan kaki yang mau nyebrang karena semua mobil nggak ada yang merasa lampu merah. Bayangin kalau kuning terus gimana nih, nyebrang nggak bisa nyebrang. Sedangkan di situ banyak apa jembatan penyeberangan yang, bukan jembatan malah, di atas jalan yang pasti. Tanjung Priuk padat dari masuk Tol Priuk. Ini banyak yang diarahkan ke sana mencari jalur alternatif yang menghindari tol dalam kota. Jadi pengguna jalan yang masuk lewat Tol Wiyoto Wiono, jadi volume kendaraan bisa jadi bertambah ini. Ibu Kristi, terima kasih update-nya. Tol Priuk padat mas dari masuk Tol Priuk ya dari pagi ini. Kemudian juga Pak Adrian dari BSD, Ibu Andria atau Pak Andria, tol dalam kota Racawang lancar, arah sebaliknya macet. Sepertinya masih ada bakar-bakar di Petamburan. Arteri S. Parman di depan Harapan Kita ke arah Hotel Peninsula macet karena ada truk sampah di lajur kiri. Pak Edi Sutopo update di pagi ini, Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat, cuacanya cerah. Kemudian juga dari Cawang ke Bundaran Hotel Indonesia, tol dalam kota sih sudah bisa dilintasi ya. Beberapa jam yang lalu masih ditutup, sekarang sudah mulai dibuka kembali. Ada Ibu Ana, selamat pagi. Bekasi Utara aman, kegiatan seperti biasa, tapi belum berani berkegiatan arah Jakarta dengan KRL. Salam semangat dari Ibu Ana. Semangat juga. Ibu Nita Susanti dari Sunter juga selamat pagi, absen saja pagi ini. Terima kasih ya sudah ikut berbagi info. Dan yang pasti sahabat-sahabat juga silakan boleh berbagi info. Kami juga masih live di TikTok at radio.sonorafm92. Teman-teman yang mungkin kebetulan melintas atau berada di sekitar lokasi-lokasi yang perlu diwaspadai, silakan boleh berbagi infonya.

dalam kota, di Slipi, Petamburan, Pejompongan yang terpantau tadi. Beberapa sahabat juga kasih info kalau masih terpantau kerumunan massa di lokasi-lokasi tadi ya. KRL juga masih tidak bisa melintasi stasiun Palmerah, Tanah Abang. Banyak yang terdampak juga, tidak hanya relasi yang Tanah Abang Rangkas Bitung, dari Bogor, dari Tangerang, dari Bekasi juga masih menunggu. Jadi kalau ada keterlambatan, ini harap bersabar ya teman-teman. Dan pengguna Transjakarta yang bersinggungan dengan halte Slipi Petamburan maupun halte Palmerah, banyak yang tidak beroperasi. Yang dari arah Pluit ke Pinang Ranti juga dialihkan, sahabat Sonora. Terima kasih. Ada juga suka-suka aku Dayak dari Kalimantan. Ini juga update info, beberapa sekolah di sekitar Jakarta ada yang sudah menerapkan PJJ termasuk hari ini. Cahaya Melati, ada Pak Jono, selamat pagi. Ada Karin, selamat pagi juga. Ada Moza, hai Moza. Ada Cici Sansan, ini terima kasih. Cemara Hijau, Bobby Endut, suka-suka UB Yelwe, Ahela Harini, selamat pagi ya. Kemudian juga Bill City, Bu Vera juga terima kasih, selamat pagi sudah setia bersama kami.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Update terkini dari teman-teman. Ini untuk Anda yang menggunakan jasa kereta komuter. Pukul 6.10 waktu Indonesia Barat, perjalanan komuter lain dari tujuan Tanah Abang sudah dapat melintas. KA1623 Rangkas Bitung Tanah Abang sebagai kereta api pertama yang melintas di lokasi. Perjalanan komuter lain Rangkas Bitung masih berpotensi mengalami keterlambatan dan penyesuaian pola operasi, serta harus menunggu hingga kondisi lintas dinyatakan aman. KAI menyampaikan ya permohonan maaf atas ketidaknyamanan perjalanan yang terjadi. Pengguna layanan ya, Anda sahabat-sahabat Sonora yang menggunakan KAI komuter tetap ya diharuskan mengikuti arahan petugas di stasiun maupun di dalam kereta, serta selalu utamakan keselamatan selama perjalanan. Akan kita update terus ya informasi-informasi terkini dari KAI, termasuk juga sahabat-sahabat yang menggunakan transportasi publik yang lain seperti Trans Jakarta. Pada pagi hari ini beberapa koridor harus mengalami penyesuaian. Disampaikan rute T11 misalnya, Poris Pelawat Petamburan mengalami pengalihan rute menjadi Poris Pelawat Jelambar saja dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar gedung DPR MPR, sementara tidak melayani bus stop Rumah Sakit Harapan Kita 1 sampai dengan bus stop akses bawah flyover Sleepy. Kemudian untuk kedua arahnya ini. Kemudian rute T31 PIK 2 Blok M juga mengalami pengalihan rute karena adanya penutupan jalan di sekitar gedung DPR MPR, sementara tidak melayani halte Gerbang Pemuda Senayan untuk pagi ini. Lalu di rute 1W Blok M Ancol juga mengalami pengalihan rute, sementara operasional arah Ancol dialihkan dan tidak melayani halte Gerbang Pemuda sampai dengan G-Expo Kemayoran. Rute SH2 Blok M Soekarno-Hatta sementara tidak beroperasi melayani pelanggan karena adanya penutupan jalan di sekitar gedung DPR MPR. Layanan Mikrotrans Jak 54 Grogol Ben Hill juga mengalami pengalihan rute karena adanya penutupan jalan di sekitar Gatot Subroto dan Pejompongan, sementara tidak melayani bus stop Sleepy Petamburan 1 sampai dengan SMP Negeri 40 untuk kedua arahnya. Mikrotrans Jak 11 Tanah Abang Kebayoran Lama dan Jak 12 Tanah Abang Kebayoran Lama via pos Pengumben juga mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar gedung DPR MPR pagi ini.